0: misi juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beritikad dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, itu standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani Ini masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dan dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah di Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu.

0: Buatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Warta Berita pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3 WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pagi hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami mengundang Anda untuk bergabung dalam dialog aspirasi. Nanti kita akan bahas seputar Piala Wali Kota dan Geliat Tinju Surabaya. Nanti akan ada 3 narasumber, yakni ada Pak Felix Prasetya SHCCP, beliau adalah Ketua Pertina Surabaya. Dan juga ada Pak Mukti Priyono, beliau adalah Ketua Panpel Piala Wali Kota Cabur Tinju. Dan juga ada Pak Arde Rio Hukum, beliau adalah Ketua KONI Surabaya. Pendengar, kami mengetengahkan tema Piala Wali Kota dan Geliat Tinju Surabaya. Dan kami juga masih menunggu atensi Anda hari ini. Masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa jam 9 pagi waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi hari ini mendengar Anda masih bersama Dini Wardani pagi ini, dan nanti kita akan bahas begitu ya, Piala Wali Kota dan Geliat Tinju Surabaya bersama dengan tiga narasumber kita di pagi hari ini yang sudah hadir di RRI Surabaya begitu ya pagi ini. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk di atensi 0315345474 dan juga di 0813-14x992. Dan nanti pendengar, kita akan membahas ya bersama dengan tiga orang narasumber pagi hari ini. Nah, kalau kita melihat perkembangan olahraga tinju di Surabaya ini memang terus menunjukkan animisme begitu ya, di animisme di kota Surabaya. Dan juga kalau melihat geliat dan juga antusiasme masyarakat ini juga cukup semakin tahun ini semakin mengalami peningkatan. Dan nanti kita akan bahas ya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Piala Wali Kota Cabang Olahraga Tinju, Bapak Mukti Priyono ya, dan juga Ketua KONI Surabaya, Pak Ardrio Hokum ya. Dan nanti kita juga akan bahas beberapa kegiatan tersebut. Yang pasti Piala Wali Kota Surabaya ini juga akan mempertandingkan 40 cabur ya di jelang Porprov 2027. Dan juga kompetisi tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya ini nantinya juga akan menuai animisme antusiasme ya, kan Dini lah jadi belibet kan pagi ini ya, antusiasme masyarakat mendengar di olahraga tinju seperti apa, nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Dan pemerintah Kota Surabaya ini menggelar Piala Wali Kota Surabaya mulai April lalu ya, dan ajang ini tentu saja menjadi pemanasan para atlet sekaligus seleksi bagi masing-masing cabang olahraga menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027. Dan yang dipertandingkan ini total 40 cabang olahraga pendengar. Dan tentu saja ini bukan hanya sekadar agenda tahunan pemerintah Kota Surabaya saja yang juga menjadikan program ini sebagai penjaringan menuju pusat latihan cabang atau puslatcap ya. Dan selain beberapa cabur unggulan seperti bulu tangkis, basket, panahan, voli, nah tahun ini juga diramaikan dengan cabang-cabang baru ya, seperti kabaddi, pickleball, hingga domino ya. Dan penambahan ini juga menjadi langkah strategis untuk memperluas basis pembinaan sekaligus membuka peluang lahirnya atlet berprestasi dari berbagai disiplin cabang olahraga mendengar. Dan nanti kita akan kupas bersama dengan Ketua Pertina Surabaya begitu ya, Pak Felix Prasetya, dan juga nanti akan bersama dengan Pak Mukti Priyono, beliau adalah Ketua Panpel Piala Wali Kota Cabur Tinju, dan juga ada Pak Ardrio Hukum, beliau adalah Ketua KONI Surabaya. Dan pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani mendengar. Anda juga bisa menyimak dialog aspirasi nanti di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital.

Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saat ini jam 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan nanti jam 8 pagi kami akan hadirkan dialog. Dan Piala Wali Kota ini memang menjadi salah satu ajang bergengsi yang diharapkan mampu untuk membangkitkan semangat pembinaan olahraga di Kota Surabaya, khususnya di cabang olahraga tinju, pendengar. Nah, kejuaraan ini bukan hanya sekadar kompetisi untuk memperebutkan gelar juara saja, tetapi juga menjadi wadah pencarian bibit-bibit atlet potensial yang nantinya bisa mengharumkan nama daerah tingkat regional maupun nasional. Cabang olahraga tinju yang selama ini dikenal sebagai olahraga yang mengedepankan disiplin, ketangguhan mental, strategi, serta sportivitas tinggi, ini melalui pelaksanaan Piala Wali Kota, maksud kami begitu ya. Para atlet muda juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka sekaligus menambah pengalaman bertanding ya. Dan kompetisi yang rutin digelar ini juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet agar kedepannya bisa lebih siap menghadapi kejuaraan yang lebih besar. Dan selain melahirkan atlet berprestasi, geliat cabur tinju di Surabaya ini juga menunjukkan perkembangan positif, pendengar, dengan semakin aktifnya klub-klub tinju yang melakukan pembinaan dan latihan. Dukungan dari pemerintah, KONI, Pertina, serta masyarakat ini juga menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan olahraga tinju agar semakin diminati. Dan nanti kita akan bahas selengkapnya ya, mendengar, dan bersama dengan kawan-kawan dipandu oleh rekan nanti Dini akan bersama dengan rekan Agustin Irdiani ya pagi hari ini. Dan jika ada rekan Liga Tirta yang bertugas di operator pagi hari ini, kami juga masih membuka line telepon 0315 34 5474 dan juga di 0813314 kali 992.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Satreskrim Polres Tuban berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu di Pasar Wage, Desa Grabakan, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban. Polisi mengamankan 3 pelaku, yakni WTM 44 tahun, SLM 38 tahun, perempuan asal Kecamatan Semanding, serta WTO 50 tahun, asal Kecamatan Tuban. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsa mengungkapkan, kejadian tersebut bermula pada Sabtu 2 Mei lalu. Tersangka berinisial WTM datang ke pasar dengan membawa uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. Keesokan harinya, pelaku kembali beraksi di pasar dan langsung disergap oleh pedagang. Aksi mereka kemudian diviralkan di media sosial, sehingga polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ketiga pelaku. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Sumenep melakukan pelepasan secara simbolis dan manasik Haji Akbar bagi 1.356 jemaah haji tahun 2026. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Sumenep, Kamil Ludin, mengatakan dari 1.336 jemaah haji tersebut, diantaranya merupakan petugas haji, baik petugas kesehatan maupun pembimbing ibadah haji. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Segera kita ikuti Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Dialog Aspirasi pagi ini edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan saat ini kami mengetengahkan tema Piala Wali Kota dan Geliat Tinju Surabaya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya ada 3 narasumber langsung ya pagi hari ini. Kita sapa dulu ada Pak Arderio Hukom, beliau adalah Ketua KONI Surabaya. Selamat pagi Pak Rio.
2: Pagi Mbak.
1: Apa kabar hari ini Pak Rio?
2: Alhamdulillah puji Tuhan baik.
1: Alhamdulillah baik. Boleh di mic-nya didekatkan Pak Rio?
2: Okay.
1: Nah. Biar lebih jelas suaranya. Aman.
2: Okay.
1: Terima kasih Pak Rio. Baik, kemudian Dini juga mau menyapa ada Pak Mukti Priyono. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana Piala Wali Kota Cabur Tinju. Selamat pagi Pak Mukti.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Mukti?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Baik.
1: Terima kasih sudah hadir di studio Persat RRI Surabaya. Kemudian Dini juga mau menyapa ada Pak Ferlix Prasetya SHJCP. Beliau adalah Ketua Pertina Surabaya. Pagi Pak Ferlix.
4: Pagi Mbak.
1: Apa kabar hari ini Pak Ferlix?
4: Baik-baik semua.
1: Baik, terima kasih sudah hadir di studio Persat RRI Surabaya. Kami juga mengundang atensi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 081331144992. Piala Wali Kota dan Geliat Tinju Surabaya tema pagi hari ini. Dan pagi hari ini Dini gak sendiri karena ada rekan Liga Tirta di ruang operator dan juga ada rekan Agustin Irdiani pagi hari ini di pengarah acara. Sebelumnya Dini mau nyapa dulu Pak, salam olahraga Jaya gitu gak sih Pak?
3: Iya
1: ya, benar ya?
2: Betul.
1: Baik, boleh Pak bersama-sama.
2: Boleh.
1: Salam olahraga
2: Jaya.
1: Nah, biar tetap semangat gitu ya. Olahraga bagi hari
2: koni,
1: ini
2: koni. Sudah Pak, gak apa-apa.
3: Oh iya.
1: Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat Piala Wali Kota ini kan menjadi salah satu ajang bergengsi begitu ya, yang diharapkan mampu membangkitkan semangat pembinaan olahraga di Kota Pahlawan, khususnya cabang olahraga tinju. Dan kita yang akan mengetengahkan tema di pagi hari ini, karena kejuaraan ini bukan hanya sekadar kompetisi untuk memperebutkan gelar juara saja, tetapi juga menjadi wadah pencarian bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun tingkat nasional. Nah, mumpung sudah hadir Ketua KONI, ada Pak Arderio Hukom atau Pak Rio begitu ya, Ketua KONI Surabaya. Mungkin bisa di spill dulu Pak, Piala Wali Kota ini seperti apa sih Pak? Apa bedanya dengan Piala Wali Kota sebelum-sebelumnya? Silakan Pak.
2: Kalau yang bisa saya sampaikan ya, Piala Wali Kota yang 2026 ini adalah semangat baru. Terus kita coba bikin ekosistem dan iklim yang berbeda daripada Piala Wali Kota yang sebelum-sebelumnya. Karena mungkin Piala Wali Kota sebelum-sebelumnya itu di Surabaya tenggat waktunya itu terpisah, ada cabur, salah satu cabur bikin di bulan apa, bulan apa. Nah, di 2026 ini kita coba semangatnya itu adalah kebersamaan. Karena eksposurnya tentu akan lebih berbeda ke Piala Wali Kota. Karena yang sekarang ini ada sekitar 40-an.
1: Okay.
2: Dari mulai 10 April sampai dengan Juni, akhir Juni.
1: Baik, jadi masih panjang perjalanannya.
2: Masih panjang.
1: Baik, nah sejauh ini sudah berapa cabang olahraga yang dipertandingkan Pak?
2: Ini sudah ada sekitar 6-7 cabur yang berlangsung. Jadi yang terakhir kemarin ada WUSU dan IBCA MMA di Gelora Pancasila.
1: Baik.
2: Seperti itu, jadi saya melihat bahwa yang coba kita terapkan hari ini responnya positif dari penggiat olahraga dan pengurus cabornya itu luar biasa positif.
1: Baik, nah kalau bicara tentang antusiasme peserta ya Pak ya, dan juga para antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Piala Wali Kota ini sejauh apa ya Pak?
2: Kalau dari target kami di KONI Surabaya, ini ongoing sesuai target. Karena kita pinginnya itu, ini yang pertama, pinginnya itu hanya memberitahu bahwa kita akan mencoba seperti ini. Karena ini ada sedikit benturan karena jadwal ini kan mendadak. Piala Wali Kota ini mendadak. Jadi tentu salah satu banyak cabur juga yang benturan jadwalnya dengan Kejurnas, Kejurprov. Nah akhirnya mereka tidak membuat Piala Wali Kota. Seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Terima kasih Pak Riona. Kita ke Pak Mukti begitu ya. Kalau bicara seputar persiapan teman-teman panitia dan juga persiapan yang dilakukan oleh kawan-kawan cabang olahraga tinju begitu Pak Mukti ya. Ini seperti apa Pak? Dengan mendadak tadi kalau kata Pak Rio ya.
3: Ya, kami sebetulnya gini. Ini kebetulan Pertina kan baru pergantian pengurus nih. Pengurus kebetulan tersadar karena ketua berkomunikasi dengan ketua KONI. Akhirnya ada di acara wali kota. Okay. Nah, kita karena pengurus baru ya, kita lagi semangat-semangatnya juga.
1: Okay.
3: Mm-hmm. Untuk menyelenggarakan wali kota, kita sudah membentuk kepanitiaan, kepanitiaan juga sudah siap semua, sudah melakukan koordinasi-koordinasi. Dan kebetulan kita masih rencananya kan se-Jawa Timur, tapi ternyata peserta itu banyak yang daftar-daftar dari daerah lain juga kepengen ikut juga.
1: Oh,
3: contohnya Bali, Banten, sampai ada dengar-dengar Timur Leste mau ikut daftar. Jadi kita juga masih mengolah karena ini ada waktu efektif 1.5 bulan.
1: Baik.
3: Pada prinsipnya karena kita pengurus baru maunya pertinjuan di Surabaya menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ini memang tekad ketua dan pengurus yang lainnya untuk lebih baik di Surabaya ini. Sementara itu.
1: Nah, kalau dari luar Surabaya mau gabung ke Surabaya itu diperbolehkan enggak sih, Pak? Atau mungkin ada syarat-syarat tertentu gitu?
3: Piala Wali Kota ini memang dibolehkan untuk
1: dibolehkan
3: untuk se-Jawa Timur. Ketua koni ya gitu, Pak. Dibolehkan. Ya. Makanya kita masih koordinasi terus, berkoordinasi terus sama koni Surabaya. Jadi harapan kita memang semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan ini.
1: Baik. Kalau ngomongin tentang tinju, sebenarnya kalau tinju ini kan juga bukan hal yang mudah ya, Pak ya. Apalagi atlet-atlet tinju ini kan juga tentu aja beda sama atlet-atlet yang lainnya, begitu ya. Apa sih, Pak, yang mungkin standarisasi atau kualifikasi apa agar bisa menjadi atlet tinju?
3: Ya, kita gini, kita sudah melaksanakan kemarin pertandingan. Tanding persahabatan gitu, sama-sama yang bertinju yang ada di Surabaya. Antusiasnya juga di luar dugaan, kita juga tinggi juga, animonya tinggi juga. Nah, kita tidak mengira terjadi kayak gitu. Jadi sekarang ini kita ya jadi akhirnya pengurus juga semangat juga untuk mengelola itu nanti gitu.
1: Baik, jadi antusiasme semakin tinggi begitu ya. Baik, kemudian kita ke Pak Ferlix ya. Baik, nah Pak Ferlix ini juga menyambung Piala Wali Kota yang tadi begitu ya, Pak ya. Kalau melihat persiapan panitia dalam menyelenggarakan pertandingan tinju di Piala Wali Kota ini seperti apa, Pak Ferlix?
4: Jadi kita harus siap. Jadi pertandingan Kota Surabaya itu harus siap karena untuk membawa nama Surabaya. Dalam arti kita sebagai ketua pertina yang diamanakan baru 2026 ini, kami meminta untuk membuat Piala Wali Kota ini menjadi yang lebih baik. Jadi kalau bisa juara umum yang kami pegang.
1: Targetnya juara umum begitu ya?
4: Juara umumnya.
1: Baik. Oke, ditahan dulu, Pak, ada yang bergabung ya pagi hari ini. Selamat pagi.
5: Halo, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
3: Jaya, jaya.
5: Ulang. Salam olahraga.
3: Jaya, juara. Yelnya pertina, Pak. Yelnya pertina.
2: Jaya, juara.
3: Jaya, juara.
1: Semangat, Bu. Silakan, Bu Ira.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dini Wadari, selamat pagi Bapak-bapak narasumber yang para pendengar hargai. Senang sekali kita sebagai pendengar bisa berjumpa lagi dengan para narasumber yang hebat dalam hal ini. Untuk dalam hal ini karena di sini topiknya tinju, jadi mungkin dalam hal ini saya ingin menanyakan ke bapak-bapak bertiga, tiga ya Mbak Dini ya?
1: Ada tiga dong.
5: Tiga jagoan. Adalah pertanyaan dari saya. Berdasarkan data persiapan dan seleksi Pertina Jatim mulai menjaring atlet tinju amatir untuk proyeksi PON 2028 ya, 2028, yaitu di Nusa Tenggara Timur and my from Nusa Tenggara Timur. Terus dan NTB, kira-kira jumlah atlet jumlah atlet, apakah dalam hal ini dari Jatim provinsi Jawa, aduh kok ribet gini Mbak Dini, apakah dalam hal ini apa mengirim, adakah jumlah atlet tinju wanita? Iya. Atau kalaupun ada untuk wanita dan pria itu, berapa atlet yang akan dikirim nanti ke PON 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat? Itu barangkali dan dengan apa ya, maksudnya saya dengan informasi terkait ini, dengan persiapan, yaitu berapa jumlah yang akan dipersanjingkan, dan cabur-cabur yang ada itu, menurut prediksi dari Jatim, apakah akan menjuarai juara umum atau ada beberapa cabur yang akan di pertandingan.
1: Baik.
5: From Indonesia ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Jaya. Juara.
1: Baik, terima kasih Bu Wira. Ditahan dulu Pak sebelum menjawab pertanyaan Bu Wira ya pagi ini. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Dini, salam olahraga jaya.
1: Baik, salam olahraga jaya, silakan.
6: Ya, ini semua pengurus atlet-atlet tinju kayaknya ya. Selamat pagi ya, saya dari Bandung nih, Bandung Timur
1: dari
6: mungkin
1: Bandung.
6: Teman setia dengan Jawa Timur, jangan dibilang bersaing lah, teman setia aja gitu.
1: Baik.
6: Begini ya, ini tentang masalah atlet tinju ya, ya. Memang atlet tinju sudah banyak sekali setara dengan sepak bola itu, penggemar tinju itu kan, apalagi setiap malam minggu selalu nonton di TV One itu kan masalahnya. Begini ya, pembinaan kan, pembinaan itu jelas kan, saya yakin lah kalau pembinaan itu pasti Jawa Timur banyak pendukung, baik sponsor, pengusaha dan sebagainya itu kan, termasuk dari Pemda pun juga. Nah di sini Pak, nah cuman begini Pak, saya selaku warga masyarakat yang bukan penikmat olahraga tinju, jangan sampai beginilah pemerintah itu kayak apa ya, ketika dia berprestasi diulukan, tak ketika sudah tidak berprestasi bahkan redup itu kan, jangan sampai habis manis sepah dibuang itu harapan. Jadi bagaimana tujuan seorang atlet itu, terutama atlet tinju, untuk masa depan apabila dia sudah pensiun dari tinju? Salah satu contoh Pak, dulu punya petinju Indonesia Elias Pikal, ketika dia dijuara, wah dilulukan, tapi ketika sudah tidak bisa redup sama sekali. Tah, jangan sampai seperti itu usaha Jawa Timur tinju, jangan sampai habis manis sepah dibuang. Tetap walaupun dia tidak sudah berprestasi karena dia pernah mengharumkan daerah atau mungkin kalau nasional menghormati bangsa negara. Nah bagaimana Pak tentang di Jawa pemerintah di Jawa Timur, apabila ada seorang atlet tinju yang sudah pensiun, apakah ada perhatian tidak dari pihak pemerintah tempat? Itu yang saya sangat peduli sekali Pak, perhatian pemerintah kepada atlet yang sudah berprestasi, khususnya atlet tinju. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Salam olahraga jaya Pak.
1: Baik, jaya. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Nah ini dua pertanyaan disimpan dulu ya, sebelum mungkin. Oke, satu lagi. Halo, selamat pagi ya. Luar biasa antusiasme. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
5: Hari ini dengan Ramadan.
1: Oke, Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan.
5: Ya, salam olahraga jaya untuk ketiga narasumber kita ya. Iya. Yang hebat-hebat. Pasti semuanya jago-jago tinju ya.
1: Nah.
5: Ya. Kalau Pak Hukum dari Ambon ya, Pak?
2: Betul, Pak.
5: Ya, soalnya teman saya di Sorong ini ada yang Ambon juga. Yang Hukum juga.
2: Siap.
5: Ada juga dokter hukum di sini.
1: Baik. Pak Ramadan di mana?
5: Di Sorong.
1: Sorong Papua, oke.
5: Di Jakarta karena keluarga besarku di Jakarta. Jadi di sini ada rumah kebetulan juga, ada urus juga gitu.
1: Iya, baik.
5: Jadi bolak-balik lah gitu.
1: Iya, iya. Silakan Pak Ramadan.
5: Ya, salam olahraga jaya ya.
1: Iya.
5: Pak, ini yang saya mau tanya tentang kenapa ya, saya ingin sekali melihat petinju-petinju Indonesia itu yang benar-benar beda ya, lain daripada lain, seperti petinju legendaris dari Timur Tengah yang sangat fenomenal, Nassem Prince Hamid itu Pak, yang terkenal tahun 1990-an ya kalau nggak salah ya, sampai 2002 dia pensiun. Dia dari selama dia berkarir tidak benar banding satu Pak, hanya satu kali kalah. Jadi gaya tinjunya itu ya eksentrik, terus apa ya, pokoknya rata-rata not out atau KO lawannya. Dan ketika dia masuk di ring itu cara masuknya ke ring juga sangat menghibur, nyentrik Pak. Nah jadi bagaimana kira-kira ada pembinaan seperti petinju seperti itu yang luar biasa itu Pak, sangat menghibur seperti seorang apa ya, bukan seorang petinju sekaligus seorang apa ya, kayak bintangnya nih sulap luar biasa. Mbak Dini bisa tinju juga ya?
1: Bisa. Oh enggak Pak, saya bisa nonton penjahat, doang Pak.
5: Pukul buat pukul penjahat, makanya minta dilatih lah.
1: Oke.
5: Ya. Jadi Pak seperti itu, semoga ke depan atlet-atlet tinju nasional khususnya PON di Jawa Timur semakin baik, semakin mempunyai nama ya, nama besar, juara di PON, dan juga nanti atlet-atletnya itu berkontribusi kemudian akan dibalas kembali oleh pemerintah daerah, kontribusinya nanti ke apa gitu, SNK ke manapun juga, yang penting ada apa itu timbal balik lah.
1: Terima kasih.
5: Kalau mereka sampai ke Olimpiade dan juara itu kan pundi-pundi emas di tangan mereka, Pak.
1: Baik. Ya, terima kasih.
5: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Ramadan.
5: Ya, oke. Terima kasih.
1: Terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari 3 pendengar kami begitu ya di pagi hari ini, mungkin ditahan dulu sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya begitu. Nah, mungkin pertanyaan untuk Pak Mukti begitu ya, jumlah atlet yang dikirim atau Pak Felix, Pak Mukti, Pak Felix? Atau
4: mohon silakan Ibu untuk yang dikirim ke Piala Wali Kota atau
1: yang tadi yang ditanya Bu Wira, jumlah atlet yang dikirim ya untuk ke Piala Wali Kota ini berapa orang, kemudian antusiasmenya seperti apa?
4: Jadi gini, kalau kita mau ngirim ini untuk Piala Wali Kota, kita itu ada 24 kelas.
1: Oh, baik.
4: Jadi nanti kita ada kelas youth sama kelas elite. Kalau untuk yang di PON, itu ranahnya Jawa di Jatim.
1: Oh, baik.
4: Bukan Kota Surabaya. Jadi nanti untuk seleksinya dari itu ONI Jatim dan Pertina Jatim.
1: Oke, baik.
4: Jadi karena kami dari Pertina Kota Surabaya, jadi kami cuma untuk bibitnya di Kota Surabaya.
1: Di Kota Surabaya dengan 24 tadi kelas, ya Pak ya, kelas.
4: Ya, yang untuk merebutkan piala untuk medali emas.
1: Oke, untuk medali emas. Nah, kemudian tadi ke Pak Rio begitu ya. Pak Rio ini kayaknya pertanyaannya agak banyak dan agak sedikit susah jawabnya ya. Ini kalau bicara seputar atlet begitu ya, jangan sampai atlet ini habis manis sepah dibuang. Seperti salah satunya adalah Elias Pikal. Nah, ini bagaimana kesejahteraan para atlet dan ketika atlet ini pensiun begitu ya Pak ya. Kalau masih belum pensiun nih mungkin masih bisa berkarya. Tapi ketika sudah pensiun, nah ini apakah ada perhatian dari kawan-kawan KONI atau pengurus Pak? Silakan.
2: Kalau untuk KONI Surabaya skupnya ya yang saya akan coba jawab.
1: Iya.
2: Per saat ini KONI Surabaya memang melihat ini suatu fenomena, bukannya mungkin pemerintah bukannya tidak peduli dengan teman-teman atlet setelah berprestasi, tapi memang sarana penampungnya ini kan terbatas tentunya kalau memang teman-teman atlet yang segitu banyak luar biasa berprestasi untuk ada di pemerintah tentu terbatas. Nah, akhirnya KONI Surabaya ini memang sudah ada program, kita tidak hanya intrapreneur tapi ada entrepreneur. Jadi atlet-atlet ini sebelum purna dia harus dibekali dulu. Karena ini fenomena

0: Koni. Okay. Semoga semangat kita yang baru ini, baik Pertina dan Koni ini, bisa meminimalisir hal-hal seperti ini yang disampaikan tadi tentang
1: kesejahteraan atlet pensiun ya. Nah, ini menyambung juga dengan pertanyaannya Mas Hendra di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Dini Wardani dan juga para narasumber yang terhormat. Saya mau menanyakan, apakah atlet kalau sudah pensiun ini diberikan BPJS kesehatan ataupun ketenagakerjaan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hendra. Monggo silakan.
0: Kalau BPJS, Koni dan cabur-cabur semuanya dan juga Pertina di setiap bertanding kita selalu mengcover dengan BPJS.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi supaya kalau memang kita sih berharap tentu dari pengurus itu nggak kepake Mbak. Iya, jadi
1: kalau kepake sakit ya Mbak ya.
0: Iya, jadi tapi tetap perlu ada perlindungannya lah itu. Seperti itu.
1: Baik, jadi ada diberikan pelatihan begitu ya Pak ya. Dan juga diberikan pembekalan agar kawan-kawan atlet ketika sudah purna ini mereka bisa berkarya begitu ya. Nah, kalau pembinaan dan pelatihan, nah mungkin dari sisi Pak Mukti dulu dari tinju begitu ya Pak ya. Bagaimana pembinaan atlet yang dilakukan Pak untuk tinju ini Pak? Silakan.
2: Ya, kalau pembinaan kita sudah membuat skema untuk pembinaan untuk yang mendatang. Kebetulan kami kan masih baru, baru beberapa bulan ini.
1: Baik.
2: Dan kita sudah melaksanakan, apalagi kita di depan sudah jelas Piala Wali Kota ini. Kita sudah melakukan seleksi-seleksi ini sudah, sudah seleksi-seleksi ini di tempat di Busuras itu. Kita sudah, dan kita memantau yang lain-lain karena ternyata ada juga yang tidak terdaftar, ada yang potensial juga gitu loh. Makanya kita di luar dugaan juga itu. Jadi kita masih ya tambah semangat nih dengan potensi-potensi yang ada itu Mbak. Masih karena beberapa bulan kita masih kita sekarang lagi merumuskan yang ideal untuk Pertina Surabaya ini gimana. Paling jelek kan harapan kita di porprovnya yang karena ketua ini mencanangkan target 7 medali emas ini kita benar-benar kita kejar ini gitu. Dengan masa yang satu tahun dua bulan ini efektif loh, efektif. Kita kejar supaya maunya ketua, maunya masyarakat, maupun Koni ini bisa tercapai 7 medali emas ini.
1: Baik. Nah, mungkin pertanyaan tadi Pak agak menarik ya, ketika ini belum jadi atlet tapi sudah ada potensi untuk di cabang olahraga, mungkin nggak di tinju aja, tapi di cabang olahraga yang lain. Nah, mungkin menghadapi hal ini Pak Rio, apa yang dilakukan kawan-kawan Koni? Apakah harus masuk cabur dulu baru masuk baru daftar, atau ya udahlah nggak apa-apa nanti ikut tanding dulu aja baru daftar, atau seperti apa Pak?
0: Nah, kalau untuk itu masing-masing kembali ke cabur. Tapi secara Koni tentu kita berharap bahwa teman-teman atlet yang berpotensi bisa bergabung di klub ataupun sasana yang di dalam anggota Koni. Kenapa kok harus ke situ? Bukannya kita menganaktirikan teman-teman yang mungkin bisa dibilang komunitas mungkin seperti itu atau berlatih sendiri. Tentu kalau bisa bersama cabornya seperti dengan Pertina itu akan lebih terarah dan akan lebih terukur mereka. Iya, dan lebih disiplin pastinya, karena setiap cabur ini bahkan Pertina punya sasana anggota mereka ini yang luar biasa. Karena berlatih di bawah dan bertarung di atas ring itu tentu mentalnya berbeda. Seperti itu. Jadi teman-teman yang berbakat ini kalau sudah bersama Pertina dalam dalam hal ini tentu mereka akan terasa seperti itu, karena kalau gift bakat seperti potensi yang di luar itu kan kalau makin diasah pasti makin mengkilat.
1: Jadi luar biasa ya, berarti melihat potensi dan juga ini mempersiapkan mental begitu ya Pak Rio ya. Nah, mungkin ke Pak Ferlix, ngomongin tentang pembinaan tinju Pak Ferlix, otomatis kan juga bukan hal yang mudah mengasah ini tadi mengasah antara potensi kemudian mengasah mental. Kadang kalau kita melihat potensi udah bagus nih, mentalnya tapi ternyata nggak teruji, dikit-dikit insecure gitu Pak. Nah, mungkin seperti apa Pak?
3: Jadi gini Mbak, dalam arti kita dari Ketua Pertina Surabaya, saya melatih bibitnya itu. Jadi kalau misalnya bagus potensinya tapi mentalnya kurang bagus, juga pasti nggak bisa bagus. Mentalnya bagus, staminanya juga kurang bagus, juga nggak bagus.
1: Jadi harus balance.
3: Balance semua. Jadi sekarang kita dari Ketua Pertina Surabaya mau mengadakan TC. TC-nya untuk fisiknya dia, untuk mentalnya dia, kita akan latih. Jadi banyak sekarang yang kita punya canangkan saya, kita akan rangkul ke komunitas-komunitas yang ada di Surabaya. Jadi jangan sampai dia jadi liar. di luar. Tapi kalau bisa dinaungi sama Pertina untuk main di atas ring.
1: Oke. Okay,
3: lebih sportivitas, nilai juangnya diada kan itu dari Pertina.
1: Menyambung pertanyaan Mas Ilham pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber pagi hari.

0: Hari ini saya mau menanyakan apa saja kategori pertandingan yang dipertandingkan dalam cabang tinju. Terima kasih. Baik, Pak Felix lagi atau Pak Mukti? Monggo, silahkan.
1: Jadi kita itu ada di 24 kelas.
0: Oke.
1: Dari nanti yang untuk di wali kota ini ada namanya youth sama elite.
0: Iya. Bedanya apa, Pak?
1: Jadi kalau youth itu di umur 16 sampai 17. Kalau di elite 18 sampai 23. Yang baru kemarin, tapi kita lagi mengajukan sampai 25.
0: Baik. Jadi kalau 25
1: umurnya
0: itu berarti masuk youth ya, Pak ya?
1: Elite.
0: Oh, elite ya. Maksimal umur berapa, Pak, berarti?
1: Kemarin prof itu 23.
0: Oke, maksimal ya, Pak ya. Berarti kalau udah 26 udah enggak bisa ya?
1: Enggak bisa.
0: Oke. Baik. Kemudian kalau bicara sebentar tantangan. Nah, tantangan apa saja sih, Pak, kalau di cabang olahraga tinju ini, Pak?
1: Maksudnya bisa? Jadi kalau gini, kalau tantangan sekarang ini kan banyak sekarang di masyarakat ini kan melihat tinju ini yang potensinya berat.
0: Oke.
1: Karena apa? Yang dipukuli kepalanya atau dimanapun.
0: Okay.
1: Tetapi kita pertina ini mencari bibit yang benar-benar untuk generasi muda untuk lebih baik. Jadi jangan sampai ke pengaruh dengan narkoba atau dimanapun, tapi kita membibit dia menjadi atlet-atlet yang terbaik.
0: Oke, baik. Ngomongin tentang bibit, nah ke Pak Rio lagi begitu ya. Pak Rio, ini kan bibit-bibit atlet terbaik di pelaksanaan Piala Wali Kota. Sejauh mana sih, Pak Rio, kalau melihat bibit atlet ini yang dilakukan kawan-kawan KONI ini, ataukah ada jemput bolanya melalui cabur-cabur atau dari kawan-kawan KONI ini juga melakukan jemput bola untuk ngomongin tentang bibit ini, Pak?
2: Nah, kalau untuk melihat bibit seperti tadi, itu bahwa kita punya BINPRES di KONI Surabaya, dan juga ada BAPEL, dan di situ teman-teman langsung turun di pertandingan. Dan juga yang paling utama bahwa teman-teman setelah melakukan Piala Wali Kota itu, mereka memberikan report, dan juga hasil yang juara siapa, kelas berapa, dan itu akan dicocokkan dengan BINPRES-nya KONI Surabaya. Nah, itu lebih memudahkan kami, KONI, untuk mendata atlet-atlet itu. Tapi itu bukan sebagai hal yang utama ya, Mbak. Jadi di situ sebagai salah satu saja.
0: Oke, baik.
2: Kayak gitu.
0: Nah, mungkin kalau ngomongin tentang beasiswa, ada beasiswa nggak sih, Pak, untuk kawan-kawan KONI atau mungkin untuk kawan-kawan atlet berprestasi, Pak?
2: Pastinya sekarang ini sudah luar biasa dukungan dari UNESA, dan juga ketambahan Universitas Ciputra, dan juga UHT.
0: Baik.
2: Ini hari ini, tapi yang berkomunikasi itu sudah banyak lagi seperti Ubaya, juga yang lainnya. Cuman yang sudah tanda tangan PKS itu yang 3 tadi.
0: Oke, luar biasa. Berarti ada potensi untuk melanjutkan sekolah lagi dengan beasiswa.
2: Betul.
0: Begitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang Piala Wali Kota, kembali lagi ke Piala Wali Kota, Pak Rio, Piala Wali Kota ini kan juga merupakan ajang untuk persiapan Porprov begitu ya. Yang sementara ini Surabaya ini diproyeksikan akan menjadi tuan rumah Porprov begitu. Nah, persiapannya apa saja, Pak Rio?
2: Kalau untuk KONI pastinya lebih kepada konsentrasi di atlet, walaupun terkait penyelenggaraan venue juga kita terlibat di situ. Dan untuk atlet kita sudah mulai puslacap di awal April kemarin. Beberapa cabur sudah mulai, ada 36 cabur dan ada 499 atlet, 129 pelatih yang sudah mulai. Dan itu per 3 bulan kita ada promosi degradasi. Jadi di bulan Juni nanti kita ada tes fisik lagi, melihat perkembangan yang pertama kemarin dan juga tambahan atlet yang akan memulai puslacap. Itu seperti itu. Dan untuk venue, per hari Kamis kemarin, KONI Surabaya dengan Disbud Porapar Surabaya sudah survei venue untuk area Kertajaya terlebih dahulu. Jadi kita bisa melihat mungkin ada perlu perbaikan atau apa, karena di sana adalah aset pemerintah. Tentunya kalau memang perbaikan tidak bisa sekali eksekusi kan, Mbak. Jadinya perlu dibagi sesuai dengan tahun anggarannya teman-teman.
0: Kalau di Kertajaya untuk cabang olahraga apa saja, Pak?
2: Itu kita bisa gunakan banyak ya, seperti GOR CLS itu kita bisa direncanakan untuk kempo dan juga aeromodeling drone itu kita pakai di situ. Jadi satu gedung bisa beberapa cabur, tinggal jadwal harinya aja. Terus ada panahan juga di situ, ada karate, ada judo, itu di situ semua.
0: Baik. Nah, untuk saat ini cabang olahraga menjadi andalan untuk meraih medali?
2: Tentunya semua cabang olahraga ini menjadi andalan KONI Surabaya untuk meraih target kami di Porprov 2027. Seperti Pertina juga punya target sendiri dari KONI, dan teman-teman Pertina juga punya target sendiri. Tentu ini semua kita tidak bisa menganak-emaskan, tidak bisa ini, cuman kita punya cabur yang memang tradisinya luar biasa seperti akuatik dan judo. Itu bisa di 17 sampai 15 emas.
0: Baik, itu targetnya berarti kalau mengirim atlet untuk Porprov itu berarti lebih dari berapa Pak mungkin Pak?
2: Ini masih diperhitungkan karena kita masih terus berkomunikasi dengan KONI Jatim untuk berapa cabang olahraga yang bertanding dan tentunya dengan nomor lomba yang dipertandingkan. Karena kalau anggota KONI Surabaya sehari ini ada 67 tapi di Porprov terakhir di Malang 64 cabang olahraga.
0: Termasuk ada cabang olahraga baru juga ya Pak ya?
2: Betul.
0: Ada berapa cabang olahraga baru Pak?
2: Yang KONI Surabaya terima di Desember kemarin di Raker itu ada 3 yang baru. Itu trail run, juga domino dan floorball.
0: Baik. Nah, dari Piala Wali Kota sendiri nanti akan berlangsung pemusatan latihan gitu ya, atau puslatcap ya, cabang yang kapan ini Pak mungkin dimulainya begitu?
2: Kalau untuk puslatcap sudah mulai dari tanggal 11 April kemarin.
0: Baik. Nah, kita ke pendengar ada Mas Afif pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-bapak yang terhormat, saya mau menanyakan apa bedanya TKO sama KO itu apa? Kemudian yang kedua, saya juga mau menanyakan berapa jumlah atlet tinju di Surabaya dan berapa yang akan dikirimkan. Terima kasih. Monggo silakan Bapak.
3: Jadi gini. Jadi yang dimaksud TKO, teknik knockdown. Teknik knockdown itu dalam satu ronde. Dia tidak bisa, tidak ada perlawanan secara teknik. Dia kena serang terus. Ya, ini bisa langsung diputusin sama wasit. Teknik knockdown. Tapi kalau KO ke knockdown itu kena pukulan telak langsung KO. Tidak bisa bangun. Dari hitungan yang ditentukan, katakanlah 8, 10. Itu sampai hitungan terakhir dia tidak bisa bangun, itu KO. Tapi yang kena serangan terus itu bisa aja dia jatuh terus dia bangun. Kena serangan lagi, serangan lagi, dia tidak mampu lagi. Dijalankan itu tidak mampu, itu bisa di stop sama wasit. Makanya itu dikatakan teknik knockdown.
0: Dan teknik knockdown. Nah, saat ini ada berapa jumlah atlet tinju Pak? Dan berapa yang dikirim?
3: Terdaftar sekarang ini di Pertina Surabaya kan 24 tadi, dengan data yang di pertandingan 24 kita menyiapkan. Tadi setelah kita melakukan seleksi kemarin, pertandingan persahabatan kemarin sama antara sparring kemarin. Ternyata kan ada bibit-bibit yang muncul dari sasana Pak. Jadi ini bukan liar sebetulnya. Dia baru tapi dari sasana yang datangkan gitu.
0: Ya,
3: kita antusias juga gitu loh. Jadi, wah ini berarti harus dilamu lagi nih. Gitu. Ya lebih optimis akhirnya dengan 7 dari mas itu, dengan ini kan kemarin tuh stok yang lama ini, Pak. Yang 2 ini kan stok yang lama, aset yang lama ini, Pak. Gitu loh. Dengan munculnya hati-hati kemarin, kita lebih bergairah. Wah ini pasti bisa ini, gitu loh, yang ternyata ada yang lebih bagus, lebih bagus, gitu loh,
2: muncul.
3: Yang tidak muncul ini, nah, makanya kita mesti meramu lagi, yang ideal gimana supaya tercapai 7 medali emas per prof.
0: Tapi setiap tahunnya atletnya bertambah Pak?
3: Insya Allah kita akan event terus ini. Kita kan punya gawe juga mesti ke Jurcap ya, mesti ada kita, karena tiap tahun itu kan ada Piala Wali Kota sama Piala KONI. Harapan kita nanti Piala KONI itu kalau tidak salah untuk usia dini ya, Pak Rio ya,
2: bebas
3: usia
2: dini. Ikut caburnya pengennya seperti apa? Bisa ikut caburnya seperti apa pengennya untuk kelompok usianya?
0: Nah,
2: Piala KONI.
3: Ya, Piala KONI nanti kita konsentrasinya ya usia dini nanti ini yang harus kita mulai. Di samping untuk prestasinya yang Porprov yang ditargetkan ini, kita Piala KONI-nya nanti kita insya Allah ngadakan ini untuk usia dini tadi Pak. Yang menggali yang tidak muncul-muncul terus tahu muncul ini.
2: Muncul lagi.
3: Nah itu. Jadi maunya kita Piala KONI yang nanti yang harapan itu. Anu Pak Rio. Piala Wali Kota kan ini sudah jelas ini. Memang sudah ada ini sudah. Jadi Piala KONI yang harapan kita nanti untuk usia dini ini yang kita kejar ini baru. Baru kelihatan nanti anunya. Bener apa enggak ini antusias ini.
0: Nah gitu. Mungkin langsung ke Pak Rio ditembak, Piala KONI kapan nih Pak?
2: Biasanya teman-teman itu bikin Piala KONI di akhir tahun Mbak. Biasanya akhir tahun. Tentu sebelum sampai di sana kita di KONI Surabaya masih ada satu multi event lagi yang akan coba kita selenggarakan. Itu di bulan September Oktober itu Road to Porprov. Nah itu masih butuh approval juga dari Bapak Wali Kota dan juga teman-teman di Disput Porapar. Sebenarnya jadi target kami di tahun ini ada 3 multi event. Karena Piala KONI di akhir tahun, terus di September Oktober di itu baru tour The Power Prof.
0: Oh baik, jadi padat banget acaranya akhirnya.
3: sangat padat.
0: Pembagian atletnya seperti apa Pak? Apakah satu atlet ini diterjunnya Piala Wali Kota, Piala KONI, kemudian ajang
3: kan
0: yang lain?
3: Kita sebagai pengurus kan berkewajiban kalau di ADART itu kan ada kewajiban bikin kejur kot, kewajiban itu. Tapi dengan adanya Piala Wali Kota, Piala KONI, ini kadang-kadang kita akhirnya ngalah di Piala KONI-nya akhirnya yang kita kejur top itu di Piala KONI yang harus kita jalankan. Sama saja sebetulnya ini KONI ya sebetulnya gercot ini untuk Syadini tadi, untuk menggali yang anu tadi, pemula-pemula itu yang penting. Karena memang dengan dua event ini apalagi nanti ada Porpov itu bisa ngalah nanti eventnya di salah satu ini mungkin ya. Porpov kan Juni Pak ya.
2: Juni tahun depan.
3: Kan bisa wali kota bisa.
2: Iya.
3: Ngalah ini kan. Ya, kan Piala KONI yang kan gitu.
0: Oke. Okay,
3: jadi sangat padat ini Pak.
0: Luar biasa sekali ya. Persiapan Piala KONI apa Pak Rio ini? Mungkin sampai saat ini sudah dipersiapkan atau
2: Belum Mbak, kalau venue tentu kita di Surabaya ini luar biasa. Banyak venue yang bisa kita gunakan. Dukungan dari pemerintah kota dan juga dari swasta. Seperti Piala Wali Kota hari ini kan ada yang main di City of Tomorrow, ada yang di Fairway 9. Jadi kalau buat Piala KONI kita tidak ada kesulitan lah.
0: Jadi masih jalan terus begitu ya. Terkait dengan venue, nah kalau untuk tinju sendiri Pak, mungkin Pak Felix ya, apa standar venue atau perlengkapan apa yang digunakan untuk tinju ini Pak?
1: Jadi kita melihat venue itu pertama lihat lokasi, jadi kedua terus tempat untuk penonton. Karena di tinju ini kadang-kadang ringnya sudah besar. Ringnya kita standarnya 7,8. Jadi kalau kita bisa, karena kalau kita kemarin Piala Wali Kota karena mendatangkan dari wilayah daerah. Jadi kita kan harus tempat untuk akomodasi, transportasinya kan juga harus terdekat, yang mudah dijangkau sama orang-orang.
0: Jadi itu standar-standar venue-nya begitu ya Pak ya. Oke, ini ada Mas Ilham yang bertanya lagi. Selamat pagi Bapak dan Mbak Dini, saya mau tanya lagi. Saya mau menanyakan kalau melihat venue tadi, ini berarti yang dipusatkan di mana kalau di Surabaya? Apakah Kertajaya saja atau yang lain? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana koordinasi panitia dengan wasit dan juga perangkat pertandingan agar kompetisi ini bisa berjalan fair? Karena ada kasus wasit ini bisa dibeli dalam tanda kutip. Terima kasih. Monggo silahkan.
1: Jadi gini Ma, jadi kalau wasit, jadi kalau kita untuk di daerah saja, kita mempunyai wasit daerah, tapi di nasional juga kita punya. Jadi kalau kita untuk acara wali kota ini, pasti wasitnya semua juga dari rekomendasi dari provinsi. Jadi ada komisi wasit AGIM. Jadi kalau untuk masalah untuk ada dibayar apa enggaknya wasit, itu seharusnya tidak ada. Jadi kadang-kadang banyak orang yang kadang-kadang kalah, habis itu yang mengada-ngada kan itu udah.
0: Nah,
1: akhirnya wasitnya
0: yang
1: disalahkan. jadi wasit itu memang ya seperti pengadilan kan itu di tengah-tengah. Ya, karena selama kita melakukan yang terbaik pasti tidak ada yang baik kan gitu. Jadi masih ada aja. Jadi kita seharusnya sportivitas yaitu apa? Kalau kita sudah kalah ya kita harus berlatih lebih giat lagi. Bukan untuk saling menyalahkan seseorang atau apapun.
0: Baik, sudah terjawab ya Mas Ilham pagi hari ini. Nah mungkin Pak Rio mungkin ya menanggapi tentang venue-nya, apakah di Kertajaya saja Pak atau mungkin ada tempat yang lain?
2: Untuk venue ada area Kertajaya, tentu ada juga di UNESA. Jadi menyebar untuk Porprov besok. Jadi nggak hanya di Kertajaya karena nggak memungkinkan. Dan juga masih ada Gor Pancasila, ada Stadion Gelora Bung Tomo, ada Gelora 10 November. Itu masih banyak yang kita pakai karena paling enggak itu 64 cabang olahraga yang bertanding, tentu fasilitasnya harus lebih banyak lagi venue-nya.
0: Baik, jadi 64 ini cabang olahraga ini selama sampai Juni ya Pak ya?
2: Kalau Piala Wali Kota itu 40-an Mbak, 43.
0: Oh, 40-an aja. Oh baik, kalau yang 64 ini untuk
2: Porprov.
0: Oh Porprov, baik. Berapa lama Pak Porprovnya?
2: Biasanya sekitar 2 minggu
0: Porprov. Oke, 2 minggu ini dengan banyak tempat yang akan dijadikan venue begitu ya Pak ya. Oke, nah mungkin kembali lagi kasus tentang wasit. Nah, silakan Pak Rio.
2: Tentu Pak Rio. Saya sama dengan Ketua Verlix menyampaikan bahwa kalau dibayar, saya agak berbeda ini Ketua. Kalau dibayar wasitnya. Nggak mungkin wasitnya ini kerja bakti ini nggak mungkin. Pasti teman-teman teman-teman ini, teman-teman panitia penyelenggara dan pertinanya pasti membayar wasit.
0: Baik.
2: Tapi seperti yang Ketua Ferik sampaikan bahwa kadangkala ini kan atlet-atlet itu udah capek bertanding, terus diomelin sama pelatihnya, diomelin orang tuanya, mungkin bilangnya akhirnya wasitnya nih yang nggak benar, gitu. Tapi padahal ini persiapannya yang kurang kan, seperti itu. Jadi kalau kita dari KONI dan Pertina, pastinya hal-hal seperti ini sudah diantisipasi.
0: Okay.

0: kayak profesional ya Pak. Okay.
1: Jadi tapi yang jelas tuh senang olahraga.
0: Betul.
2: Senang olahraga.
1: Mungkin gila olahraga itu. Okay. Suruh ngurus itu kan enggak.
2: Enggak ada
1: yang mau mungkin. Enggak ada yang mau.
2: Oke. Okay. Jadi Pak Mukti atlet juga ya Pak ya?
1: Kebetulan saya atlet ya. Jadi atlet saya ini saya itu atlet softball sudah.
2: Oh. Baik.
1: Saya SEA Games 87 terakhir.
2: Oke. Okay.
1: Softball karena kan saya pengurus di KONI Pak.
0: Iya.
1: Lama di KONI, saya organisasi Pak.
0: Iya.
1: Jadi selama Cak Dula itu 25 tahun lah.
0: Iya.
2: Okay.
1: Terus kedampar di Pertina karena senang, kita senang olahraga. Soalnya olahraganya itu enggak ada masalah soalnya kalau kita niatnya ngurus itu enggak ada masalah.
2: Baik.
1: Apa-apa. Apalagi yang tidak senang olahraga atau yang enggak olahraga tapi senang ngurus olahraga itu kan termasuk enggak normal itu.
0: Enggak
1: normal itu soalnya.
0: Enggak normal dalam hal positif ini.
1: Iya, enggak normal itu soalnya lu lapor repot-repot
0: ini. Iya, betul.
2: Baik.
1: Tapi karena ini sudah senang itu enggak ada nilainya itu.
2: Enggak
1: ada nilainya.
2: Baik. Nah, Pak Felix sendiri, Pak. Atlet juga, Pak?
3: Jadi saya bukan atlet.
2: Oke.
3: Mahasiswa saja. Cuma saya ditunjuk amanah menjadi ketua.
2: Baik.
3: Jadi karena gini, menjadi ketua ini kan harus punya jiwa untuk gimana cara membangkitkan petinju.
2: Iya.
3: Karena di Pertina saja itu tidak ada biaya.
2: Oke.
3: Okay, jadi baik. Yang harus mengeluarkan itu pasti ketua.
2: Oke.
3: Okay. Ketua itu panggilan tapi biayanya besar.
1: Nah, itu yang tadi saya utarakan salah satunya.
3: Jadi makanya kalau kita ngomong kita cuma tinggal satu langkah lagi.
2: Oh, baik.
3: Kehidupan itu.
2: Kehidupan
3: itu kematian.
2: Ya. Oh.
3: Tapi kita bisa amanah, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Pertina Kota Surabaya. Karena saya tidak mungkin akan selamanya jadi ketua Pertina.
2: Oke.
3: Okay, tapi minimal punya kenang-kenangan selama saya menjabat.
2: Baik.
3: Nah, itu aja saya.
2: Luar biasa. Mungkin sebagai closing statement Pak, karena saat ini sudah di menit ke-54 begitu ya. Mari ke Pak Rio dulu. Pak Rio, apa sih Pak harapan terkait dengan pelaksanaan Piala Wali Kota ini Pak, dan juga apa saja yang ingin disampaikan ke masyarakat Kota Surabaya dan juga atletnya? Silahkan.
0: Tentunya kalau harapan kami adalah ujungnya prestasi, tentu butuh effort. Jadi atas nama KONI Surabaya menyampaikan terima kasih buat teman-teman pengurus cabur yang sudah mau meluangkan waktunya, dedikasinya untuk mengurus olahraga dalam hal ini mungkin yang tadi disampaikan bahwa di Piala Wali Kota. Dan juga kita berharap warga Surabaya ini mau menonton karena para pahlawan ini. Jadi kalau menurut saya bilang teman-teman yang bertanding ini pahlawan karena namanya Arek Surabaya ini kan kota pahlawan. Lahir sudah pahlawan.
2: Okay.
0: Dan mereka ini bertarung di medan pertandingan ini untuk menjadi champion, untuk menjadi juara. Jadi kiranya warga Surabaya mau menonton. Jadi teman-teman ini bisa berlatih mental menuju porprov seperti itu. Jadi semoga Piala Wali Kota ini bisa dinikmati oleh seluruh pihak. Bahkan dari Pemkot juga memberikan ruang terbuka untuk UMKM bisa berjualan di venue-venue Piala Wali Kota. Seperti itu. Jadi saya sampaikan ya warga Surabaya untuk bisa menikmati pertandingan-pertandingan sampai dengan akhir Juni nanti.
2: Baik. Jadi ini juga menggerakkan ekonomi rakyat begitu.
0: Betul.
2: Ya Pak ya. Tidak hanya di cabang olahraga saja.
0: Ya.
2: Baik, terima kasih Pak Rio.
0: Sama-sama,
2: nah Pak Mukti, Mbak. Apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk masyarakat dan juga untuk para atletnya Pak? Silakan.
1: Ya, saya mengharapkan masyarakat Surabaya ya muncul lagi bibit-bibit yang lebih baik lagi lah.
2: Oke. Okay.
1: Ya. Karena kita kalau tidak ada yang muncul, kita juga enggak tahu juga gitu loh. Kita sudah dengan posisi sasana banyak itu kan sebetulnya sudah mewakili itu untuk ngambil-ambil itu. Ya kita mengkoordinir itu tadi dan melakukan TC-TC yang efektif untuk dukung kegiatan KONI pastinya. Karena kita di bawah anggotanya KONI, jadi kita ya sentralnya ke KONI nanti.
2: Jemput bola juga nggak Pak ke sekolah-sekolah atau mungkin ke kampus?
1: Ya itu salah satu programnya itu.
2: Oke, baik. Jadi dioptimalkan juga Pak ya?
1: Iya, salah satu programnya itu. Sebagai BIMPRES ya.
2: Iya.
1: Kan itu.
2: Baik. Terima kasih Pak Mukti. Pak Felix, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga para atlet?
3: Ya, untuk masyarakat barangkali untuk bila mana ada yang bibit-bibit muda yang berpotensi di petinju, ayo mari bergabung dalam Pertina. Dan untuk atlet, berlatihlah dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi Piala Wali Kota untuk Porprov juga untuk menjadi yang lebih baik.
2: Itu aja dari saya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arderio Hukom. Beliau adalah Ketua KONI Surabaya. Terima kasih Pak Aryo.
0: Sehat
2: selalu. Amin. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali di studio Persatu RRI Surabaya. Terima kasih Pak Mukti Priyono, Ketua Panpel Piala Wali Kota Cabur Tinju. Sehat selalu Pak Mukti.
1: Amin.
2: Semoga lain waktu bisa bertemu juga di studio Persatu RRI Surabaya.
1: Siap.
2: Dan juga terima kasih Pak Felix.
3: Sama-sama.
2: Pak Felix Prasetya, Ketua Pertina Surabaya. Sehat selalu Pak Felix. Dan juga semoga lain waktu bisa bertemu di studio Persatu RRI Surabaya. Selamat pagi Pak Mukti sekali lagi Pak. Salam olahraga.
1: Jaya, jaya, juara.
2: Luar biasa.

0: Dan usai sudah pendengar Dialog Aspirasi Piala Wali Kota dan Geliat Tinju Surabaya. Sekaligus saya Dini Wardani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani beserta Liga Tirta dan juga Agustin Irdiani pamit undur diri. Dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jumpa dalam tema-tema aktual selanjutnya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syarat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenag @kemenag_ri, pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenag.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan perjalanan Dini Wardani di edisi hari Jumat 8 Mei 2026 dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Saya Sari Julia yang hadir untuk temani Anda. Tentunya sejumlah program acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Satu di antaranya, Anda bisa mengikuti program Halo RRI sesaat lagi.
1: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
0: Dalam program Halo RRI, Anda kami ajak juga begitu ya, untuk bisa menyampaikan keluhan berkaitan dengan pelayanan publik yang bisa Anda sampaikan melalui line telepon 5345474 atau melalui WA, baik itu berupa pesan teks ataupun voice note 0813314x992. Beberapa keluhan yang sempat masuk pada edisi sebelumnya, pada hari Rabu begitu ya, ini beberapa diantaranya juga sudah mendapat tanggapan dari dinas terkait begitu. Ada beberapa juga yang kemudian nanti akan kami hadirkan respon dari dinas-dinas terkait berkaitan juga dengan keluhan yang ada disampaikan. Kami juga sudah menyampaikan berkaitan dengan jalan rusak di Desa Pugalan begitu ya, di Kabupaten Trenggalek begitu, dari Pak Hasan. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh Pak Aziz, Sekda Provinsi Jawa Timur, yang menyatakan bahwa jalan tersebut masuk kategori jalan nasional sehingga ini diteruskan kepada BBPJN. Kemudian juga berkaitan dengan penutupan jalan hajatan di wilayah Klampis Ngasem begitu ya. Ini nanti juga kami hadirkan untuk respon dari pihak terkait. Termasuk juga untuk jalan berlubang di kawasan Lidawetan begitu ya, menuju arah Graha, dan juga parkir yang masih menggunakan uang tunai yang dikeluhkan oleh Bu Yuli. Nah, ini juga sudah dikonfirmasi bahwa masyarakat pun juga harus tanggap begitu ya, menyikapi masih banyaknya jukir liar, kemudian juga pembayaran tunai dan sebagainya. Karena pemerintah Kota Surabaya ini sudah melakukan upaya untuk menertibkan jukir-jukir yang ada, melengkapi dengan rompi begitu ya, untuk dikenali oleh masyarakat termasuk KTA. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Tanyakan ketika Anda parkir di parkir tepi jalan umum dan lain sebagainya, ini parkirnya sudah menggunakan digitalisasi atau parkir non tunai begitu ya, sehingga membayarnya pun menggunakan e-money atau kris. Kalau masih di tengah raya ada seperti itu, Anda juga bisa laporkan. Termasuk juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ini juga membuka kanal aduan langsung bagi masyarakat yang ingin menyampaikan, baik itu berkaitan dengan sampah, kemudian jalan berlubang, kemudian juga parkir liar tadi, dan hal-hal yang banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin nanti kita akan update juga informasi tersebut begitu ya. Tentunya saya akan temani Anda dalam program Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Menanggapi juga masih banyaknya keluhan yang masuk berkaitan dengan keberadaan jukir liar begitu ya, yang kemarin juga sempat ditanyakan, katanya parkir digitalisasi sudah mulai diterapkan. Lah kok ini masih disuruh bayar pakai uang tunai, bertempat di Taman Balai Kota Surabaya. Informasinya dari Bu Yuli begitu ya. Nah, berkaitan hal tersebut begitu ya, ini ada upaya juga dari teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang sampai hari ini masih menerima banyak aduan dari masyarakat berkaitan dengan jukir liar, kemudian parkir yang masih harus membayar tunai dan lain sebagainya begitu ya. Ini disampaikan juga oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Bapak Trio Wahyubowo, begitu ya, bahwa pihaknya akan terus melakukan penertiban berkaitan dengan adanya juru parkir. Dan total ditemukan begitu ya, ada 389 juru parkir di Surabaya yang nantinya akan diganti karena menolak parkir digital begitu ya. Karena kan bulan Mei ini Pemerintah Kota Surabaya sudah mulai menerapkan dengan tegas program digitalisasi parkir. Jadi mau tidak mau ya masyarakat juga ini akan terus disosialisasikan berkaitan hal tersebut, upaya penertiban dilakukan begitu kan ya, sehingga masyarakat tahu bahwa sekarang parkir-parkir itu sudah diatur dan bayarnya non tunai. Di Sub Surabaya memastikan ada 389 jukir yang tidak mendukung kebijakan itu nantinya akan diganti. Jadi kalau masih menjumpai adanya parkir berbayar, apalagi ini di tepi jalan umum dan beberapa kawasan yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan parkir digital, Anda bisa laporkan. Dan 389 jukir itu disinyalir tidak mau memperpanjang KTA-nya, kartu tanda anggota, meski sudah diberi waktu sejak Januari hingga Mei 2026 ini. Ya, artinya kan menghambat program dari pemerintah untuk menerapkan parkir digital. Dan jukir yang tidak memperpanjang KTA itu nantinya akan diganti dengan petugas yang baru begitu. Nah, ini yang harus diketahui juga oleh masyarakat. Butuh informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar upaya penerapan parkir digitalisasi bisa berjalan dengan baik. Dan di Sub akan merekrut petugas baru yang bersedia mengikuti sistem parkir digital dan melengkapi administrasi. Ada kan yang disuruh mendaftar, memperbarui KTA-nya, kemudian bayarnya pakai kris dan lain sebagainya. Ya, ini yang diharapkan juga upaya-upaya ini didukung oleh masyarakat begitu ya. Dan di Sub sebelumnya sudah melakukan sosialisasi luas, namun sebagian jukir tetap tidak melakukan perpanjangan. Artinya mereka tidak mendukung program digitalisasi dari pemerintah begitu ya, atau pemerintah Kota Surabaya. Dan ini yang akan ditertibkan karena banyak keluhan berkaitan dengan jukir tidak resmi di lapangan. Dishub bersama kepolisian dan TNI akan melakukan upaya penertiban patroli secara terus-menerus agar masyarakat merasa lebih nyaman. Kalau Anda masih menjumpai adanya seperti itu, laporkan begitu ya. Parkir tepi jalan umum, kalau misalnya ini masuk dari parkir kawasan misalnya mall begitu ya, atau mungkin tempat usaha lainnya. Nah, ini mungkin aturannya juga sudah diterapkan khusus begitu kan ya, sudah ada juga. Jangan lupa minta tiketnya pendengar, itu yang paling penting kalau misalnya parkir gitu ya. Parkir tepi jalan umum itu cukup banyak kalau di Kota Surabaya gitu ya. Jadi ini juga yang harus ditengarai, bahkan termasuk keberadaan jukir liar. Nah, itu yang memang benar-benar harus diwaspadai. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat berkaitan jenis parkir dan juga rinciannya begitu ya. Kalau di balai kota seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Yuli, itu memang kalau sepeda motor bayarnya 2.000, mobil 5.000 gitu kan ya. Jadi harus diketahui ada tempat khusus parkir, parkir tepi jalan umum, tempat parkir di dalam ruang milik jalan begitu ya. Ada zona parkir, ada parkir insidental. Nah, itu semuanya juga sudah diatur begitu ya. Sehingga masyarakat pun juga harus tahu kalau-kalau menemui ada yang semacam ini, Anda juga boleh melaporkannya kepada kanal-kanal aduan. Utamanya untuk Halo RRI yang juga nanti bisa kita teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
3: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: dalam program Halo RRI beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya hari Jumat begitu ya pendengar. Ini ada informasi yang disampaikan oleh salah seorang pendengar begitu ya. Ini saya lupa sih waktu itu, pokoknya dari ini kawasan Klampis Ngasem begitu ya. Nah ini ada keluhan berkaitan dengan hajatan begitu ya. Nah ini coba saya hadirkan juga informasi dari teman-teman gatekeeper begitu ya. Ini ada Mas Amar. Dari Mas Amar yang waktu itu mengatakan bahwa ada keluhan berkaitan dengan hajatan. Coba kita dengarkan dulu ya, untuk kita flashback kembali sebelum nanti saya informasikan tanggapan dari camat setempat.
1: Halo RRI, di sini dengan Amar. Jadi saya adalah seorang mahasiswa yang berdomisili di daerah Klampis Ngasem. Di sini saya ingin melaporkan keluhan terkait ketertiban umum di lingkungan tempat tinggal saya, khususnya mengenai penggunaan jalan kampung untuk acara hajatan. Jadi di jalan sekitar kos saya itu, tepatnya di jalan Klampis Ngasem, intensitas hajatan yang menutupi jalan itu sangat tinggi, bahkan bisa 2-3 kali dalam sebulan. Yang paling merepotkan itu pernah ada hajatan toko setempat yang menutup total jalan sepanjang kurang lebih 100 meter, termasuk persimpangan gang dan akses gerbang untuk kos saya selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya saya dan penghuni kos lain itu sama sekali tidak bisa keluar masuk kendaraan dan terpaksa memarkirkan kendaraan di luar gang yang cukup jauh dari kos saya, dan yang mana itu cukup beresiko untuk segi keamanan. Jadi di sini saya memohon kiranya pihak RT, RW maupun kelurahan Klampis Ngasem bisa meninjau kembali izin penggunaan jalan publik ini. Saya harap kedepannya ada aturan tegas, jangan sampai menutup total akses gerbang warga, dan harus menyediakan jalur alternatif lah kalau memang terpaksa harus menutup jalan untuk sementara. Mohon kepentingan umum tetap diprioritaskan. Terima kasih RRI.
0: Baik, terima kasih Mas Amar. Itu yang sempat disampaikan kepada kita pada hari Rabu yang lalu begitu ya. Nah, teman-teman gatekeeper ini berupaya untuk meneruskan kepada pihak terkait. Dalam hal ini kawasan yang tadi disampaikan oleh Mas Amar itu masuk di Kecamatan Sukolilo, kelurahannya Klampis Ngasem gitu kan ya. Dan ini juga sudah disampaikan terkait banyaknya hajatan yang menutup jalan di kawasan Klampis begitu ya. Dan untuk perizinannya, warga yang menutup jalan karena keperluan hajatan ini, mereka hanya melakukan konfirmasi secara lisan kepada ketua RT dan juga pengurusnya, atau ketua RW dan pengurusnya. Nah ini yang kemudian keluhan tersebut sudah disampaikan dan dikatakan oleh teman-teman di kecamatan dan kelurahan akan terus mensosialisasikan kepada warga melalui ketua RW ataupun ketua RT untuk membantu mengarahkan warga masyarakat agar memanfaatkan gedung, lahan, atau tempat yang bisa disewa atau dipergunakan sebagai tempat hajatan, serta membuat rambu-rambu pengalihan arus lalu lintas serta menyiapkan petugas atau personil yang membantu pengaturan arus lalu lintas tersebut. Karena betul ya, kemarin informasinya sudah sampaikan bahwa ya harus ada izin gitu ya, nggak cuma RT RW saja tapi juga dari pihak kepolisian dan lain sebagainya. Karena kalau memang harus ditutup jalannya, gak bisa ditutup total, itu ditutup hanya setengah saja, dan dilaporkannya atau izinnya itu 7 hari sebelum pelaksanaan, sehingga ini bisa disosialisasikan kepada para pengguna jalan di kawasan tersebut yang lalu lalang begitu ya. Dan ini yang harus disampaikan juga kepada masyarakat. Masih ingatkah Anda juga pemerintah kota Surabaya sempat menginginkan begitu ya adanya sebuah gedung serbaguna yang bisa dimanfaatkan masyarakat ketika menggunakan hajatan. Namun agaknya belum semua kelurahan atau kecamatan memiliki gedung serbaguna, sehingga kalau akan membangun kan butuh waktu, padahal hajatan masyarakat itu setiap harinya ada gitu kan ya. Nah ini yang diarahkan untuk bisa terus disosialisasikan bahwa harus ada izin dari 3 perangkat begitu ya, baru bisa terlaksana dan tidak bisa ditutup total begitu ya. Dan 7 hari sebelum pelaksanaan izin sudah harus diserahkan. Itu kita sudah menyampaikan ya Mas Amar kepada pihak terkait. Nah ini nanti akan dilakukan upaya pendampingan juga bagi masyarakat yang punya hajatan di sana gitu ya, termasuk untuk sosialisasi agar mereka kalau bisa sewa tempat ya sewa, kalau pakai gedung atau lahan yang dimiliki kelurahan kecamatan bisa digunakan, atau itu tadi mengurus surat izinnya agar tidak mendadak. Jadi ini tidak merugikan bagi para pengguna jalan yang lain. Informasi tersebut diteruskan oleh teman-teman Gatekeeper bersama dengan Bapak Ardi Perdana Putra, Kecamat Kelampis, begitu ya. Kita geser ke penelpon. Selamat pagi. Oh, putus. Baik. 5345474 atau WA 081-33-14-992 bisa Anda gunakan untuk menyampaikan keluhan. Selamat pagi.
2: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam.
2: Cuma sedikit terjadi saja. Gini Mbak Sari, saya kan putar TikTok. Saya bilang gini, loh suaranya Mbak Sari. Saya gitu kan, suaranya radio, tahu di TikTok. Tapi saya gak tahu ini siapa yang... Karena saya nggak mengenal, entah ini angkasawan. Mungkin ini sementara jalan ini lagi dengar. Saya nggak mengenal. Kalau untuk Kopro 1 kan saya mengenal semua. Mm-hmm. Gitu kan. Mm-hmm. Saya nggak tahu. Ini lagi jalan TikTok. Suaranya Mas Ari itu ada juga di TikTok.
0: Tuh, siapa tuh?
2: Mas Ayu Harta.
0: Oh, Mbak Ayu Harta.
2: Oh, benar ya?
0: Ayu Harta Pro 4.
2: Oh begitu, ini mungkin beliau lagi dengar sementara siaran, lagi makan, lagi pegang minum es itu. Makanya sebenarnya suaranya Mbak Sari gitu kan. Saya gak kenal Mbak Sari.
0: Oh ini live TikTok di akun pribadi mungkin ya, beliaunya di situ.
2: Benar.
0: Oh iya.
2: Makanya saya gak mengenal.
0: Di belakangnya ada soalnya ada radio yang di nyalakan juga untuk memonitor begitu ya.
2: Biasa kan Pro 1, Pro 2, Pro 2 itu kan ada tertulis. Oh ini pribadi gitu kan. Hai Mas Ayu, ini pas, nanti saya balik lagi nih, saya lagi dengerin radio sambil suaranya Mbak Sari nih. Ya, gitu aja, cuma cerita karena senang soalnya Mbak Sabi. Ternyata penyiar Pro 4 ya. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, mengkonfirmasi saja yang sedang live TikTok ini siapa gitu katanya ya. Kok suaranya Sari? Nah, mungkin live-nya di dekat radio yang kemudian sedang memonitor Sari sedang siaran gitu ya. Bu Wira, terima kasih. Anda yang punya keluhan terus ya, kita akan update begitu informasinya. Karena tadi untuk Mas Amar ini kita juga sudah sampaikan dan akan ada upaya sosialisasi berkaitan juga dengan kondisi jalanan yang macet, banyak dikeluhkan karena dampak dari traffic light gitu ya, dan juga kerusakan jalan. Ini kita juga sudah teruskan bersama dengan teman-teman DSD ABM 1x24 jam. Ini beberapa kawasan juga terus dilakukan upaya perbaikan. Nah, Anda juga boleh laporkan apakah sudah begitu, karena kita sudah sampaikan keluhan tersebut begitu ya, utamanya di daerah Lidah Wetan gitu ya. Itu ada ditandai gitu kan ya. Kemudian kalau traffic light yang durasinya terlalu panjang, ini teman-teman dari di Subkota Surabaya melakukan pemantauan dan penghitungan. Kalau memang toh disinyalir terlalu panjang dan mengakibatkan kepadatan, nah ini akan dilakukan upaya untuk mengubah atau mengevaluasi agar itu tadi tidak dikeluhkan banyak masyarakat sehingga mengakibatkan kemacetan dan kepadatan. Dari beberapa pendengar yang kemarin juga mengeluhkan hal tersebut. 5345474 atau WA 081-33-14-992 bisa Anda akses hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik, seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
4: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
4: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
4: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
4: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dalam program Halo RRI yang bisa Anda akses hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluhan-keluhan yang masuk memang didominasi berkaitan dengan parkir digital yang sudah mulai diterapkan pemerintah kota Surabaya pada bulan Mei 2026. Agaknya ini juga masih dikeluhkan begitu ya. Ada Pak Budianto, ini juga mengatakan bahwa harus ada upaya sosialisasi dari pemerintah kota secara jelas dan masif kepada masyarakat karena masih banyak yang bertanya. Saya pernah makan di sekitaran kawasan Bambu Runcing begitu ya. Setelah selesai makan ditariklah untuk biaya parkir. Kemudian minta kris kan. Kalau resmi harusnya pakai edisi. Nah, ini tadi jukirnya mengeluarkan HP dan nama krisnya. Parkir Bambu Runcing bukan Bapenda. Setelah dibayar juga difoto bukti kris saya, padahal kalau yang resmi pakai edisi langsung ada struk pembayarannya. Nah, hal-hal semacam ini yang membingungkan, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat, katanya begitu. Baik, masih ingatkah Anda sesuatu yang kita juga pernah sampaikan, ini videonya sempat viral di kawasan Jalan Tunjungan. Waktu itu kebetulan sih seorang influencer yang memang terlibat dengan kenakalan dari jukir begitu ya. Resmi pakai rompi warna merah, ada KTA-nya, tapi begitu bayar non tunai gitu ya, scan kris, itu namanya juga nama warung gitu kan ya. Nah, masyarakat diminta harus jeli. Ini seperti apa? Krisnya itu yang di-scan lewat mesin edisi seperti dikatakan Pak Budiarto, atau ya kris kayak kalau kita beli makanan di UMKM itu kah, atau di gerai-gerai makanan, atau yang seperti apa? Nah, itu yang diminta kejelasannya agar itu tadi kok tulisannya parkir Bambu Runcing bukan Bapenda. Nah, kalau misalnya tepi jalan umum mungkin masuk akal kata Pak Budianto. Jadi tulisannya adalah kawasan begitu ya. Tapi ini maksudnya ke Bapenda atau bagaimana? Nah, ini nanti kita coba tanyakan juga begitu ya, Pak, karena banyak masyarakat juga yang belum mengetahui. Dan jangan lupa untuk minta karcis parkir. Itu penting begitu ya, untuk bisa mengetahui ini resmi atau tidak. Karena memang sejak diberlakukan parkir digital secara bertahap, masih banyak temuan-temuan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, agaknya ini yang harus memang masyarakat turut andil untuk bisa mengawal. Bahkan itu tadi, kita menjadi masyarakat yang kritis. Karena warga kota Surabaya itu sudah mulai geram dengan adanya praktek jukir liar, kemudian pungutan biaya parkir yang tidak seperti nominal seharusnya dan sebagainya. Kalau pemerintah kota Surabaya dalam hal ini di Dishub kota Surabaya bertindak sendiri, akan susah. Pak Budiarto, terima kasih. Nanti kita akan update ya informasinya. Kita sampaikan juga kepada teman-teman atau dinas terkait berkaitan hal tersebut. Oke, banyaknya kanal aduan ini disinyalir membantu pemerintah kota Surabaya untuk memetakan begitu banyaknya masalah yang terjadi di sekitar kita, termasuk untuk program Halo RRI. Kita terus sampaikan itu kepada dinas terkait ataupun ya perangkat setempat lah ya, seperti camat, lurah dan sebagainya yang dekat sekali dengan masyarakat untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya. Tapi ini juga yang kemudian membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka layanan hotline Lapor Caeri. Ya tentu ini diharapkan agar bisa memantau langsung aduan warga sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah kota Surabaya. Masih ingatkah Anda, banyak kanal aduan yang dibuka oleh pemerintah kota Surabaya, sapa warga begitu ya, aduan warga dan hotline ataupun call center 112 dan lain sebagainya, banyak begitu ya. Dan melalui Lapor Caeri ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup pemerintah kota Surabaya. Dan layanan ini bisa diakses melalui WA, simple kan? Seperti juga halnya program Halo RRI, Anda cukup mengirimkan foto, video, disertai keterangan ataupun pesan singkat ataupun voice note atau telepon langsung itu bisa. Karena ini diharapkan bisa dekat dengan masyarakat. Namun Lapor Caeri ini hanya untuk pesan saja begitu ya. Nomornya 08 11 33 8 4 kali 4. Saya ulang, 08 11, 3-2 kali, 8-3 kali 4. Dan Caeri mengaku masih terdapat sejumlah kekurangan tentunya dalam pelayanan pemerintahan kota. Karena itu ia menilai perbaikan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan masukan. Dan ia juga mengatakan hotline tersebut menjadi sarana untuk memantau efektivitas berbagai sistem pengaduan yang telah berjalan, seperti ASN pendamping, aplikasi Wargaku, serta layanan pengaduan lainnya. Dengan cara ini, pemerintah kota dapat mengetahui apakah sistem yang dibangun telah berjalan optimal atau masih memerlukan perbaikan. Dan menurutnya, skema penanganan berbasis wilayah melalui program 1 RW 1 ASN ini juga diperkuat dengan konsep Kampung Pancasila. Dan melalui pendekatan ini, berbagai persoalan di tingkat lingkungan mulai dari stunting, fasilitas umum, hingga lansia terlantar bisa dipantau dan diselesaikan secara terukur. Makanya hotline-nya banyak gitu ya, tapi hotline ini akan lebih efektif kalau ada masukan, keluhan, kritikan dari masyarakat, utamanya untuk membantu orang-orang yang di sekitar kita, misalnya lansia terlantar atau mungkin ada yang membutuhkan bantuan seperti halnya medis dan sebagainya. Itu kan butuh juga aduan, misalnya berkaitan dengan parkir liar gitu ya, persoalan stunting atau pelayanan di tingkat RT RW yang tidak optimal, itu bisa dimanfaatkan. Dan Eri memastikan bahwa jika satu persoalan membutuhkan keputusan kepala daerah, maka kebijakan akan segera diambil agar penanganannya tidak berlarut-larut. Jadi semakin banyak aduan yang masuk, di follow up, ditanggapi, nah mudah-mudahan ini bisa menciptakan situasi yang jauh lebih kondusif begitu kan ya. Dan kanal pengaduan, kemudian hotline ini diharapkan bisa berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja birokrasi. Kecepatan respon dan efektivitas penanganan itu kan menjadi indikator utama dalam menilai pelayanan publik di Surabaya. Contoh, kita sempat ada aduan gitu ya, ini di kawasan Sukolilo, camatnya gercep banget untuk ngecek kala itu berkaitan dengan sampah yang menumpuk di sekitaran warkop pojok. Itu juga sudah dicek. Kemudian berkaitan dengan jalan berlubang, langsung ada koordinasi dengan teman-teman di SDABM. Kita apresiasi begitu ya. Bahkan Camat Sukolilo ini rela memberikan nomor pribadinya untuk bisa menjadi salah satu kanal aduan dari masyarakat setempat atau warganya. Ini sesuatu yang perlu diapresiasi. Itu juga yang diharapkan oleh Wali Kota Surabaya, bahwa aduan-aduan yang diterima itu juga bisa diteruskan begitu ya kepada perangkat-perangkat terkait untuk bisa dilakukan upaya perbaikannya, termasuk untuk Halo RRI yang bisa Anda akses pendengar. Tentunya kita akan langsung sambungkan seperti yang tadi Mas Amar begitu ya, berkaitan dengan penutupan jalan. Ini sudah ada upaya ataupun atensi dari camat setempat untuk bisa terus diingatkan warganya kalau punya hajatan ya mengurus izinnya harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada yang tanya, Hotline ini beda nggak sih sama layanan darurat command center 112 yang fokusnya pada kondisi gawat darurat seperti kebakaran dan kecelakaan? Nah ini tentunya berbeda begitu ya. Kalau itu untuk kedaruratan, kalau hotline-nya CRI ini untuk pengaduan-pengaduan seperti halnya mungkin pelayanan publik, jalan rusak, sampah dan sebagainya. Untuk persoalan administrasi seperti pengurusan KTP, perbaikan infrastruktur ringan, penanganan itu bisa dilakukan secara langsung begitu ya. Dan sementara untuk masalah lintas kewenangan, sengketa lahan, nah nanti pemerintah kota akan berperan sebagai fasilitator dengan melibatkan instansi terkait. Semoga ini juga bermanfaat begitu ya. Ini kita saling bahu membahu melengkapi lah istilahnya ya. Ada kanal aduan lapor CRI, RRI Surabaya dengan Halo RRI-nya begitu ya. Dan kanal aduan seperti Sapa Warga dan Wargaku serta lainnya, itu kita berkolaborasi sama-sama begitu ya, mengajak masyarakat juga untuk aktif melaporkan kalau ada kekurangan sana sini untuk bisa segera ditindaklanjuti. Ini kanal aduan yang tentunya bisa Anda manfaatkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk keluhan-keluhan yang sudah tertampung untuk hari ini, begitu ya, nanti kita akan sampaikan kepada dinas terkait bersama dengan teman-teman gatekeeper, begitu ya. Nanti kita akan telaah

0: kronik itu juga ditolak dan sebagainya. Butuh pengawasan dan juga upaya bersama untuk memastikan parkir digital ini bisa berjalan dengan baik begitu ya. Kita konfirmasi nanti bersama dengan teman-teman di Sukota Surabaya bersama dengan Bapak Tri Wahyubowo begitu ya. Namun agaknya ini masih belum memberikan jawaban, nanti kita akan update dalam pertemuan program Halo RRI pada hari Senin. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan begitu ya. Untuk edisi kali ini kita tutup dan kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya Siang tentunya dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Jumat ini.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong.

0: Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
1: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
0: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
1: Ayo Pak.
0: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
1: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
0: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
1: Oke, makasih banyak ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA memberikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia RRI Surabaya atas komitmennya dalam mendukung edukasi dan kampanye perlindungan anak melalui media publik. Penghargaan berupa piagam dedikasi media peduli anak tersebut diserahkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi RRI Surabaya dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk bullying, serta pemenuhan hak-hak dasar anak di tengah masyarakat. Ketua Komnas Perlindungan Anak Syaful Bahri menilai media memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan anak. Menurutnya, pemberitaan dan program edukatif yang konsisten dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Ia menambahkan sinergi antara lembaga perlindungan anak dan media massa sangat diperlukan agar pesan-pesan edukasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan sejak dini melalui peningkatan literasi dan kepedulian publik. Informasi selanjutnya, pendengar, Timnas Iran tidak akan mundur dari Piala Dunia 2026. Namun Federasi Sepak Bola Iran FFIRI meminta jaminan keamanan dari FIFA selaku penyelenggara. Konflik Timur Tengah yang lagi berlangsung saat ini mengancam partisipasi Iran di Piala Dunia, sebab ada potensi Iran bakal mundur dari keikutsertaan mereka di sana, sekalipun FIFA sudah membantah hal tersebut. Namun masalah baru muncul ketika rombongan Federasi Sepak Bola Iran yang sejatinya akan menghadiri Kongres FIFA akhir bulan lalu ditolak masuk ke Kanada. Padahal Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, dan rombongan sudah punya visa valid untuk masuk Kanada. Mereka bahkan sempat ditanya terkait keterlibatan dengan IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran, organisasi yang dilarang di Kanada. Situasi ini membuat rombongan Iran kala itu tersinggung dan ada potensi mereka akan mengancam mundur lagi. FIFA melalui Sekjen Matthias Grassfrom sudah meminta maaf atas kesalahpahaman itu dan sudah mengundang Federasi Sepak Bola Iran datang ke Zurich pada 20 Mei untuk rapat persiapan Piala Dunia. Rencananya Federasi Sepak Bola Iran akan meminta jaminan penuh dari FIFA bahwa delegasi timnas dan fans tidak akan dipersulit untuk masuk ke Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah Amerika Serikat dan Kanada menghormati IRGC. Demikian Lintas Informasi bersama saya Sari Julia. Untuk berita-berita aktual lainnya dapat Anda baca melalui portal berita di rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya siang, saya Sari Julia masih temani Anda. Tentunya selain dengan informasi-informasi yang kami hadirkan, kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan hari Jumat 8 Mei 2026. Cukup cerah kondisi cuaca di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Bagaimana di tempat tinggal Anda? Karena sedianya memasuki bulan Mei, kita sudah mulai masuk ke musim kemarau. Kalau beberapa hari terakhir lah ya, saya masih lihat ada bunga tabebuya yang bertebaran. Nah, Anda bisa menikmati spot-spot indah itu di kota Surabaya. Ya, semoga masih bisa lah ya menikmati bermekarannya bunga tabebuya begitu ya, sembari Anda menikmati perjalanan Anda di sekitaran kota Surabaya. Ya mungkin dengan cuaca yang terik, dengan kondisi jalan yang cukup padat, agaknya kehadiran bunga tabebuya begitu ya, yang dengan indah bermekaran ini bisa menjadi pelipur lara pastinya. Kita akan update juga informasi dari rekan-rekan reporter.
1: Laporan terkini.
0: Di ujung telepon sudah siap Ermina Jane yang akan mengabarkan terkait KAI Daop 8 Surabaya layani hampir 1 juta penumpang selama April 2026. Ermina, silakan.
2: Ya, pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan ini menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Total sebanyak 999.225 pelanggan ini terdiri dari 509.089 penumpang yang berangkat dari seluruh stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya dan sebanyak 490.136 penumpang yang tiba. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta api, dan stasiun Surabaya Gubeng sendiri tercatat menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi mencapai 150.862 penumpang kereta api. Kemudian disusul stasiun Surabaya Pasar Turi sebanyak 149.724 pengguna kereta api, dan juga stasiun Malang sebanyak 82.918 penumpang. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono mengatakan bahwa capaian atau tingginya kinerja Daop 8 tersebut merupakan hasil konsistensi perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang mengutamakan ketepatan waktu dan juga kenyamanan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Menurutnya, KAI Daop 8 Surabaya akan terus melakukan peningkatan pelayanan kepada para pengguna di wilayahnya.
3: Sepanjang bulan April tahun 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya telah berhasil melayani sebanyak 999.225 penumpang. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda pilihan utama mereka ketika bepergian. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 509.089 penumpang yang berangkat, serta ada 490.136 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun tertinggi yang melayani penumpang, disusul stasiun Surabaya Pasar Turi serta stasiun Malang. Capaian tersebut juga merupakan wujud komitmen dari PT KAI untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, selamat, dan dapat diandalkan.
2: Iya, Mahendro Trangbawono juga menambahkan bahwa pelayanan di Daop 8 Surabaya akan terus ditingkatkan melalui fasilitas yang ada serta inovasi layanan di berbagai stasiun maupun di dalam kereta api guna menghadirkan transportasi yang efisien, modern, dan inklusif. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sembari Anda juga melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan hari Jumat kali ini, begitu ya. Kami juga akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Kalau tadi saya sempat menginformasikan ya bahwa sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah, begitu ya. Bagaimana untuk sekitaran wilayah Jawa Timur? BMKG Juanda juga memperkirakan cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur akan cerah dan berawan sepanjang hari, begitu ya. Ini yang tentu harus juga Anda sikapi dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian diimbangi dengan asupan cairan, begitu ya. Karena tentu dengan kondisi cuaca yang cukup terik, nah ini jangan sampai kita dehidrasi, begitu ya. Peluang hujan ringan masih terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, begitu ya. Dan suhu udara untuk hari ini sangat terik, 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam.
1: Laporan terkini.
0: Kita update lagi ya, informasi dari rekan reporter kali ini, Witra Adila siap mengabarkan. Hari ini Lapas Kelas 2 Tuban selenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan juga penipuan. Witra, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Lapas Kelas 2 Tuban menyaksanakan kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih handphone ilegal, narkoba dan penipuan. Dalam kegiatan hari ini juga dihadiri oleh Polres Tuban, kemudian Kodim 0811 BNNK Kabupaten Tuban, termasuk koordinator RRI SP Tuban, juga dari teman-teman media. Dalam kegiatan tadi sudah dilakukan pemeriksaan di setiap sel, begitu ya. Kemudian juga ada kegiatan tes urin untuk terkait dengan hasilnya bagaimana, tujuan dan lain sebagainya. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2 Tuban, Bapak Irwanto Duyana Putra, yang mungkin akan menyampaikan langsung terkait dengan kegiatan hari ini. Selamat siang Bapak, mungkin bisa disampaikan terkait kegiatan hari ini.
3: Selamat siang, baik. Di kesempatan hari ini Lapas Tuban menyelenggarakan apel ikrar pemasyarakatan atas perintah dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Bapak Dirjen terkait dengan penguatan integritas bagi petugas pemasyarakatan dalam memerangi handphone ilegal, kemudian penipuan dan narkoba di lingkungan Lapas Tuban. Dan hari ini kami juga bersinergi dengan BNN Tuban, kemudian Polres, Kodim, serta kami mengundang perwakilan media serta dari Bakes Bangpol, pemerintah daerah, untuk mewujudkan sinergitas kami bahwa komitmen kami dalam memerangi narkoba dan hal-hal terlarang lainnya merupakan bentuk keseriusan kami, dan kami melaksanakan secara konsisten juga kegiatan penggeledahan gabungan terhadap kamar-kamar para warga binaan, dan barang-barang yang kami anggap terlarang sudah kami lakukan penyitaan. Ada beberapa barang tadi termasuk piring, kemudian ada baterai, juga beberapa kartu, kemudian kita lakukan tes urin pada warga binaan yang disinyalir memiliki latar belakang kasus narkotika maupun rekan-rekan lainnya yang kami anggap memiliki kerawanan. Dan saat ini kami sedang melakukan tesnya, dari beberapa hasil yang sudah diperiksa keseluruhan negatif dari narkoba maupun zat-zat aktif lainnya.
2: Baik, kalau untuk jumlah warga binaan sendiri di Lapas Tuban ini jumlahnya ada berapa sih?
3: Hari ini Lapas Tuban berjumlah 400 warga binaan, terdiri dari warga binaan dari tahanan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tingkat hunian, dengan latar belakang kasus masih didominasi kasus narkotika di Lapas Tuban.
2: Baik, terima kasih Komandan. Demikian pendengar, informasi seputar kegiatan hari ini di Lapas Tuban memang tujuannya tentu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk dari penyelundupan handphone ilegal, narkoba dan juga penipuan yang ada di wilayah Lapas Kelas 2B Tuban. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya betul, permisi, maaf, terima kasih, itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri, jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.
2: Motivasi hari ini.
3: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Siang hari ini saya mau temani Anda juga dengan informasi yang banyak juga dibicarakan oleh masyarakat berkaitan dengan adanya wabah mematikan baru yang menyebar di sebuah kapal pesiar bernama MV Hondius. Jadi dalam laporan terbaru pada hari Senin 3 Mei 2026, 3 orang meninggal di kapal berlayar dari Ushuaia, Argentina ke Tanjung Verde di Samudra Atlantik begitu ya. Dan laporan ini terungkap saat Kementerian Kesehatan Afrika Selatan itu mengatakan bahwa telah terjadi wabah penyakit pernapasan akut parah. Dan kejadian tersebut menewaskan sedikitnya 2 orang dengan 1 orang lainnya dirawat di ruang perawatan intensif di Johannesburg. Dan pasien yang dirawat di Johannesburg dinyatakan positif terinfeksi hantavirus. Ini merupakan keluarga dari virus yang dapat menyebabkan demam berdarah. Gimana kronologinya? Jadi memang dilaporkan bagaimana awalnya seorang penumpang berusia 70 tahun ini menunjukkan gejala saat berada di kapal pesiar. Ia kemudian meninggal di atas kapal dan jenazahnya dibawa ke Pulau St. Helena, wilayah Inggris di Atlantik Selatan. Dan istrinya yang berusia 69 tahun juga jatuh sakit di atas kapal dan dievakuasi ke Afrika Selatan yang merupakan lintasan kapal tersebut. Dan ia kemudian juga meninggal di rumah sakit Johannesburg dan kata petugas, tanpa mengkonfirmasi kewarganegaraan para korban. Kasus ketiga, seorang warga negara Inggris, usianya juga 69 tahun, ia juga dievakuasi ke Johannesburg di mana ia dirawat di unit perawatan intensif. Sebuah sumber yang dekat dengan kasus tersebut berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa pasangan Belanda termasuk di antara korban tewas dan ketiga juga masih berada di atas kapal begitu ya. Dalam pernyataannya, WHO mengatakan infeksi hantavirus biasanya terkait dengan paparan lingkungan, paparan urin atau feses hewan pengerat yang terinfeksi. Ya meskipun jarang, hantavirus ini bisa menyebar antar manusia dan dapat menyebabkan penyakit pernafasan yang parah serta membutuhkan pemantauan, dukungan, dan respon pasien yang cepat. Dari kasus ini begitu ya, kemudian Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ini juga mengatakan dalam sebuah unggahannya di X bahwa badan tersebut sedang bekerja sama dengan operator kapal dan negara-negara anggota yang terdampak begitu ya. Jadi ini dilakukan upaya untuk mengetahui penyebab berkaitan dengan penyebaran virus tersebut. Sementara itu diskusi juga sedang berlangsung untuk memutuskan apakah 2 penumpang sakit lainnya harus diisolasi di rumah sakit Cape Verde. Dan sebelumnya kapal berencana akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Kanari Spanyol. Dan MH Hondius terdaftar sebagai kapal pesiar kutub di situs web beberapa agen perjalanan dan kapal ini dioperasikan oleh perusahaan tur yang berbasis di Belanda begitu ya. Dan salah satu pelayaran menawarkan rencana perjalanan yang berangkat dari Ushuaia menuju Cape Verde dan pemberhentian di Pulau Georgia Selatan dan juga St. Helena. Dan menurut beberapa situs online, MV Hondius akan berada di lepas pelabuhan Praia ibu kota Tanjung Verde pada hari Minggu besok. Jadi kapal ini menampung sekitar 170 penumpang dan memiliki sekitar 70 awak kapal begitu ya. Dan dinyatakan memang berkaitan dengan virus baru ini begitu ya. Manusia dapat tertular hantavirus melalui kontak dengan tikus atau tikus yang terinfeksi atau kotorannya atau melalui gigitan atau menghirup debu yang terkontaminasi. Ada beberapa jenis hantavirus di berbagai belahan dunia dengan gejala yang berbeda-beda. Nah ini bagaimana juga cara kita bisa mengetahui gitu ya, karena ini juga sudah diberitakan agar tetap waspada karena ini ada di dalam sebuah kapal dan dalam perjalanan yang melibatkan begitu banyak orang begitu ya. Karena dunia internasional tengah menyoroti temuan kasus hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius begitu ya. Ada upaya juga untuk mengatakan bahwa masyarakat diminta waspada. Pertanyaan besar kemudian muncul begitu ya, di tengah masyarakat. Apakah wabah ini berpotensi menjadi pandemi layaknya COVID-19 atau influenza? Organisasi Kesehatan Dunia WHO memberikan jawaban tegas mengenai hal ini. Pakar WHO Dr. Maria Van Kerkhoff ini menegaskan bahwa pola penyebaran hantavirus sangat berbeda dengan virus pernafasan yang menyebabkan pandemi global. Jadi ini bukan COVID, ini bukan influenza, penyebarannya sangat-sangat berbeda begitu ya. Dan berbeda dengan penyakit seperti campak yang menular, galur Andes dari hantavirus yang diidentifikasi dalam wabah ini tidak memiliki tingkat infektivitas yang serupa. Meski penularan antar manusia memungkinkan, resikonya secara global tetap dinilai rendah. Jadi ini yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya. Apa sih virus baru ini, penyakit baru ini, dan bagaimana gejalanya, penularannya, dan apakah itu tadi bisa menyebabkan pandemi seperti halnya COVID, sudah ditegaskan oleh WHO. Tetap waspada karena ini juga bisa menular begitu ya, dari hewan kepada manusia ataupun juga antar sesama manusia. Jadi ini yang perlu disikapi. Anda update lagi informasi-informasi terbarunya begitu ya. Jangan panik, jangan khawatir, tetap lengkapi dengan informasi-informasi yang benar begitu ya, berkaitan dengan hantavirus.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Laporan terkini.
0: Kita update lagi informasi dari rekan reporter. Kali ini Farida Usnia mengabarkan RSPAL Dr. Ramelan menggelar forum konsultasi publik hari ini. Farida, silahkan.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di RSPAL Dr. Ramelan, di mana rumah sakit ini menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 untuk memperoleh masukan, saran, dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di RSPAL Dr. Ramelan. Tadi pagi lebih awal begitu ada Kepala RSPAL Dr. Ramelan, Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat yang memberikan sambutan, dan setelahnya dilakukan penandatanganan berita acara forum konsultasi publik ini, dengan salah satunya ditandatangani oleh perwakilan Kepala Stasiun LPP RRI Kota Surabaya. Di samping itu juga ada dari TVRI Jawa Timur, juga perwakilan dari Bapak Bangpol Provinsi Jawa Timur maupun Kadinkes Kota Surabaya dan Ranmil Monokromo. Untuk saat ini seperti yang pendengar dengarkan, saat ini RSPAL memberikan informasi dari berbagai layanan yang ada hingga prestasinya. Disebutkan bahwa layanan dari RSPAL di sini ada evakuasi medis lewat udara menggunakan helipad. Selain itu juga dalam hal pelayanan kesehatan juga sudah menangani transplantasi ginjal, dan saat ini juga selain konsultasi publik, RSPAL juga mensosialisasikan inovasi pelayanan serta penyuluhan kesehatan, termasuk mengenai maksud kami angka kematian ibu melahirkan. Dari RSPAL Dr. Ramlan, Farida Usmia melaporkan.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 atas nama Haji Puguh selaku juru visita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Beheri Susanto, Dewi Susiana Effendi, dan Dave Pangestu Kasenda Lim. Sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Klaster Vancouver Blok C7 nomor 33 Puri Suryajaya, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan Sidoarjo, serta di Jalan Dharma Usada Utara 2 nomor 3 RT 009 RW 002 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, 2, dan 5 supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuna nomor 16 hingga 18 Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT.G garing 2026 garing PN.SBY antara Nike Sri Lestari Wahyuning C dan kawan-kawan sebagai penggugat, B. Heri Susanto dan kawan-kawan sebagai tergugat, dan PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Artawaru Surya Kabupaten Sidoarjo sebagai turut tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau kita bicara tentang gelaran Piala Dunia 2026, nah ini banyak begitu ya pernak-perniknya. Anda bisa dapatkan informasinya tentunya di RRI Surabaya begitu ya. Dan satu diantaranya memang yang kerap kali saya hadirkan informasinya untuk Anda, ada yang sedikit berbeda untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Tuan rumahnya ada tiga pendengar, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Tapi memang paling banyak itu penyelenggaranya ada di Amerika Serikat, total ada di 11 kota. Sisanya ya di Kanada dan Meksiko. Kemudian yang unik lagi dibandingkan dengan Piala Dunia sebelum-sebelumnya begitu ya, ada 48 negara peserta yang juga ikut meramaikan dalam pertandingannya. Kemudian kalau tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar 32 peserta saja begitu ya, kali ini semakin banyak. Tapi banyak yang kecewa juga. Ada jagoan-jagoan Anda yang mungkin nggak masuk ya. Pendukung Italia mana nih? Kayaknya agak-agak sedikit bersedih karena gak ikut tampil ya. Tapi kita coba lihat lah, untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini pasti akan ada keseruhan gitu ya. Pengamat sepak bola selalu bilang bahwa yang namanya pertandingan sepak bola gak bisa diprediksi. Ya siapa tahu negara-negara yang biasanya berjaya, sebut deh Prancis gitu ya, Belanda, Inggris, kemudian mana lagi ya, Argentina, Brasil dan lain sebagainya yang selalu moncer permainannya, akankah disaingi juga dengan negara-negara baru yang masuk? Nah, gak pernah tahu. Keseruannya nanti bisa kita saksikan bersama-sama, dan informasi terupdate-nya Anda juga bisa dapatkan di RRI Surabaya pastinya. Satu yang jadi sorotan itu berkaitan dengan harga tiket untuk final Piala Dunia 2026. Kabarnya sih ada yang sampai 199 miliar rupiah, bener gak sih? Nah, kalau kemarin kan kisarannya juga cukup lumayan gitu kan ya, harganya wah gila-gilaan gitu ya kan ya. Ini juga banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia. Jadi di tengah sorotan soal harga tiket dan mahalnya perjalanan untuk nonton Piala Dunia 2026, ada seseorang yang memasang iklan gila dan menjual tiket final itu 199 miliar rupiah. Piala Dunia 2026 sudah menuai banyak sorotan perihal betapa mahalnya ongkos untuk hadir dan menonton. Soal tiket misalnya, keputusan FIFA menetapkan harga dinamis turut menyumbang andil kenaikan biaya. Itu yang membuat harganya ditentukan oleh besaran permintaan dan diyakini menguntungkan para spekulan atau boleh dibilang ini juga calo tiket begitu ya. Sudah banyak keluhan soal kenaikan harga tiket di reseller. Di tengah isu harga tiket itu, ada yang menjual tiket final Piala Dunia 2026 dengan harga yang cukup bombastis. Satu tiket final itu dijual seharga 11,5 juta dolar Amerika Serikat atau tembus 199 miliar rupiah. Tiket yang diiklankan di platform resmi penjualan ulang itu bahkan cuma kategorinya ada tiga. Posisinya ada di New Jersey gitu ya, MetLife Stadium gitu ya, itu adalah stadion lokasi final gitu ya, dan harga tiketnya untuk kategori 1 bisa mulai didapatkan dengan harga 28.000 sampai 731.000 dolar Amerika Serikat. Ada dugaan ini sebenarnya hanya keisengan semata, atau boleh jadi ini sebuah sindiran terhadap FIFA gitu ya, sebab induk federasi sepak bola itu praktis lepas tangan terhadap penjualan ulang tiket Piala Dunia 2026. Jadi bagi para supporter yang hendak hadir ke Piala Dunia 2026 khususnya di Amerika Serikat, ya ongkos memang jadi kekhawatiran gitu ya. Selain

banyak benar, sehingga masyarakat pun agaknya mulai berpikir begitu ya, ada apa dengan gelaran Piala Dunia 2026 kali ini, apalagi di tengah kondisi geopolitik dunia. Ya harapannya tidak terjadi apa-apa, hanya sukacita saja yang bisa kita dapatkan dari pertandingan, demi mendukung begitu ya negara-negara jagoan kita untuk masuk dan meraih juara. Tentunya kita juga berharap Indonesia bisa masuk dalam jajarannya, sekalipun prosesnya juga masih sangat jauh, tapi minimal sudah ada lah ya, nama Indonesia itu bisa masuk bertengger juga mungkin dari para peserta-peserta Piala Dunia lainnya. Semoga di tahun-tahun depan Indonesia juga masuk di dalamnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 atas nama Suryadi selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudari Rusiani dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 16 hingga 18 Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 290/PDT.K/2026/PN.SBY antara Suhaji sebagai penggugat dan Rusiani dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya siang begitu ya di edisi kali ini, karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Ragam informasi seputar olahraga akan kami hadirkan juga untuk Anda, temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan hari Jumat kali ini. Anda yang bekerja tetap di kantor ataupun bekerja di rumah, karena sesuai dengan instruksi dari pemerintah, upaya penghematan BBM, efisiensi dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan tetap temani Anda tentunya bekerja dimanapun gitu ya, dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda mendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pada hari ini Mika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emil Emiliano Buendia pada menit ke-58 dan 2 gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one match like that, playing the second leg after the
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3-4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil ini juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana ada komersial maupun yang non komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kunci saya, pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season.
2: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim ini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season.
3: Jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL Go PI 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini, sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di edisi hari Jumat, kami juga informasikan untuk Anda, nanti pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda begitu ya untuk mengikuti siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Al-Muhajirin Pemkot Surabaya dengan khotib Ustadz Dr. Khairul Anwar SAG MAG, ada juga bersama dengan Imam Ustadz Wildan dan juga Bilal Ustadz Agus Sutiono SKM. Jadi nanti Anda bisa mengikuti begitu ya berkaitan dengan silang khotbah Jumat langsung dari Masjid Al-Muhajirin. Sembari itu juga tentunya Anda menunggu begitu ya sambungan bersama dengan rekan-rekan teknisi kami untuk bisa menyiarkan siaran langsung tersebut. Kami ajak Anda juga untuk terlebih dahulu menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan, dalam hal ini juga lagu-lagu Islami yang kami putarkan untuk Anda.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pa. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

0: Motivasi hari ini.
1: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai wasiat utama seorang khatib, maka pada kesempatan ini saya berwasiat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf, jangan tidur dulu. Khutbah saya tidak lama. Suatu hari Rasulullah jagongan dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah melontarkan pertanyaan, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian siapa orang yang rugi besar itu? Mendapatkan pertanyaan demikian, para sahabat pun berlomba-lomba menjawab pertanyaan Rasulullah. Karena memang satu kebanggaan tersendiri bisa menjawab pertanyaan Rasulullah. Ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, al-muflis la dirhamalah. Ya Rasul, orang yang bangkrut, orang yang rugi besar adalah orang yang tidak punya uang. Sahabat yang lain menjawab, ya Rasul, al-muflis alladzi la mata'alah. Orang yang bangkrut, orang yang rugi besar adalah orang yang tidak punya harta benda. Berbagai jawaban dari para sahabat rata-rata mengukur indikator rugi besar adalah dari harta benda. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata jawaban para sahabat itu salah. Rasulullah mempunyai indikator tersendiri yang dinamakan bangkrut, yang dinamakan orang yang rugi besar, adalah innahu ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang rugi besar adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia bangga membawa pahala sholat, karena memang dia rajin sholat. Dengan bangganya dia membawa pahala puasa, karena memang dia rajin puasa. Dengan bangganya dia membawa pahala zakat, infak, sodakoh, karena memang dia rajin infak, sodakoh. Tapi sayang, wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Sayang, sholatnya rajin tapi suka menyakiti orang lain.
Sayang puasanya rajin tapi suka mendolimi sesama manusia. Fahyuk tohadha min hasanatihi wahadha min hasanatihi. Maka pahala orang yang rajin sholat tapi nyakiti orang lain tadi diambil oleh Allah. Fahyuk tohadha min hasanatihi, diambil pahalanya oleh Allah, diberikan pada orang yang dulu pernah dia sakiti, diberikan pada orang yang dulu pernah diambil haknya, diambil harta bendanya dan lain sebagainya. Fa in faniyat hasanat.

rugi besar, bangkrut menurut Rasulullah. Bagaimana tidak rugi hadirin, dia bangga membawa pahala sholat, tapi justru neraka yang dia dapat. Bangga membawa pahala puasa dengan harapan masuk surga, tapi justru dimasukkan neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon jangan salah faham dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Jangan dikira hablu minallah tidak penting, yang penting hablu minannas. Jangan dikira sholat gak penting, yang penting berbuat baik sama tetangga. Jangan dikira puasa gak penting, yang penting bagaimana kita menyenangkan tetangga. Bukan begitu hadirin. Tetapi maknanya adalah agar kita menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang hablum minallahnya baik, maka mestinya automatically, otomatis hablum minannasnya juga baik. Karena satu kesatuan. Kalau hablum minannasnya baik, maka mestinya otomatis hablum minallah dia juga baik. Kalau ada kita hablum minallahnya kelihatannya baik, sementara hablum minannasnya jelek, jangan-jangan hadirin something wrong dalam hablum minallah kita. Ada yang keliru dalam hablum minallah kita. Jangan-jangan rukun syaratnya tidak terpenuhi. Jangan-jangan niat sholatnya kurang benar. Jangan-jangan niat puasanya kurang benar, sehingga tidak berdampak pada hablum minannas. Padahal satu kesatuan, apapun itu hablum minallah maupun hablum minannas adalah satu kesatuan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kelihatannya hablum minallah hadirin, tapi jangan lupa di dalam sholat ada simbol hablum minallah dan simbol hablum minannas. Sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar, simbol hablum minallah. Tapi jangan lupa sholat diakhiri dengan salam, bahkan ditambah nengok ke kanan, nengok ke kiri, itu simbol hablum minannas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah banyak sekali ngajarkan kita untuk memaksimalkan hablum minallah dan hablum minannas kita. Banyak Rasulullah menceritakan bagaimana mestinya kita sebagai seorang muslim. Siti Aisyah juga menceritakan bagaimana Rasulullah kalau sudah hablum minallah, sholat kalau sudah sendirian, begitu panjang ayat yang dibaca. Tapi ketika jamaah, ketika jadi imam, ada pertimbangan hablum minannas di sana, timbangan nilai-nilai kemanusiaan di sana, sehingga Rasulullah mengajarkan kalau jadi imam jangan lama-lama. Tapi kalau sholat sendirian silakan, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam silakan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka saya sendiri khususnya dan seimbangkan hablum minallah kita dengan hablum minannas. Sholat rajin, jamaah sholat rajin, gotong royong, kerja bakti juga rajin. Kalau jamaahnya rajin, gotong royong kerja baktinya tidak rajin, jangan-jangan ada yang keliru dalam jamaah sholat dia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, termasuk orang-orang yang bisa menseimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Amin ya rabbal alamin. Sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada semua hadirin umumnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Istiqimu wa'tadilu, shofnya diluruskan, dirapatkan. Dimohon HP-nya, alat komunikasinya yang masih belum di nonaktifkan atau di silent untuk bisa dikondisikan demi kehusyuan salat kita bersama. Saustaqim rahimakumullah.

الله أكبر.

나는 그 마음으로 알라후 아크바르 알라후 아크바르

rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari siaran langsung khotbah Jumat dari Masjid Muhajirin, saya Sari Julia masih temani Anda di perjalanan Surabaya siang hingga nanti, tentunya untuk menghadirkan sejumlah kabar untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Jam-jam istirahat, jam-jam makan siang, sudah siapkah Anda untuk menikmati menu makan siang favorit Anda? Surabaya cukup terik ya, kayaknya minum-minuman dingin gitu ya, itu boleh lah dinikmati gitu ya. Karena dengan kondisi cuaca yang cukup terik gitu ya, ini asupan cairan tetap harus menjadi yang utama, yang harus diperhatikan juga untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami via line telepon 5345474 atau WA 081331414992. Itu juga boleh Anda akses tentunya untuk berbagi kabar bagi kita di studio untuk siang hari ini. Ada update informasi terbaru begitu ya pendengar, berkaitan dengan kasus virus hanta di kapal pesiar. Itu WHO mengkonfirmasi bertambah menjadi 5. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, mengkonfirmasi 5 dari 8 kasus yang dilaporkan dari kapal pesiar MV Hondius sebagai infeksi virus Andes, jenis hantavirus langka yang dapat menular antar manusia secara terbatas. Dan wabah di atas kapal pesiar tersebut telah menginfeksi 8 orang dan menyebabkan 3 kematian. Dalam konferensi pers secara daring, Tedros mengatakan bahwa 5 orang yang menunjukkan gejala telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium, sementara 3 lainnya masih berstatus kasus suspek. Selain itu, tidak ada awak kapal maupun penumpang lain yang saat ini menunjukkan gejala infeksi virus tersebut. Dan Tedros menjelaskan bahwa WHO mengetahui adanya laporan mengenai orang lain yang mengalami gejala dan kemungkinan pernah melakukan kontak dengan salah satu penumpang. Setiap kasus tetap berada dalam pemantauan ketat oleh otoritas terkait. Dan sebagai informasi pendengar, virus Andes ini merupakan jenis hantavirus yang langka yang ditemukan di Amerika Selatan. Dan virus ini ditularkan oleh hewan pengerat dan memiliki kemampuan penularan terbatas antar manusia. Ini yang kemudian banyak dibicarakan. Bahkan tadi sempat ada yang kita sampaikan begitu ya. Apakah akan menjadi sebuah pandemi seperti halnya COVID-19? Tentu dijawab tidak begitu ya. Dan berkaitan juga dengan virus hanta yang harus mulai diwaspadai, imunolog UNER ini juga memberikan penjelasannya. Jadi ini menyita perhatian publik begitu ya. Dan Dr. Ari Baskoro, spesialis penyakit dalam dan imunolog Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, menjelaskan bahwa virus hanta sebenarnya bukan penyakit baru. Namun virus ini relatif jarang dibahas di masyarakat umum maupun di dunia medis. Dan ia menjelaskan virus hanta pertama kali dikenal luas saat Perang Korea tahun 1950 hingga tahun 1953. Kala itu ribuan tentara Amerika Serikat dan PBB mengalami infeksi misterius dengan gejala pendarahan dan gangguan ginjal. Dan melalui riset yang cukup panjang, penyebabnya dapat diidentifikasi pada tahun 1976 hingga tahun 1978. Virus hanta atau hantaan virus HNTV adalah biang keladinya. Dan menurut Dr. Ari, virus hanta memiliki beberapa strain dengan dampak berbeda. Salah satunya hemorrhagic fever with Raynaud's syndrome yang memicu demam berdarah dan gagal ginjal akut. Sementara strain lain bernama hantavirus pulmonary syndrome yang disebut lebih berbahaya karena menyerang paru-paru dan sistem pernafasan. Ia menyebut Indonesia juga pernah mencatat kasus virus hanta, tepatnya pada periode 15 hingga 21 Juni 2025. Terdapat sedikitnya 8 kasus yang terdeteksi di Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Dan peneluran virus hanta paling sering berasal dari tikus dan ekskretanya. Dan campuran debu, urin, serta kotoran tikus yang mengering dapat terhirup manusia dan masuk ke saluran pernafasan. Meski begitu, penularan antara manusia tergolong sangat jarang. Dr. Ari menyebut hanya strain Andes yang diketahui bisa menular dari manusia ke manusia dan sifatnya sangat virulen atau ganas. Imunolog UNER ini juga mengingatkan kelompok tertentu memiliki resiko lebih tinggi terpapar virus hanta, seperti petani, pekerja perkebunan, hingga petugas kebersihan saluran air dan sampah. Gejala ini bisa berkembang dengan cepat begitu ya, seperti menyerupai flu biasa sebelum berubah menjadi gangguan pernafasan berat. Dan hingga saat ini juga di Tengarai belum tersedia obat antivirus spesifik maupun vaksin untuk virus hanta. Karena itu langkah pencegahan dinilai menjadi kunci utamanya. Dan dia juga menambahkan ventilasi rumah yang baik, paparan sinar matahari, penggunaan alat pelindung diri, dan kebiasaan mencuci tangan penting untuk mengurangi resiko penularan.
Jadi nggak perlu panik dan khawatir, tetap waspada begitu ya, berkaitan dengan berkembangnya virus-virus baru, karena sedianya virus itu selalu banyak di sekitar kita. Tinggal bagaimana begitu ya, nanti kita juga turut serta begitu ya, untuk bisa menjaga kesehatan kita melalui gaya hidup setiap hari yang kita lakukan. Itu yang harapannya memang kita imbangi gitu ya, dengan hal-hal positif dan baik untuk menjaga kesehatan di setiap waktu.

0: Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz. Much more than this, I did it
1: my way. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sembari mungkin temani Anda ya menikmati menu makan siang. Nah, kalau misalnya Anda warga asli kota Surabaya pasti tahu lah ya, memasuki bulan Mei selalu ada begitu banyak event untuk memeriahkan hari jadi kota Surabaya. Apa sih yang lekat dengan masyarakat atau warga kota Surabaya? Mungkin festival Rujak Ulek sama Surabaya Vagansa atau Surabaya Shopping Festival. Yang mana? Nanti informasinya satu di antara akan saya hadirkan untuk Anda. Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kakak Sari Julia.
0: Ya, dengan Sari Oma.
1: Wah, yang elegan and smart tentunya. Baik, sehat ya Kak Sari.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Sari, di sini Lembang beberapa hari itu hujan petir ya. Jadi saya kalau mau on air itu agak sedikit khawatir. Ah, mengenai tadi ya, ini udah malam siang belum Kak?
0: Waduh, belum nih saya.
1: Masya Allah, tapi sudah ada ya sedikit buat ngemil, buat ganjel.
0: Aman.
1: Gitu. Jangan sembuh. Lambungnya kena angin, alhamdulillah. Ah, tadi yang dikatakan oleh Kak Sari mengenai apa virus hanta ya, virus hanta ya. Kan kemarin waktu tanggal berapa ya, akhir April itu besan saya, anak sama mantu saya kan. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan jadi calon haji. Tapi di asrama kan dulu waktu tanggal 22 itu. Nah, itu besan saya suatu malam itu di asrama itu sedang menjemur apa gitu ya. Tiba-tiba terus ada yang lewat. Dia kebetulan dari kamar mandi nggak pakai sendal gitu. Nah, terus tergigit oleh tikus. Lalu laporan kan ke tim medisnya yang ada itu, ada berdarah sedikit. Nah, terus tapi kan semuanya calon-calon ini kan sudah divaksin ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, tapi meriang waktu malam pertama meriang itu. Nah, terus selanjutnya itu sudah tidak apa-apa, aman sih, dia boleh berangkat gitu ya. Nah, apakah ini juga bisa ada gejala nggak kira-kira Kak Sari Julia ya dengan tergigit ini? Tapi kan tikusnya sudah tidak bisa dicari lagi. Apakah dia memang sedang kena apa apa namanya
0: virus hanta
1: itu loh. Nah, sampai sekarang alhamdulillah dikabarkan tuh baik. Cuman kan saya ada rasa khawatir, apalagi tadi mendengar cerita ya, bukan cerita, jadi itu fakta ya, gejalanya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang, apakah dengan apa virus hanta ini juga bisa cara penularannya itu loh Kak Sari, untuk apa menghirup partikel dari urin, entah kotoran, entah air liur tikus yang terinfeksi. Tapi kan kita tidak bisa tahu tikusnya terinfeksi atau belum. Nah, virus hanta ini memang sangat, tadi dikatakan Kak Sari, berbahaya sekali tidak, tetapi harus diwaspadai. Terus apa yang disebut dengan jenis apa strain Andes itu loh Kak Sari. Saya masih belum ngerti ya, strain Andes. Terus adaptasi untuk tahun 2026 ini resikonya apa sih dengan, tadi kan kata Kak Sari tidak seini COVID gitu loh ya. Tapi apa rasa waspada dan khawatir itu ada. Nah, lalu gejala infeksi virus hanta ini awal-awalnya bagaimana, terus untuk pencegahannya saya belum ke dokter ya, soalnya baru nanti akhir bulan itu saya kontrol general check up gitu loh, anti infeksinya loh gitu.
0: Mohon
1: mungkin Kak Sari bisa menjelaskan sedikit banyak, mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya.
0: Amin.
1: Dari apa virus-virus ini ya. Terima kasih Kak Sari. Sampai jam berapa?
0: Saya sampai 1:30 saja Oma.
1: Loh?
0: Iya, nanti ada Fresi Oktora yang gabung untuk program musik.
1: Salam kangen.
0: Ya, baik.
1: Maaf lahir batinnya, jangan lupa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Ini berkaitan dengan informasi yang saya bacakan begitu ya. Saya sampaikan kepada para pendengar. WHO yang mengatakan bahwa Ya, virus ini bukan virus baru, virus lama. Di Indonesia sudah ada di tahun 2025 begitu ya. Kalau misalnya ini berkaitan dengan pandemi COVID sudah dijawab oleh pihak WHO, tidak bisa menjadi sebuah pandemi lah ya. Karena itu tadi meskipun penularannya bisa dari hewan ke manusia ya, tapi berkaitan tadi dengan upayanya begitu ya. Gejalanya ya tadi Oma demam, nyeri otot dan tubuh terasa lemas. Kalau Oma menanyakan bahwa ada saudara yang kemudian digigit tikus begitu ya, apakah ini juga bisa dikatakan terinfeksi virus hanta? Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab begitu ya, namun bisa diperiksakan kepada tenaga medis untuk diketahui begitu ya, karena memang belum ada vaksin begitu ya dan obat untuk penyakit ini gitu ya. Namun upaya pencegahannya itu tadi pola hidup bersih dan sehat. Kalau di rumah ya bersihkan rumah gitu ya, jauh dari jangkauan tikus, kemudian tidak lembab, ada sinar matahari. Kalau ada misalnya segala sesuatu yang berbau dengan tikus, kotoran-kotoran tikus dibersihkan dan sebagainya. Itu upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan begitu ya. Jadi pernah ada di Indonesia, tadi saya sempat sampaikan juga informasinya begitu ya, bahwa di Indonesia pernah ada di tahun 2025 begitu kan ya. Dan ada penularannya lewat urin atau feses dari si tikus begitu kan ya. Kemudian juga kondisi rumah yang lembab dan kotor dan lain sebagainya, itu yang memudahkan tikus itu bersarang di rumah kita begitu kan ya. Di tanggal 15 sampai 21 Juni 2025 ada di Jawa Barat, Yogyakarta, NTT dan juga Sulawesi Utara begitu ya. Dan ini ya campuran debu, urin serta kotoran tikus yang mengering itu bisa terhirup manusia dan masuk ke saluran pernafasan. Campuran debu, air kencing dan kotoran tikus yang mengering itu bisa terhirup masuk melalui saluran nafas manusia. Dari situ penularannya begitu ya, sehingga perlu diwaspadai. Kalau kita mengupayakan lah ya dalam aktivitas sehari-hari di rumah juga kondisinya bersih, aman deh kayaknya ya. Itu tadi kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut ya bisa cek ke fasilitas kesehatan begitu ya Oma ya, untuk diketahui gitu. Karena memang gejala awalnya mirip kayak flu. Nah kalau misalnya strain tadi, endos dan sebagainya, yang berhak menyampaikan informasinya adalah ya tentunya tenaga kesehatan begitu ya, atau tenaga medis. Karena khawatir begitu ya ada kesalahan-kesalahan yang tentunya harus bisa disampaikan dengan cara-cara yang lebih baik dan juga bahasa-bahasa yang bisa diterima begitu kan ya. Ini kalau bicara tentang strain endes gitu ya, bisa menular dari manusia ke manusia, sifatnya sangat virulen atau ganas. Nah ini yang lebih kompeten adalah teman-teman tenaga medis yang bisa menjelaskan. Semoga membantu ya Oma ya, tetap waspada dan hati-hati itu tadi, mengupayakan hidup bersih dan sehat agar kita ya kembali lagi tidak terjangkit virus dan penyakit apapun.

sembari juga Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda. Saya juga mau hadirkan informasi ya, kalau tadi saya sempat singgung, wah biasanya warga kota Surabaya selalu menantikan gitu ya, ada banyaknya event yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari jadi kota Surabaya di bulan Mei kali ini. Ada Surabaya Vagansa, Surabaya Shopping Festival, ada juga

akan menjadi magnet besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi Kota Pahlawan. Deretan festival seperti parade malam, diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan hingga tingkat wisata yang hanya Rp733 disiapkan juga untuk menarik lonjakan wisatawan sepanjang Mei. Banyak ya, mau ke KBS bisa pakai itu tadi ya, nominalnya untuk tiket hanya Rp733, tapi di weekend itu ya. Dan pemerintah Kota Surabaya pun optimis okupansi hotel dan kunjungan destinasi wisata akan melonjak signifikan dibanding tahun lalu. Deretan event spektakuler, promo menarik diharapkan mendongkrak lonjakan wisatawan sepanjang Mei 2026. PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disput Porapar Kota Surabaya Heri Purwadi ini mengatakan proyeksi lonjakan wisatawan ini seiring dengan padatnya agenda HJKS 2026. Dan yang paling dekat ini adalah Festival Rujak Ulek atau Rujak Poria. Akan diselenggarakannya itu besok ya, Sabtu 9 Mei 2026 di Surabaya Expo Center. Dan festival ini menjadi salah satu agenda ikonik yang selalu menarik perhatian wisatawan. Catat tanggalnya. Besok datang rame-rame ke Surabaya Expo Center. Yang gak kalah menariknya, ada Surabaya Vaganza. Temanya untuk tahun ini Festival of Lights. Parade spektakuler yang akan berlangsung pada Sabtu malam 16 Mei. Jadi pekan depannya lagi. Rutenya dimulai dari Jalan Pahlawan menuju Balai Kota. Dengan kemungkinan berlanjut ke kawasan Bambu Runcing. Dan panggung utamanya di Balai Pemuda. Kabarnya memang yang terbaru ini akan diselenggarakan pada sore hingga malam hari. Karena kalau Surabaya di siang hari gitu ya, atau jelang jam-jam 3, jam 4 masih cukup terik gitu ya. Kasian juga gitu ya yang ikut meramaikan begitu ya. Belum lagi nih ada Piala Wali Kota, penguatan spot tourism. Jadi pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan multi event Piala Wali Kota dengan sekitar 40 cabang olahraga. Ada event lari seperti Medic Run, Surabaya Big Fun Run gitu ya. Itu juga akan diselenggarakan pada bulan Mei. Ada Surabaya Shopping Festival. Wah, 19 pusat perbelanjaan ikut ambil bagian dalam festival belanja dan menawarkan berbagai diskon dan hiburan menarik bagi para pengunjungnya. Serta event-event lainnya. Tapi kita merunut pada yang terdekat terlebih dahulu ya, Festival Rujak Ulek. Jadi ini rutin digelar setiap perayaan Hari Jadi Kota Surabaya dan ternyata tidak sekedar festival kuliner. Di balik kemeriahannya ada filosofi tentang keberagaman dan persatuan masyarakat Kota Pahlawan. Festival ini pertama kali digelar tahun 2004 pendengar, sebagai upaya itu tadi melestarikan kuliner khas Surabaya yakni rujak cingur. Awalnya kegiatan ini berupa tradisi mengulek rujak bersama yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha kuliner. Namun seiring berjalannya waktu, festival kemudian berkembang menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Surabaya. Dan rujak ulek dipilih karena dianggap bisa merepresentasikan keberagaman masyarakat Surabaya. Campuran buahnya, sayurnya, petisnya, gula merah, cabai hingga cingur, itu yang menggambarkan perbedaan latar belakang masyarakat yang tetap menyatu dalam satu cita rasa. Dan pemerintah Kota Surabaya menyebut festival rujak ulek menjadi simbol kebersamaan sekaligus sarana melestarikan warisan kuliner daerah. Dan seiring perkembangannya, festival ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tapi juga menjadi sarana promosi wisata dan ekonomi kreatif. Ribuan peserta dari komunitas, pelajar, pelaku usaha, hingga wisatawan rutin terlibat setiap tahunnya. Dan Festival Rujak Ulek juga pernah mencatatkan rekor muri ya, melalui kegiatan mengulek rujak massal dan penggunaan cobek raksasa. Selain itu, rujak cingur sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan tahun ini, 2026, Festival Rujak Ulek kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN yang disusun Kementerian Pariwisata sebagai bagian promosi event unggulan Indonesia di masing-masing daerah. Jadi sudah lebih dari 2 dekade Festival Rujak Ulek ini dan tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tapi itu tadi, simbol akulturasi budaya dan kebersamaan masyarakat Kota Surabaya.

masih punya beberapa kabar yang akan saya bagikan juga temani Anda di siang hari ini. Sembari mungkin itu tadi ya, menikmati menu makan siang, menikmati waktu istirahat, dan tentunya kami juga akan hadirkan komposisi-komposisi untuk temani Anda. Kalau kita bicara berkaitan dengan cek kesehatan gratis, itu kan ada di setiap umur ya, termasuk untuk adik-adik kita pelajar. Dan temuan terbaru dari Badan Komunikasi Pemerintah Bakom mengungkap bahwa hasil CKG anak itu menunjukkan kasus darah tinggi sebanyak 663.000 dari 40,8 juta anak yang di-screening. Wah, dulu kan ini lekat sekali dengan ya orang-orang dewasa begitu kan ya. Dan berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 Januari hingga 3 Mei 2026, sebanyak 4,8 juta anak dari 48.000 sekolah telah menjalani screening program CKG. Yang cukup mengejutkan, ratusan ribu anak ditemukan mengalami peningkatan tekanan darah. Kepala Bakom M. Kodari menjelaskan, hasil CKG menunjukkan tiga penyakit yang mendominasi anak usia sekolah, yakni darah tinggi, gigi berlubang, dan juga penumpukan kotoran di telinga. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah dapat mengarah pada penyakit hipertensi begitu ya, dan melansir dari Cleveland Clinic, tekanan darah tinggi pada anak dan remaja disebut hipertensi pediatrik. Sekitar 1 dari 25 anak usia 12 hingga 19 tahun mengalami hipertensi seiring berjalannya waktu. Tekanan darah tinggi bisa merusak organ anak sebab aliran darah menjadi bermasalah. Ada begitu banyak penyebab kenapa anak-anak kita ini tiba-tiba terkena hipertensi begitu ya. Secara umum tipe hipertensi pediatrik ada dua, yakni hipertensi primer dan juga sekunder. Kalau primer, kondisi tekanan darah tinggi tidak punya penyebab pasti atau bisa juga disebut hipertensi idiopatik, dan tipe tekanan darah tinggi umum yang dialami anak-anak. Karakteristiknya, ini meliputi anak usia 6 tahun ke atas, ada riwayat dengan keluarga yang menderita hipertensi, kelebihan berat badan begitu ya, dan juga obesitas. Ini yang primer. Kalau yang sekunder, ini ada kondisi tertentu yang memicu hipertensi. Umumnya hipertensi pada anak dipicu penyakit ginjal dan juga penyakit renovaskular atau penyempitan arteri ke ginjal. Selain itu terdapat kondisi jantung bawaan, ketidakseimbangan hormon, sleep apnea, konsumsi obat tertentu, mutasi genetik dan juga kondisi lingkungan, termasuk paparan timbal, kadmium, merkuri dan juga ftalat gitu ya. Gejalanya, nah ini orang tua juga udah mulai harus aware begitu ya. Kenapa anak-anak kita bisa kena hipertensi begitu ya? Ya tentu akan memicu kekhawatiran orang tua begitu ya. Seperti pada orang dewasa, hipertensi umumnya tidak menunjukkan gejala, namun ada beberapa tanda yang harus segera diberi pertolongan medis, misalnya sakit kepala, kemudian kejang, muntah, nyeri dada, palpitasi atau detak jantung cepat dan juga nafas pendek. Ini yang harus diwaspadai oleh orang tua. Banyak loh sekarang ya penyakit-penyakit yang ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita begitu ya untuk berupaya menjaga agar hidup kita juga tetap sehat. Penting itu. Jangan sampai ada sesuatu yang kemudian menyebabkan anak-anak kita ini terganggu tumbuh kembangnya. Ini dari hasil pemeriksaan cek kesehatan yang dilakukan di sekolah-sekolah. Ya harapannya tidak terus meluas, utamanya makanan anak-anak sekarang ya. Kalau kita dengar seblak, junk food dan lain sebagainya, nah ini bisa membuat kita juga tidak sehat begitu ya dengan makanan-makanan yang seperti itu dan dilakukannya secara terus-menerus dan berlebihan. Orang tua turut andil agar anak-anak kita ini tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat dan akhirnya mengarah pada munculnya penyakit-penyakit yang tidak menular itu tadi.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

Satu lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang. Saya putarkan spesial juga untuk temani Anda di kesempatan siang hari ini. Satu informasi pendengar, kalau kita bicara tentang ubi, wah ini sekarang ya, ubi itu bisa diolah menjadi makanan apapun, termasuk makanan-makanan kekinian yang mulai digandrungi oleh generasi muda. Agaknya kalau kita bilang makanan ubi-ubian itu kan lekat sekali dengan ya orang-orang tua gitu kan ya. Padahal sekarang enggak gitu kan ya. Yang muda pun sudah mulai menyukai ubi. Yang terbaru itu ada ubi Cilembu yang kemudian di tengahnya itu diberi mozzarella ataupun cream cheese dan sebagainya, yang juga diminati oleh anak muda. Nah sekarang selain ubi Cilembu yang juga disukai itu adalah ubi ungu pendengar. Jadi pangan berbahan dasar ubi ungu menjadi tren di tengah masyarakat. Dan ini bisa dimanfaatkan untuk diolah untuk apa saja. Dan ubi ungu bukan sekedar bahan makanan yang punya warna menarik, tapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan berkat kandungan nutrisinya. Banyak yang belum tahu ternyata di dalam ubi ungu gitu ya, warnanya yang cantik tapi juga bisa melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit karena ada antosianin, yaitu antioksidan yang memberi warna ungu sekaligus berperan melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Pigmen alami ini tuh jadi belibet. Pigmen alami ini menghasilkan warna merah, biru hingga ungu pada makanan tergantung jenisnya. Pada ubi ungu kandungan antosianin tergolong tinggi sehingga sering dikaitkan dengan manfaat kesehatan. Dan merangkum dari berbagai sumber, ada beberapa manfaat mengkonsumsi ubi ungu secara rutin bagi tubuh. Saya ngegambarinnya ubi ungu tuh enak banget gitu kan ya, udah kayak berasa pengen buru-buru beli aja. Yang pertama pasti kaya antioksidan gitu kan ya. Ini membuat kita bisa apa namanya ya, lebih sehat, dan ketika kita mengkonsumsi ubi ungu bisa mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan juga kanker. Kemudian juga baik untuk kesehatan jantung. Itu tadi berpotensi melawan sel kanker, ya tentunya dengan konsumsi-konsumsi yang dianjurkan oleh dokter kalau untuk masing-masing pribadi. Selain itu juga bisa mengontrol tekanan darah begitu ya. Mengkonsumsi lebih banyak makanan kaya polifenol, termasuk makanan yang mengandung antosianin seperti ubi ungu, itu bisa memperkuat dan merelaksasi pembuluh darah. Kombinasi polifenol dalam ubi ungu dan makanan lainnya juga diketahui dapat menurunkan tekanan darah serupa dengan beberapa obat penurun tekanan darah yang dikenal sebagai penghambat enzim pengubah angiotensin. Kemudian juga ubi ungu membantu mengurangi peradangan, membantu mengurangi stres, dan terlebih baik untuk pencernaan. Ini sudah ada penelitian begitu ya, yang mengatakan bahwa ada begitu banyak manfaat bagi tubuh kita ketika kita mengkonsumsi ubi ungu. Selain karena termasuk karbohidrat begitu ya, konsumsi ubi ungu juga dapat mempengaruhi kadar gula darah, dan untuk mengontrolnya disarankan mengkonsumsinya bersama protein atau serat tambahan. Ubi ungu bisa diolah dengan berbagai cara seperti dipanggang, dihaluskan, atau dijadikan bahan makanan penutup. Dan dengan berbagai manfaat tersebut, ubi ungu itu bisa menjadi pilihan makanan sehat yang mudah dikombinasikan dengan menu harian. Adakah di antara Anda yang suka sekali dengan ubi ungu? Agaknya nikmat ya. Karena itu tadi, punya begitu banyak manfaat untuk tubuh kita. Bolehlah kalau ini juga menjadi pilihan asupan karbohidrat Anda gitu ya. Karena karbohidrat itu enggak melulu harus nasi gitu ya. Ubi-ubian pun bisa begitu ya. Ada kentang, ada ubi ungu dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau Anda punya riwayat penyakit tertentu atau kondisi medis tertentu ya harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Kalau sudah tahu manfaatnya begitu banyak, nah tidak ada salahnya ya untuk bisa mengkonsumsi itu sebagai alternatif gitu ya. Agar ya kita enggak bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Namun waktu juga yang memisahkan kita. Perjalanan selanjutnya ada rekan Fresi Oktora yang akan temani Anda untuk program musik kita 100% Indonesia. Terima kasih banyak. Besok kita akan jumpa lagi tentunya dengan program acara yang lain. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya Sari Julia pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Satu lagu terakhir dari Marion Jola featuring Rizky Febian, Tak Ingin Pisah Lagi.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menemani Anda, menggantikan rekan saya Sari Julia menemani hingga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Untuk program Musik Kita 100% Indonesia, kami akan hadirkan lagu-lagu yang terpilih ya. Lagunya udah kita siapin karena ini bukan akhir pekan, jadi playlistnya sudah kita siapkan. Besok kalau akhir pekan baru Anda bisa pilih sendiri lagu-lagu yang Anda suka. Lagunya apa aja, Mbak? Banyak. Kita punya Ari Lasso Arti Cinta, ada Jerawat Rindu dari Anji, Selamat Tinggal Masa Lalu dari Andra and the Backbone, Niji dengan Zayang Zayang. Ada Pemain Cinta dari Ada Band, Yang Kutunggu Anggun, Liodra featuring Afgan dengan Ada. Ini kesukaannya Bu Siti, ada Liodranya ya. Ada Armada, Awas Jatuh Cinta, ada Bondan Prakoso dengan Ya Sudahlah, ada Bragi dengan Janji, Selir Hati dari Ivan Seventeen, ada Raisa Serbasalah dan Ran Hanya Untukmu. Mau yang mana nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Oh, satu lagi, Mahalini yang judulnya Melawan Restu ya. Mau yang mana nanti kita akan putarkan ya. Silahkan Anda bisa mengakses 5345474 atau 081-3314-992. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: 100% Indonesia. Asli lo.
1: Asli lo, Pak Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa,
1: apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah, bener yo.
1: Iya dong, bener.
2: Aku urutan yang ketiga tadi lo. Lagunya kok.
1: Apa, Pak? Dibaca, urutan ketiga?
2: Iya,
1: apa Andra, itu? Selamat Tinggal Masa Lalu.
2: Oh, selamat tinggal kekasihku.
1: Bukan. Jauh banget, Pak. Bukan.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Yang nomor satu tadi apa?
1: Yang satunya Ari Lasso, Arti Cinta.
2: Arti Cinta.
1: Iya.
2: Oh, ya wis aku tak
1: apa?
2: Mengamati apa arti cinta tahun ini ya.
1: Oke, Arti Cinta dari Ari Lasso ya, Pak ya.
2: Ari Lasso nanti. Wis, Kak. Disebut no paling langsung diputer lagu pertama ya.
1: Bener.
2: Nah, betul. Salam sekali untuk Bapak Freddy di keluarga yang di Merauke. Terus ada Bu Dewi, Mbak Siti sama Pak Idris Pasuruan.
1: Baik.
2: Bu Wira sama Bapak Heri. Bu Istiharo.
1: Baik.
2: Terus ada lagi Pak Tua.
1: Sudah, Pak.
2: Sama
1: sudah 5 jam.
2: Stop.
1: Sudah
2: oh,
1: stop.
2: Oh iya maaf tadi kok 5 jam semuanya aku. Ya Allah. Baca untuk semua saja yang belum bisa besok tak absen lagi.
1: Baik.
2: Untuk Pak Presti sama petugas dan terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Selamat siang juga Musik Kita 100% Indonesia.
1: Baik.
3: Assalamualaikum Mbak Sari. Mbak Presti Oktora.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Bu Siti
3: Mbak
1: sehat.
3: Sari, Mbak Presti, Mbak Sari belum tak sapa kok yuk kesusungi prik sih.
1: Iya Bu, sudah selesai soalnya.
3: Mulai Ibu, jam berapa kok?
1: Ibu nyapanya jam 9 Bu.
3: Oh gitu. Oh ala Mbak Sari, Mbak Sari.
1: Tadi Ibu kok enggak nyapanya pas waktu jam 9 sampai jam 1.
3: Enggak mau. Lun wayai.
1: Kurung wayai. Ya, baiklah. Bu, mau Liodra? Ada lagu Liodra featuring Afgan, ada judulnya.
3: Mau, iya, yang ada itu ya.
1: Oke. Okay. Tak puterin nanti
3: salamnya,
1: ya.
3: Salamnya, Cek. Tunggu.
1: Lima. Lima.
3: Bu Titi Damiyati, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther. Ya wes bapak-bapak yang besok ae.
1: Oke.
3: Satu lagi Bu Dewi sama Pak Endres.
1: Baiklah.
3: Semuanya.
1: Siap.
3: Terima kasih banyak Mbak Presi Oktora.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas dong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita. Terima kasih. Silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung bersama kami ya. ada kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu apapun, tapi sesuai dengan playlist tentunya ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Bu Titi.
4: Assalamualaikum Mbak Sari.
1: Fresti Bu.
4: Hesti.
1: Fresti Bu. Halo.
4: Halo.
1: Iya, ini Fresti Bu, bukan Mbak Sari. Mbak Sarinya udah selesai.
4: Oh, Mbak Fresti.
1: Oh. Baik.
4: Suaranya kok.
1: Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa? Kita udah siapin ya.
4: Ya, Anji tadi saya dengar.
1: Jerawat Rindu.
4: Iya.
1: Baik, nanti kita akan putarkan. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
4: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Mimi, Bu Subiasaan, Bu Siti, Pak Kobar, Bang Ali.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih. Baik.
4: Salam buat ibu sekeluarga.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
5: Halo, Musik Kita 100% asli Indonesia.
1: Baik, Mbak Rika Erlin, apa kabar? Sehat?
5: Sehat ya, Teh Rasti.
1: Iya, baik. Mbak Rika Erlin mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
5: Lagu yang nomor 4.
1: Lagu yang nomor 4. Kita punya dari Niji, Sayang-sayang, benar? Mau?
5: Ya, Niji.
1: Oke, baik. Nanti kita akan putarkan ya. Lagunya buat siapa?
5: Wira. Itu Wira. Mas Andi, saksofon.
1: Baik.
5: Mas Wawan, Banyu Urip. Juga Bu Selvi.
1: Baik.
5: Pendengar baru.
1: Baik.
5: Sama Pak Giman.
1: Oke, siap.
5: Semangat beraktivitas. Tetap semangat, sukses selalu.
1: Baik.
5: Itu Resti.
1: Terima kasih.
5: Happy Resti.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Rika Erlin yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Untuk pendengar yang lain juga boleh, silahkan saya baca WhatsApp dulu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Loh, Pak Mariono kenapa dihapus? Saya belum bacakan Pak ya. Terima kasih. Ada Bu Musdiati Wibowo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Melawan Restu dari Mahalini. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Titi, Oma Yanti Queen, dan juga Mas Ali dan seluruh pendengar Pro 1. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Pak Mariono bisa kirimkan pesan singkatnya lagi ya, karena saya belum baca. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
6: Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan terluka, semua rasa

0: hatiku.
1: Lagunya enggak ada, Bang. Waalaikumsalam. Lagunya enggak ada. Kalau yang Anji kita punya Jerawat Rindu. Bukan ya, jangan paksa. Ivan Seventeen yang hasilir hati.
0: Yang semua lagu itu yang Mbak Presti suka yang mana?
1: Saya suka semua. Ada Raisa, enak lagunya Serba Salah, Mahal Ini, Lawan Restu.
0: Mungkin Mbak Presti suka.
1: Oke, baik Raisa ya. Oke, lagunya buat siapa? Kalau
0: numpang, tadi ada Pak Mul dan siapa itu? Neng Siti, siapa? Bu Titi Damayanti ya.
1: Oke.
0: Numpang Bu Titi Damayanti aja,
1: Mbak. Oke, baik.
0: Mbak Presti apa lah? Matur nuwun. Thank you so much.
1: Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya putarkan dulu komposisinya spesial untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Pak Mul, ini lagunya ya. Lagu pertama yang diinginkan oleh Pak Mul dari Ari Lasso, Arti Cinta.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Saya ke pendengar ya. Sudah ada voice note di hari ini yang ingin disampaikan dari Bu Siti Rumiah di Tuban. Kita akan simak bersama ya.
1: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Presti. Mengurut kuas lagunya Armada, Awas Jatuh Cinta. Salamnya buat Oma Yanti Queen, Ibu Siti, Ibu Siti Pasuruan, Ibu Wira, Ibu Dewi, Mama Yu, dan salam untuk semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 Surabaya. Buat Mbak Prestinya, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Ibu Siti Rumia di Tuban minta diputarkan lagu dari Armada, Aku Jatuh Cinta. Ada Bu Hartini, Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam, Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Bragi. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Ani Esther, Bu Oma Yanti. Buat Mbak Fresti yang terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu, ditunggu lagunya. Musik Kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop dari Mahalini, Melawan Restu. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mul, Pak Agus, Pak Faris, Pak Mat Irwan, dan semua pendengar Pro 1. Bersama Mbak Fresti Oktola, selamat bertugas ya, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Sehati lagunya Pak Mariono sama Bu Mus ya, Melawan Restu dari Mahalini, nanti kita akan putarkan. Ada siapa lagi di ujung telepon? Aduh, siang ini panas banget pendengar ya. Halo, selamat siang Musik Kita
2: 100% Indonesia.
0: Aba Awi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat dan selalu bahagia.
0: Alhamdulillah. Abah, di sana pasti panas banget ya.
2: Enggak dong, Mbak.
0: Masa sih?
2: Tidak.

0: yang sudah ada playlistnya yang belum di request ya. Ada Andra and the Backbone dengan Selamat Tinggal, Pemain Cinta dari Ada Band, kemudian Anggun Yang Kutunggu, Ya Sudahlah dari Bondan, kemudian Selir
1: Anggun Aja
0: ya, siap nanti tak puterin ya. Baik, lagunya buat siapa? 5 aja ya, Bah.
1: Iya. Lebih satu enggak apa-apa kan?
0: Boleh.
1: Enggak enak kalau ganti gitu.
0: Siap.
1: Untuk Oma Yanti, Bu Wira, Bu Nana, Mama Yu, Mas Ali, asik, dan Opa Mulyono yang punya gembira.
0: Oke, baik. Siap.
1: Baik punya, matur nuwun, Mbak.
0: Terima kasih. Terima kasih Abawi yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Isti.
2: Ya, Musik Kita 100% Indonesia.
0: Panas ya Bu?
2: Ya Mbak, ngucur ini keringatnya Mbak.
0: Lagi masak nasi pasti ya.
2: Kompornya nyala.
0: Baik.
2: Aduh.
0: Ibu, hari ini kita udah siapin komposisinya.
2: Mbak, Pemain Cinta aja, Mbak.
0: Pemain Cinta ya? Boleh. Nanti tak puterin ya, Bu. Lagunya?
2: Lima ya, Mbak ya.
0: Iya, baik.
2: Saya tak bume. Bumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Wira, Bunda Hartini, dan Bu Siti, Mas Ali Wasik, dan semuanya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Tresi kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti ya, sudah bergabung bersama kami ya. Baik, nanti kita akan hadirkan satu persatu komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung boleh silakan. Masih ada banyak komposisi yang bisa di request. Ada Jerawat Rindu dari Anji, ada Niji Sayang-Sayang, ada Raisa Serbasalah, Mahalini Melawan Restu, Awas Jatuh Cinta dari Armada. Kita juga punya Beragi dengan Janji, Yang Kutunggu dari Anggun, Pemain Cinta Ada Band, Ya Sudahlah dari Bondan, Selir Hati Ivan Seventeen, Adiran Hanya Untukmu, dan Selamat Tinggal Masa Lalu, Andra and the Backbone. Mau yang mana nanti kita akan putarkan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, bagaimana dengan komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda? Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, kemudian juga kita putarkan di kesempatan siang hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu kesayangan Anda, Anda boleh menggunakan atau mengakses dua line telepon 5345474 atau 081-3314-992. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, ya. Tapi yang sudah kita siapkan, kalau besok baru playlistnya nggak ada. Jadi Anda bisa request lagu-lagu yang Anda inginkan, bebas. Mau lagu dari Peter Pan boleh, Noah boleh. Kemudian Liodra yang lainnya juga boleh. Atau mungkin lagu dari Raisa yang lainnya juga boleh, Bahasa Kalbu misalnya, atau Liodra yang Sang Dewi misalnya. Di luar panas banget ya pendengar, mudah-mudahan tidak membuat aktivitas yang hari ini jadi agak sedikit terhambat begitu ya. Mungkin bagi Anda yang kerjaannya mobiling ke suatu tempat, kemudian karena panasnya di luar jadi agak sedikit bad mood begitu ya. Semangat selalu, karena Pro 1 RRI Surabaya akan hadir menemani Anda. Masih banyak komposisi yang bisa direquest di hari ini. Ada Mahalini Melawan Restu, ada Armada, Awas Jatuh Cinta, ada Beragi Janji, Anggun Yang Kutunggu, Pemain Cinta dari Ada Band, Ya Sudahlah dari Bondan, Selir Hati dari Ivan Seventeen, Run Hanya Untukmu, dan Andre and the Backbone, Selamat Tinggal Masa Lalu. Itu adalah komposisi yang bisa direquest di kesempatan kali ini ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Oh baik, ada yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Halo, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya, selamat siang Mas Fikri, apa kabar?
2: Iya, selamat siang juga Pak Resti.
1: Kenapa suaranya digede-gedein ya? Saya tidak tertipu begitu ya.
2: Oke, terima kasih Pak Resti. Berarti
1: gimana Mas? Di sana panas banget gak ya?
2: Alhamdulillah panas.
1: Panas banget ya?
2: Enggak pakai banget.
1: Oh, enggak pakai banget. Panas aja.
2: Enggak, panas aja.
1: Oke, baik. Mas.
2: Pemain Cinta, Pak.
1: Pemain Cinta di Rada Band ya.
2: Oke. Okay. Rada pada band itu.
1: Hah?
2: Ada band apa Rada Band?
1: Ada Band.
2: Oh, Ada Band. Oh, iya iya.
1: Nanti aku puterin ya. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
2: Iya, Pak Faristi. Aduh. Ada Manali. Juga Bu Mimi, Mas Sakti, Bu Siharo. Siapa itu? Pak Tua. Pak Presti, terima kasih, selalu sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri sudah bergabung bersama kami ya. Suaranya itu khas banget soalnya pendengar itu ya. Jadi saya sudah mengenali, kecuali kalau misalkan pas yang di Ruang Rindu, kadang-kadang karena jarang banget di Ruang Rindu begitu ya, jadi begitu siang ikutan, ini siapa ya? Baik, mendengar kami hadirkan terlebih dahulu ya informasi untuk Anda di kesempatan kali ini dalam program Cek Fakta. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag membolehkan korupsi asal sesuai prosedur dan syarat Islam. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com melalui akun resmi Instagram Kemenag @kemenag_ri, pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenag.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Pernah sadar, kemanapun pergi, kata oke hampir selalu dimengerti? Menurut catatan sejarah bahasa, kata oke mulai populer di Amerika Serikat sejak abad ke-19. Awalnya, istilah ini digunakan sebagai singkatan santai, yakni all correct, yang berarti semuanya benar atau tidak ada masalah. Karena pendek, mudah diucapkan, dan bernada positif, kata oke cepat menyebar lewat media, dunia militer, hingga komunikasi internasional. Itulah sebabnya meski bahasanya berbeda-beda, kata oke telah dipahami dimanapun. Oke, dua huruf sederhana tapi menyatukan banyak bahasa.

musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, masih dalam program musik kita 100% Indonesia. Lagunya untuk yang lain ditunggu ya. Kita masih punya lagu dari Anggun yang kutunggu. Ada Pemain Cinta dari Ada Band, Ya Sudahlah dari Bondan, Selir Hati dari Event 17, Ranahnya Untukmu, dan Selamat Tinggal Masa Lalu dari Andra and the Backbone. Nanti kita akan hadirkan satu persatu bagaimana lagu-lagunya spesial untuk Anda. Pendengar jangan lewatkan, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan satu topik yang akan menjadi pokok bahasan kita dalam Beranda Asta Cita Moderasi Beragama, dengan topik moralitas manusia dan moderasi beragama, perspektif agama Buddha tentang hidup harmonis. Nanti akan ada Sekretaris Maga Budi Jawa Timur, tokoh Indonesia Merayakan Perbedaan Agama Buddha, ada PMD Indarto ST. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan beliau tentang perspektif agama Buddha tentang hidup harmonis. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau di 081331149992.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir Karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang juga sudah bergabung bersama kami dalam program musik kita 100% Indonesia. Karena waktu kita terbatas begitu pendengar, saat ini ternyata sudah pukul 14:44 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bergeser ke program selanjutnya, yaitu Beranda Asta Cita, Moderasi Beragama. Dan besok jangan lewatkan, besok kita punya 100% Indonesia juga, musik kita begitu ya. Tapi besok lagunya gak ada playlist, jadi Anda bisa request bebas semaunya ya. Mau lagu milik Leondra boleh, mau lagu dari Club Project okay. Kalau misalnya Anda suka lagu lainnya juga gak apa-apa, nanti kita akan hadirkan. Tapi besok, Sabtu dan Minggu atau akhir pekan, itu adalah kesempatan bagi Anda untuk bisa request bebas ya. Dan juga libur tanggal merah ya. Tapi selain itu, jangan harap ya. Karena kita sudah siapkan playlistnya di kesempatan kali ini ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Tetap bersama kami ya, karena kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi lain untuk Anda di program selanjutnya, di program Beranda Asta Cita. Anda bisa bergabung di dua line telepon yang kami siapkan, baik di 5345474 atau di 081 3314 kali 992.

0: Dengan kita tinggalkan sebuah komposisi dari Bond dan Fade to Black ya, dengan Ya Sudahlah. Saat ini pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan Adzan Asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jadilah engkau orang yang berguna dan bermanfaat, walaupun hanya dengan keinginan dan niatmu semata. Karena apabila Allah melihat ada sebuah kebaikan dalam dirimu, kelak Allah akan mempermudah bagimu arah untuk menuju kebaikan tersebut.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda bahwa hari ini kabarnya Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming atau penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. Informasi tersebut selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Faiz Putra.
2: Baik pendengar, hari ini Polrestabes Surabaya menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus penyekapan dan juga penggerebekan markas scamming internasional jaringan warga negara asing Jepang dan China beberapa waktu lalu. Press conference hari ini dilakukan di Gedung Baradaksa Polrestabes Surabaya hari Jumat 8 Mei 2026. Hingga saat ini masih belum dimulai kegiatan atau mungkin agenda dari press conference dari Polrestabes Surabaya. Perlu diketahui pendengar, sebelumnya Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap fakta memilukan di balik penggerebekan markas scamming internasional jaringan Jepang dan Cina, dan para pelaku yang diamankan ternyata adalah korban penipuan lowongan kerja yang terjebak dalam situasi yang cukup mengerikan. Awalnya mereka dijanjikan pekerjaan legal dengan gaji yang menggiurkan, namun kenyataannya ketika sampai di Indonesia justru mereka disekap, paspornya disita dan dipaksa bekerja di bawah tekanan hebat untuk menipu orang lain serta daring atau mungkin secara daring. Langkah kepolisian saat ini dalam mengidentifikasi bahwa para pelaku ini sebenarnya adalah korban perdagangan orang atau TPPO, yang juga dalam langkah ini juga patut diapresiasi mengingat penyelidikan mengungkap modus operandi yang sangat rapi di mana para korban kehilangan akses komunikasi dan kebebasan setelah sampai di lokasi. Press conference ini juga menunjukkan keberhasilan Polrestabes Surabaya dalam membongkar markas dan juga menghentikan aksi kriminalitas cyber serta juga menyelamatkan nyawa dari para korban scamming internasional kali ini. Hingga saat ini kami juga masih menunggu pihak Polrestabes Surabaya dalam melakukan press conference untuk mengetahui data lebih lanjut. Dari Polrestabes Surabaya, Faiz Putra kembali ke studio.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, informasi dari reporter Faiz Putra sekaligus menutup jumpa kita untuk program Musik Kita 100% Indonesia, karena sesaat lagi tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Beranda Asta Cita di edisi hari ini 8 Mei 2026.
0: rri.co.id,

Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Beranda Asta Cita. Hari ini kita akan menghadirkan mengenai satu topik ya, moralitas manusia dan moderasi beragama, perspektif agama Buddha tentang hidup harmonis. Kita sudah bersama dengan PMD Indarto ST, beliau adalah Sekretaris Magabudi Jawa Timur, tokoh Indonesia merayakan perbedaan agama Buddha. Selamat sore Pak Indarto.
2: Selamat sore.
1: Baik, sehat ya Pak ya?
2: Sehat-sehat.
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk ngobrol bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Nanti pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di line telepon yang kami sudah siapkan. Anda bisa mengakses 534-5474 atau 081-3314-992. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, mungkin Pak Indarto bisa menyampaikan ke para pendengar begitu ya, sebenarnya kalau di agama Buddha begitu ya, nilai-nilai Budi seperti apa yang mungkin bisa dibagikan begitu ke pendengar berkaitan tentang hidup harmonis begitu Bapak.
2: Ya, makasih atas waktunya.
1: Baik, silahkan.
2: Kalau saya mau ambil sudut pandang Buddhis ya, bahwa sebetulnya harmonisasi antar manusia lah, antar manusia itu sesungguhnya kan berkaitan dengan saling pengertian, saling memahami. Kemudian kita bisa memahami sendiri bagaimana sebetulnya manusia. Ibaratnya kalau seseorang itu dicubit sakit, ya tidak seharusnya dia mencubit orang lain. Intinya seperti itu.
1: Betul.
2: Jadi itu sebabnya karena di dalam Buddhism kita kan selalu fokus pada salah satu dasarnya adalah sila. Jadi sila itu ada bisa diterjemahkan sebagai kemoralan atau menjalankan nilai-nilai moral. Nah, di dalam menjalankan nilai-nilai moral ini, itu kita mesti memahami nilai-nilainya, nilai-nilai mulia yang akan kita angkat sebagai sebuah nilai moral. Jadi bukan sebuah aturan, tetapi sebuah nilai yang bisa memuliakan manusia dan hidupnya. Nah, dengan menjaga kemoralan itu, tentunya seseorang akan lebih bisa memahami dirinya sendiri dengan baik, juga bisa memahami orang lain. Jadi di dalam pelaksanaan sila, itu kita ada dua poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama, memahami nilai-nilai mulianya yang mau kita angkat atau kita kembangkan dalam atau kita pakai untuk memuliakan hidup kita. Yang kedua adalah pemahaman kita tentang mengapa nilai itu harus dikondisikan, harus diangkat, harus ditinggikan. Jadi lebih berkaitan kepada kalau sesuatu dilakukan itu konsekuensinya apa. Nah, ini lebih kepada pemahaman tentang hukum realita. Nah, jadi seperti tadi, kalau orang dicubit sakit ya sebaiknya kita tidak mencubit orang lain karena efeknya ke sana. Dan reaksi atau konsekuensi yang lebih jauh sebetulnya di dalam tradisi atau pemahaman orang-orang bijak di zaman dulu yang disematkan dalam tradisi-tradisi kita, itu mereka memahami bahwa nilai-nilai kebaikan yang dijalankan oleh banyak orang itu lebih membawa kedamaian dan keharmonisan di dalam lingkungan sosial dibandingkan orang-orang yang cuman fokus pada kepentingan pribadi, terus tidak fokus ke nilai-nilai, sehingga tidak ada rasa malu melanggar, melakukan kejahatan, tidak ada rasa takut untuk melihat akibat atau konsekuensinya. Jadi dengan menjalankan kemoralan atau sila, itu sesungguhnya kita sedang memuliakan hidup kita sendiri, sedang memuliakan diri kita sendiri. Kalau dikaitkan dengan kehidupan beragama, sebetulnya kalau seseorang yang tidak bisa memuliakan diri hidupnya, tidak bisa memahami nilai-nilai mulia dalam kehidupan ini, sangat sulit saya rasa untuk memahami nilai-nilai mulia ketuhanan. Jadi semakin kita, istilahnya begini, manusia yang seharusnya mendekati Tuhan atau memuliakan dirinya sehingga mendekati kemuliaan, memahami kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya Tuhan yang dicocokkan sama manusianya. Ya, kira-kira gitu.
1: Baik, luar biasa. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami, begitu pendengar ya, melalui 534-5474 atau 081-3314-992. Baik, saya juga pernah mendengar bahwa di nilai-nilai agama Buddhis begitu, itu ada namanya welas kasih begitu ya. Bapak, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar, apakah dengan menghadirkan welas kasih dalam setiap diri kita begitu ya, itu akan juga menghindarkan kita dari konflik begitu?
2: Oh, jadi begini, masalahnya adalah kita sering mendengar welas kasih, tetapi seringkali pemahaman terhadap welas asih itu sendiri jadi ada distorsi ya. Jadi di dalam Buddhism, compassion atau welas asih itu, kalau kita bisa jelaskan, itu ada empat kediaman batin atau Brahma Wihara. Salah satunya adalah karuna atau welas asih. Jadi sebetulnya enggak cuma welas asih, ada empat. Yang satu adalah kita bisa berbahagia atau berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Dan zaman sekarang banyak orang yang merasa tidak bahagia ketika orang lain bahagia. Iya kan? Kemudian yang kedua itu tentang kita bisa berempati pada orang lain. Artinya kalau orang lain itu tidak bahagia, kita bisa berbagi. Bisa memiliki empati untuk memahami bahwa itu tidak membahagiakan gitu. Jadi ada upaya untuk berbuat, untuk membantu sesama untuk ikut berbahagia. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan bagaimana kita ini bisa berbahagia, atau bisa berbahagia dalam artian kita bisa nerima keadaan. Apapun keadaannya, siapapun itu, yang kita sebut sebagai metta. Jadi metta adalah penerimaan tanpa syarat. Artinya kalau dalam praktek sederhananya itu rasa syukur. Artinya bahwa dia bisa mensyukuri apapun keadaan dirinya, keadaan hidupnya, tanpa harus merasa mengeluh, ini tidak bagus, itu tidak bagus. Apalagi kemudian berpikir bahwa kalau orang lain, saya tidak bahagia, orang lain biar tidak bahagia juga. Jadi metta bhavana itu juga salah satu praktek welas asihnya tadi. Dan yang terakhir itu tentang keseimbangan batin. Jadi artinya kita belajar untuk mengkondisikan diri tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi. Jadi misalnya ada orang yang menghina, terus merendahkan dan sebagainya, itu kita bisa secara seimbang tidak terpengaruh, jadi tetap stabil di dalam kondisi kasih tadi. Jadi empat kondisi ini itu menjadi kediaman batin atau kondisi batin yang harus kita kondisikan dalam hal compassion tadi, dalam hal welas asih tadi.
1: Jadi pilar utama yang harus dijunjung di dalam setiap
2: semua harus ya? Ada di dalam diri dulu, baru kita bisa berbagi. Kalau kita tidak punya, misalnya uang aja lah. Kalau kita tidak punya uang, gimana kita berbagi uang? Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, gimana kita bisa mengasihi orang lain? Dan kalau kita tidak membiarkan diri kita sendiri bahagia, gimana kita bisa ikut berbahagia dengan orang lain, kebahagiaan orang lain? Intinya seperti itu. Jadi konsep berpikirnya lebih terbuka ya, lebih fleksibel.
1: Baik. Dan kemudian kalau berkaitan dengan moralitas itu juga banyak dikaitkan dengan hal-hal atau nilai-nilai kebaikan lain, yaitu sikap kejujuran begitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak melihat di era yang kekinian itu seperti apa Pak? Kita tahu bersama bahwa banyak sekali informasi yang kurang menyenangkan begitu ya, dimana elit politik yang suka sekali korupsi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat baik tapi ternyata contoh yang ada di luar sana itu tidak baik, kadangkala juga sedikit membuat orang itu, masih ada gak sih orang baik di dunia ini begitu?
2: Sebetulnya pada dasarnya semua orang itu baik. Jadi di dalam Buddhism ada pernyataan Buddha yang mengatakan bahwa terlahir menjadi manusia itu sangat sulit sekali. Jadi kalau kita bicara tentang terlahir jadi manusia, itu Sang Buddha menjelaskan perumpamaan. Jadi bila ada sebuah gelang yang mengapung di lautan yang luas, samudra luas, kemudian ada seekor kura-kura yang dia keluar ke permukaan itu setiap 100 tahun misalnya. Dan ketika dia keluar, pas dia masuk ke lubangnya gelang tadi ke leher. Kemungkinan seperti itu sangat sulit. Jadi penggambaran kesulitan menjadi manusia, terlahir kembali menjadi manusia itu sulit itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan kesempatan untuk bertemu dengan ajaran benar sangat sulit. Jadi artinya begini, pada dasarnya semua manusia itu memahami kebaikan dan kejahatan. Jadi dilahirkan dengan kondisi yang memahami itu, tidak seperti anjing. Jadi akal budi yang dimiliki manusia itu berbeda dengan binatang, berbeda dengan makhluk-makhluk yang menderita seperti setan dan sebagainya. Bahkan di alam-alam yang lebih tinggi, di alam-alam surga, dikatakan bahwa mereka juga tidak memahami penderitaan makhluk lain, karena mereka hidup dalam kebahagiaan yang tidak memungkinkan mereka menjadi susah, sehingga mereka tidak bisa memahami dunia ini seperti apa. Tidak bisa segampang manusia untuk memahami atau menjadi bijak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, manusia itu perlu memahami realitas. Jadi yang kita bicarakan sering tentang kebenaran, tapi bukan realitas yang benar. Jadi di dalam Buddhism, realitas kebenaran itu adalah realita. Realita yang ada di hadapan kita, hukum-hukum yang bekerja di dalam lingkungan kita, itu yang penting untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui. Misalnya hukum karma, terus kebenaran hukum karma, kebenaran tentang hukum-hukum pikiran, kebenaran tentang hukum-hukum biologi dan sebagainya ya. Kemudian hukum kelahiran kembali atau bentukan-bentukan batinnya manusia itu harus dipahami. Supaya apa? Supaya kita tahu setiap tindakan yang kita lakukan konsekuensinya itu apa, efeknya apa. Jadi semua orang, walaupun bukan dalam bahasa karma, tetapi selalu meyakini bahwa setiap tindakan pasti ada hasil. Ya kan? Jadi kalau di dalam Buddhism kita bicara setiap action itu pasti ada reaksi. Jadi ada hukum karma yang bekerja di situ. Tetapi bicara tentang kapan hukum karma itu berbuah, kita akan sangat sulit untuk menghitung. Jadi artinya kita tidak akan pernah tahu apa yang kita perbuat kebaikan hari ini, kapan dia berbuah. Tapi Sang Buddha pernah mengatakan bahwa satu kali perbuatan baik akan berbuah 7 kali, 7 kali lipat. Demikian juga dengan kejahatan. Nah, ketika seseorang memahami konsekuensi dari hal-hal yang tidak baik dari yang dia lakukan, apa yang dia ketahui, maka apa yang terjadi? Dia akan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak betul atau kejahatan itu. Jadi dalam hal ini pengetahuan itu penting. Pengetahuan atau tentang hukum alamnya. Jadi hubungan sebab akibatnya itu penting. Demikian juga ketika orang banyak berkata bahwa seringkali kalau kita berpikiran jelek tapi tidak melakukannya, tidak apa-apa mestinya. Nah, tapi di dalam hukum pikiran Buddha mengatakan bahwa setiap kali kita memunculkan pikiran buruk, dan itu sering dilakukan, sering dimunculkan, akan menimbulkan kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi orang sering mengeluh, suka marah, suka sedih dan sebagainya. Dia tidak menyadari kalau dalam keseharian dia terbiasa untuk berpikir ke sana. Dia meyakini itu sebagai kebenaran, padahal itu hanya kebiasaan atau kecenderungan. Jadi memahami realita yang benar berbeda dengan melakukan pembenaran terhadap apa yang dia senangi. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita perlu belajar untuk memahami realitanya, sehingga kita tahu hal-hal mulia apa yang harus kita kembangkan dalam kehidupan ini untuk memuliakan hidup kita. Sehingga hidup itu menjadi lebih bisa dinikmati lah.
1: Baik, ini sudah ada yang bergabung bersama kami di kesempatan kali ini via WhatsApp begitu ya Pak ya. Ada Pak Juan dan juga Mbak Rika Herlin. Pak Juan mengatakan bahwa bagaimana ketika seseorang agar terhindar dari hal-hal yang buruk, misalnya dalam suatu perkumpulan begitu, ada kalanya kita akan berteman dengan orang yang baik hati dan tidak begitu. Tapi bagaimana kita memotivasi diri kita untuk tidak terjerumus ikut kepada hal-hal yang kurang baik tersebut. Ada kalanya kalau misalnya ada orang yang berbuat baik, tapi ada aja nyinyiran dari orang yang tidak baik. Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Rika Herlin, selamat sore Mbak Fresh dan juga Bapak, mohon penjelasannya. Kan minggu depan ini hari Waisak, yang ingin saya tanyakan yin dan yang itu apa dan bagaimana agar selaras antara pikiran dan hati supaya terhindar dari energi negatif. Baik, terima kasih.
2: Oke. Yang pertama dulu, yang masalah pertama. Nyinyir ya. Masalah kumpul orang yang tidak bijak. Jadi di dalam salah satu suta itu Sang Buddha pernah mengatakan bahwa suta ini berkaitan dengan ketika waktu itu ada para dewa yang lagi berdebat tentang berkah itu apa sih. Kemudian ketika Sang Buddha datang di satu tempat mau ceramah, dia datang untuk bertanya, berkah itu apa, tolong jelaskan. Nah, salah satu dari suta atau pengajaran yang disampaikan, kondisi-kondisi yang disampaikan, salah satu berkahnya adalah berkumpul dengan orang yang bijaksana adalah berkah. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak bijak, dan bila kita tidak bisa menjaga kesadaran kita atau konsistensi kita terhadap hal-hal yang baik, itu bisa saja kita terpengaruh. Meskipun kita berpikir itu salah, tetapi secara tidak sadar ketika kita menanggapi nyinyiran dan sebagainya, batin kita ini sedang menampung sampah dari luar yang kita tidak sadari. Nah, salah satu cara adalah bagaimana kita bisa mengelola batin dan pikiran kita. Artinya kita bisa menyadari intrusi dari hal-hal jelek yang dari luar, yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita marah, benci, dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa mengkondisikan diri untuk mempunyai keterbukaan hati dan pikiran, keluasan hati dan pikiran, kita hanya akan melihat mereka yang nyinyir itu dengan rasa kasihan sebetulnya.
1: Baik.
2: Bukan rasa marah. Artinya kasihan, mereka sedang mengkondisikan diri seperti itu. Dan orang-orang yang berbicara nyinyir, berbicara tidak baik, itu umumnya ada masalah di dalam dirinya. Dan itu yang keluar dalam mulutnya. Jadi salah satu poin di dalam sila itu kan ucapan dan perbuatan benar.
1: Baik.
2: Sehingga membentuk penghidupan yang benar. Nah, ucapan kenapa menjadi penting di dalam ajaran Buddha? Karena apa yang kita ucapkan, itulah diri kita. Itulah yang ada di dalam batin kita, dalam pikiran kita. Itulah kondisi kita. Jadi ketika kita menyinyiri orang lain, menistakan orang lain, sesungguhnya kita sedang nyinyirin diri kita sendiri, nyinyirin, menistakan diri kita sendiri. Jadi kalau kita memahami, kita belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi nyinyiran itu bukan untuk kita.
1: Baik.
2: Karena kita tahu yang kita lakukan sudah benar. Apa yang dikatakan orang lain sudah tidak penting lagi. Dengan cara itu kita menjaga hati dan pikiran kita dari kekotoran yang muncul dari luar maupun yang dari dalam. Yang dari dalam bisa saja muncul dari diri kita. Ketika dinyinyirin marah. Jadi marah itu termasuk salah satu manifestasi dari kebencian. Kebencian terhadap kondisi ketika dinyinyirin. Nah, inilah salah satu praktek untuk membersihkan hati dan pikiran. Ini nanti berkaitan dengan jawaban yang kedua nanti. Ya, jadi itu yang pertama. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu untuk mengamati situasinya. Karena dengan begitu maka toleransi akan muncul. Kita kan bicara moderasi.
1: Betul.
2: Jadi ketika kita memahami kondisi orang lain dan kita merasa bahwa ya kita tidak ada problem, kita mereka gitu loh. Nah, mengenai empati, apakah kita mau membantu atau tidak, itu berdasarkan kebijaksanaan. Situasinya memungkinkan tidak, begitu. Jadi yang kedua mengenai yin yang.
1: Betul.
2: Yin yang ini sebetulnya saya lebih bicara tentang dualisme di dalam pikiran kita. Dualisme di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencoba mencari satu kata yang tidak ada dualisme, akan kesulitan. Iya kan? Ada panas dingin, panjang pendek, gelap terang, selalu ada dualisme di dalam pikiran kita. Nah, harmonisasinya itu kita bicara dulu. Kenapa tidak bisa harmoni antara dualisme yang muncul di dalam pikiran kita? Karena kemelekatan. Jadi kecenderungan kita yang didorong oleh nafsu-nafsu atau keinginan kita atau perasaan suka kita atau benci kita kepada sesuatu, apakah itu yin atau apa itu yang, itu yang membuat muncul ketidakseimbangan. Pada dasarnya, secara alami manusia itu memiliki keseimbangannya sendiri. Alam juga memiliki keseimbangannya sendiri. Nah, ketika manusia tidak bisa menempatkan diri pada posisi yang tidak cenderung, maka muncul ketidakseimbangan. Bila dia cenderung ke salah satu, apakah panas atau dingin, maka kondisi-kondisi yang dipilih, yang dikembangkan itu cenderung ke yang panas atau yang dingin, yang baik atau yang buruk. Jadi keseimbangan bisa dikendalikan atau ditata hanya bila kita bisa melemahkan kemelekatan. Hanya bila kita bisa menerima apa adanya segala sesuatu yang kita hadapi. Jadi kembali ke rasa syukur tadi. Ketika seseorang bisa merasa bersyukur dengan kehidupannya, keseimbangan otomatis muncul. Keserasian dalam hidupnya otomatis muncul. Kedamaian pasti akan muncul. Jadi keselarasan itu muncul ketika seseorang mampu menerima apapun yang muncul dalam kehidupannya dengan rasa syukur. Artinya apa? Apakah kita harus bersyukur dengan penderitaan kita? Tidak. Artinya kita bisa nerima keadaan yang sudah terlanjur. Itu kan sudah terlanjur terjadi, kita tidak bisa nolak. Kalau itu bagian dari karma kita, kita tidak bisa tolak. Tetapi yang selanjutnya kita masih punya punya kesempatan untuk memperbaikinya. punya kesempatan untuk mempelajari apa yang keliru. Jadi menerima satu bagian dari apa yang sudah ada, apa yang sudah muncul, dengan mengupayakan apa yang bakal muncul, itu adalah dua hal yang berbeda. Orang sering mencampur adukkan dua hal ini. Mengatakan bahwa sudah gini ya sudah pasrah, tidak usah berbuat apa-apa. Jadi menerima itu bukan pasrah. Istilah orang Jawa apa? Pasrah gundulan. Tidak seperti itu. Artinya bahwa kita harus tetap leading. Leading kita punya apa, kehidupan. Kita harus punya kesadaran dan niat untuk memperbaiki, menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Dalam hal tadi, dalam kaitan tadi, memuliakan hidup kita. Dengan apa? Yaitu dengan menjaga sila, nilai-nilai kemoralan. Kalau di dalam Buddhism ada 5 kan, tentang pembunuhan, tentang mengambil barang yang tidak menjadi haknya, terus tentang nafsu-nafsu seksual yang asusila, kemudian tentang ucapan-ucapan yang gak tepat, sama makan atau minuman yang membuat lemahnya kesadaran. Jadi itu 5 kemoralan yang harus dijaga di dalam Buddhism. Untuk apa? Memuliakan hidupnya sendiri. Untuk apa? Menyeimbangkan kondisi batin dan jasmaninya, sehingga tidak terdorong atau tidak cenderung ke nafsu-nafsu kemarahan, nafsu keserakahan, dan ketidakpedulian. Jadi kira-kira itu, bila kita ingin melakukan pembersihan hati dan pikiran, tentunya kita mesti ngerti yang kotor apa.
1: Iya
2: kan? Siapa yang ngotori kan gitu kan? Kalau kita mau cari mencari sebab masalah, maka kita harus mencari akar permasalahannya.
1: Baik.
2: Bukan efeknya kan gitu. Jadi kalau kita mau melakukan pembersihan hati dan pikiran, maka yang harus kita perhatikan terus menerus dan kita sadari terus menerus adalah bagaimana kita mengkondisikan hati kita dan pikiran kita. Merespon apapun yang ada di sekitar kita. Bila semua respon itu didasari oleh kebencian, keserakahan, dan kesalahan pandangan atau kesalahpahaman, maka kita harus segera meninggalkan ini semua, akarnya. Jadi akar kebencian, keserakahan, dan kesalahan pandangan ini itu biasanya dipengaruhi oleh kecenderungan perasaan. Jadi kalau kita bisa kendalikan perasaan kita, bisa menetralisir perasaan kita, maka kita akan bisa melihat dua sisi lebih jelas. Tapi kalau perasaan bekerja, yang ada cuman kalau dia lagi gak suka, yang kelihatan cuman yang gak sukanya tok. Seperti sehari-hari kalau kita kumpul sama orang, kalau sudah benci sama orang, yang kelihatan apanya?
1: Ketidaksukaan yang
2: jeleknya toh.
1: Iya
2: kan? Nah kalau dia sudah suka sama orang, walaupun jelek, kelihatan apa? Bagusnya toh. Inilah bentuk dari ketidakseimbangan di dalam melihat realita. Dan itu dipengaruhi oleh apa? Kekotoran batin. Jadi hati dan pikiran kita harus dibersihkan dari itu. Jaga perasaan, jaga cara berpikir kita. Dari apa? Dari 3 hal tadi. Itu cara kita membersihkan hati dan pikiran kita. Sehingga apa? Kita mampu melihat realita, mampu melihat akibat dari perbuatan kita, sehingga apa? Kita bisa lebih hati-hati dengan ucapan dan perbuatan. Kita bisa lebih hati-hati dengan kehidupan kita. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, iya Pak Indarto, manusia itu kan juga punya emosi. Salah satunya adalah marah ketika kita melihat sesuatu hal yang kurang berkenan begitu. Misalnya munculnya intoleransi ketika tidak ada saling menghargai. Mungkin bukan kepada kita, tapi ketika kita melihat orang lain diperlakukan kurang baik begitu ya, ada kalinya akan muncul sisi marah tersebut begitu ya. Lantas dalam ajaran agama Buddha sendiri ini bagaimana untuk kita bisa mengelola
2: rasa marah?
1: Betul
2: tadi.
1: Sekali, ketika kita melihat ketidaksukaan yang terjadi di luar sana, yang munculnya intoleransi begitu, apa yang harus kita lakukan begitu Bapak?
2: Kita bicara intoleransi dulu.
1: Hai.
2: Seringkali kita berbicara intoleransi itu ke orang lain. Kita tidak pernah memahami bahwa sebetulnya kita ketika intoleransi dengan orang lain, no toleran, kita juga no toleran ke diri sendiri.
1: Baik.
2: Itu tadi yang saya sampaikan bahwa orang yang suka nyinyir pasti ada masalah dalam dirinya.
1: Baik.
2: Jadi kenapa ada masalah? Karena dia tidak bisa toleran dengan dirinya. Kita sering melihat orang sering menyakiti dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri, sering tidak membiarkan dirinya bahagia. Bahkan ketika ditolong orang lain pun tidak membiarkan orang lain menolong mereka. Ini bentuk intoleran di dalam diri. Jadi bila kita tidak bisa toleran dengan diri kita sendiri, kesalahan kita, kelebihan kita, bagaimana kita bisa toleran keluar? Nah, ketidaktoleran ini, toleran ini artinya apa? Tidak bisa menerima keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu mungkin terjemahan intoleran ya. Jadi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan ini kalau tidak bisa diterima dengan luas dan fleksibel, maka muncul kemarahan. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi kemarahan itu? Kita mesti tahu proses kemarahan itu muncul ya di dalam batin kita. Biasanya proses kemarahan itu muncul pertama ketika kesadarannya itu sering menyadari atau memperhatikan hal-hal yang dia tidak suka. Begitu dia sering melihat atau fokus ke hal-hal yang tidak suka, yang muncul apa? Rasa tidak suka. Perasaan tidak suka kan gitu. Dan kenapa dia memperhatikan itu? Didorong oleh apa? Perasaan tidak suka juga. Nah kalau ini terus-terusan dilakukan, kapan dia bisa selesai dalam kemarahannya? Karena fokusnya tetap ke hal-hal yang tidak suka. Nah ketika dia memperhatikan objek atau objek dari sudut pandang yang dia tidak suka, maka apa yang terjadi? Pikirannya mengarah kemana? Ke hal-hal yang tidak baik. Ya termasuk kemarahan tadi. Ya kan? Nah ketika pikiran dan perasaannya sudah bergerak seperti itu, yang muncul apa? Yang dia serap atau yang dia pahami dari apa yang terjadi, ya kemarahan, kesan-kesan yang membuat dia marah. Itu sebabnya kenapa kadang-kadang kita kalau ketemu orang, misalnya kita punya kejadian ya yang tidak mengenakkan atau yang membuat kita stres atau marah dengan orang, misalnya bercambang, misalnya bercambang tipis misalnya gitu, dan ketika kita ketemu orang yang memiliki cambangnya juga mirip, kemarahan itu bisa muncul, bisa terpicu muncul, dan pemikiran kita terhadap orang-orang itu bisa salah paham. Jadi kita harus belajar untuk memperbaiki dulu sudut kesadaran kita, artinya arah kesadaran kita, apa yang kita perhatikan itu harus netral. Jadi jangan dipengaruhi oleh perasaan suka dan tidak suka. Jangan hanya melihat dari sudut pandang yang kita tidak suka saja. Belajar terbuka. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kendalikan perasaan. Rasa marah itu pasti muncul dari rasa tidak suka. Rasa benci. Kendalikan perasaannya. Dan perbaiki kesan-kesan kita terhadap objek-objek yang selama ini kita anggap itu salah, itu jelek. Itu yang berbahaya itu justru ini, persepsi atau kesan ini. Karena dalam keseharian ya, sekarang kita lihat banyak keluarga yang saling menyakiti. Ya, sering ya, suami istri, anak sama orang tua dan sebagainya. Itu tidak muncul dalam waktu satu kali kejadian. Itu pasti muncul dari kejadian yang berlarut-larut dan dikondisikan dengan cara yang salah. Artinya apa? Ketika sebuah konflik dicerap atau diingat sebagai dendam, konflik dicerap sebagai sesuatu yang tidak baik, maka kita akan melihat orang-orang yang di sekitar kita itu, mereka tidak baik. Mereka itu seperti membuat kita menderita terus gitu loh. Padahal belum tentu. Mungkin waktu itu memang lagi tidak baik, lagi bertengkar, okay, gitu. Tapi besoknya kan belum tentu. Besoknya bisa jadi dia lagi baik-baik ya, melakukan hal yang baik ke kita, melayani dan sebagainya, menyenangkan. Dan umumnya manusia itu punya kecenderungan mengingat yang tidak baik daripada yang baik. Itu yang membuat dia sulit untuk lepas dari kemarahan-kemarahan, kebencian, kesedihan, hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus belajar menyadari bagaimana kesan kita terhadap lingkungan. Harus menata kembali, merubah kesan-kesan, mengendalikan perasaan, mengendalikan cara berpikir. Itu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kemarahan. Karena kemarahan itu tidak bisa diatasi dengan ditekan. Karena ketika kita tekan, emosi itu kita tekan, itu akan menjadi penyakit, akan menjadi tekanan di dalam diri. Dan kalau itu dikumpul-kumpulkan, ya seperti kalau balon udara, karet, diisi sementara masih bisa melar, diisi lagi, melar lagi. Kalau sudah sampai mentok, ya pecah, nah itu suaranya bisa kayak geledek nanti. Kira-kira gitu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Untuk pendengar yang lain juga ingin bergabung bersama kami, silahkan ya. Anda bisa mengakses 5345474 atau 081-331-4x992. Baik, Pak Indarto, saya minta waktu jeda sesaat begitu ya, karena ada juga theme song begitu ya, yang juga harus kita putarkan di kesempatan kali ini. Indonesia merayakan perbedaan begitu ya. Nanti kita akan hadirkan kembali bagaimana perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081-331-4x992.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami masih dalam program Beranda Asta Cita di edisi hari ini 8 Mei 2026. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita begitu ya bersama dengan PMD Indarto ST. Beliau adalah Sekretaris Maga Budi Jawa Timur, Tokoh Indonesia Merayakan Perbedaan Agama Buddha. Tadi sudah cukup banyak dijelaskan begitu ya berkaitan dengan moralitas manusia dan moderasi beragama dari perspektif agama Buddha tentang hidup harmonis. Iya, Pak. Ketika emosi itu ada begitu ya, tadi kemarahan dan lain sebagainya, kalau dipendam terus-menerus seperti yang tadi disampaikan, kalau meletus itu akan bunyinya akan sangat keras begitu ya. Dan ada satu hal lagi yang kemudian muncul, yaitu apa bisa dibilang sifatkah ini, yaitu dendam begitu. Nah, bagaimana yang kemudian, apakah di ajaran agama Buddha itu juga ada bagaimana cara mengatasi hal demikian, karena di mungkin banyak masyarakat yang juga ketika dendam itu akan berpikir bahwa orang ini harus merasakan penderitaan apa yang saya rasakan begitu. Tapi ada orang yang tidak berpikir demikian begitu. Tapi kalau di ajaran agama Buddha sendiri ini seperti apa untuk menyikapi dendam begitu ya, atau ini kan juga masuk dalam hal yang kurang baik begitu ya. Seperti apa ini penjelasannya?
1: Jadi ini juga hal yang menarik sebetulnya dalam hal berbagi. Jadi manusia itu sebetulnya sejatinya suka berbagi. Tapi masalahnya banyak yang suka berbagi keburukan daripada berbagi kebaikan. Jadi seperti yang tadi, ketika seseorang tertekan, sebetulnya yang menekan kan dirinya sendiri. Dia mengkondisikan dirinya sendiri untuk tertekan. Dan kalau itu dia lakukan dengan intensitas yang tinggi, tekanan itu akan semakin memadat. Semakin memadat. Dan kalau dia tidak sanggup mengatasi, maka yang muncul adalah stres, gila, atau bahkan dendam. Itu adalah cara dia membuang beban di dalam dirinya. Nah, membuang beban di dalam diri ini ada dua cara. Satu cara dengan perbuatan yang keliru, karena pandangan yang keliru, dengan dia melampiaskan dendamnya, dia merasa bisa lega. Kenyataannya enggak, semakin muncul rasa bersalah dan sebagainya. Tetapi ada satu cara lagi, dengan membiarkan dia lewat, membiarkan dia berlalu. Jadi merelakan sesuatu untuk berlalu di dalam diri, itu kadang-kadang perlu kita lakukan untuk diri kita. Jadi memaafkan diri sendiri itu bagian dari cara kita untuk merelakan hal-hal yang tidak baik itu berlalu, tidak dipendam terus, disimpan terus. Jadi kalau saya bisa memberikan gambaran bagaimana seseorang akhirnya tidak terkendali dan melampiaskan dendam, melakukan hal-hal buruk yang tidak terkendali, itu seperti gini. Jadi apa yang kita kondisikan dalam batin kita itu seperti kipas angin atau lingkaran roda. Jadi ketika pikiran itu dimulai, dia akan memutar roda itu pelan awalnya. Tapi kalau tidak ditambahi lagi, akan berhenti. Pikiran buruk juga begitu. Pikiran baik juga begitu. Nah, kalau dia nambahi lagi, lo kok berhenti, tambahi lagi, jalan lagi. Nah, kalau dia seneng, lucu ya, diterus-teruskan gitu, tambahi terus, kok kurang keras ya, ditambahi, dikerasi lagi. Tambah lama, tambah keras kan? Nah, pada satu titik tertentu, ketika perputarannya sudah terlalu tidak terkendali, maka roda ini akan keluar dari porosnya. Jadi roda ini akan keluar dari porosnya. Itu ibarat kondisi batin yang tidak terkendali, seperti stres, terus ya dendam tadi, menyakiti diri sendiri atau menjadi orang yang gila. Itu ketika dia sudah tidak lagi mampu mengendalikan kondisi batinnya sendiri. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus belajar untuk mengelola, belajar untuk memilah-milah mana yang perlu, mana yang tidak. belajar untuk melihat kalau ini akibatnya tidak baik buat saya, kalau ini akibatnya baik buat saya. Jadi yang tidak baik ya jangan diterus-terusin, jangan ditambahi lagi, jangan diputer lagi gitu loh. Nah tapi yang baik ya sudah puter lagi, tapi pada dasarnya kalau kebaikan pun berlebihan sampai tidak terkendali juga tidak bagus. Ada kan orang yang baik tapi gila dengan kebaikan kan gitu, ada kan. Itu juga tidak seimbang gitu loh. Jadi kita harus bijak dalam kehidupan ini. Kebaikan bukan berarti kedamaian. Ya, kebaikan bukan berarti kedamaian, karena kebaikan dan kejahatan itu adalah sebuah hal yang aktif. Kedamaian adalah ketika kita bisa diem, kembali ke rumah, beristirahat. Nah, untuk menghindari tekanan yang berlebihan seperti itu, kita perlu menyediakan waktu untuk diem, untuk merestart semuanya. Kalau komputer kalau sudah hang kan harus di restart. Matiin dulu, nanti dinyalain sudah nyala normal dia. Manusia juga perlu begitu. Masalahnya kadang-kadang manusia dipencet tombol onnya tidak mau mati. Iya kan?
0: Betul.
1: Jadi butuh latihan. Butuh latihan untuk shut up, shut down. Kalau mulut ya shut up dulu. Jangan, kalau sudah marah, sudah ini, jangan banyak omong dulu. Diam dulu. Redakan dulu semua. Jadi kita belajar untuk berhenti. Karena dengan berhenti tidak berbuat apa-apa, itu perputarannya akan semakin melemah. Dengan merelakan itu berlalu, maka tidak akan ada tambahan. Reaksi kita tidak menambahi beban. Pengendalian kita bukan ke menambah itu, tapi untuk diam. Kita kembali, kalau dalam roda, kita kembali ke porosnya. Karena yang paling reda adalah di porosnya. Ya kan, kalau ada roda berputar, yang paling susah adalah, yang paling aktif adalah yang di ujung luar. Kalau kita bergerak ke dalam, kita bisa diam. Itulah sebabnya meditasi adalah belajar untuk mengenal diri, kembali ke dalam diri, kembali kepada kesadaran. Kesadaran adalah poros. Jadi kalau kita bisa berlatih untuk berdiam di dalam kesadaran tanpa berpikir, tanpa berperasaan, tanpa memunculkan kesan-kesan, maka keseimbangan akan bisa dirasakan. Kedamaian di dalam keseimbangan itu akan dirasakan. Jadi dalam hal ini kebahagiaan itu harus kita ajarkan ke diri kita. Orang yang tidak pernah bahagia tidak akan memahami nilai dari kebahagiaan. Ya kan? Kalau orang tidak pernah bahagia,

0: Jadi kejahatan itu juga diajarkan, bukan tiba-tiba. Kebaikan pun juga diajarkan. Jadi kita harus belajar mengajarkan ke diri kita sendiri mana yang harusnya kita ajarkan ke diri kita. Dengan itu kita akan mengajarkan hal itu keluar juga. Jadi satu-satunya cara untuk pengendalian diri adalah kembali ke diri sendiri, kembali ke kesadaran diri. Di dalam apa? Meditasi.
1: Baik, luar biasa. Ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tidak terasa begitu ya Pak ya. Hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada pesan yang juga ingin Pak Indarto sampaikan kepada para pendengar berkaitan dengan topik kita. Silahkan.
0: Sebetulnya gini, kalau kita kembali ke apa yang disampaikan Buddha, bahwa menjadi manusia, sungguh sulit menjadi manusia, sungguh sulit bertemu dengan ajaran kebenaran, maka sebaiknya kita tidak menjadi manusia yang sulit. Manusia yang sulit artinya bahkan untuk mengizinkan diri sendiri bahagia aja sulit gitu. Apalagi menyulitkan orang lain di sekitar kita. Jadi isilah kehidupan ini untuk memuliakan diri dan kehidupan itu sendiri. Demi apa? Ya demi keharmonisan dengan hukum alam itu sendiri. Demi keharmonisan dengan kealamian kita. Alaminya manusia adalah bahagia. Bila kita tidak berbuat apa-apapun, sebetulnya kita bisa bahagia. Jadi salah pandangan terhadap kebahagiaan harus mendapat baru bahagia. Kalau di dalam agama Buddha, belajar melepas, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan sejati. Kira-kira gitu.
1: Luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Bapak. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Dan pendengar juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresh Doktor harus pamit undur diri bersama dengan Bapak PMD Indarto ST. Beliau adalah Sekretaris Magabudi Jawa Timur, Tokoh Indonesia Merayakan Perbedaan Agama Buddha, dengan topik yang baru saja kita diskusikan, moralitas manusia dan moderasi beragama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari ini, Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
3: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Hari ini Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Witra Adila melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
6: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, ya tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
5: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak tempat pembuangan akhir. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Kediri menetapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal itu disampaikan oleh Endang Kartikasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri Gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Yang menyatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
8: 1.429 kakak, kemudian setelah diverifikasi ada 114 kakak yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat jadi 3.315 kakak. Ini dari ring 1, ring 2, ring 3, dan ring 4.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri, Inum Nawara mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan sudah tertentu, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 4.
9: Ada beberapa variabel di situ, ada 9 variabel, tetapi yang saya ingat itu ada sekitar 4 variabel utama, yaitu antara adalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan dampak. Berdasarkan variabel-variabel itu, akhirnya ditentukan ada 4 zona yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022.
7: Adapun penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga di ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
0: RSPAL Dr. Ramelan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Farida Kusnia melaporkan.
10: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramlan Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu RSPAL Dr. Ramlan menggelar forum konsultasi publik hari ini untuk mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala RSPAL Dr. Ramlan Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat berharap forum ini menghasilkan gagasan, solusi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSPAL Dr. Ramlan.
11: Bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan, apa yang menjadi komplain dari seluruh masyarakat yang di bawah mereka, itu kita akan perbaiki, kita akan berikan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, yang jelas pelayanan yang prima, sehingga bisa memuaskan kebutuhan terkait dengan kemampuan kami dalam mendukung dan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat Jawa Timur khususnya.
10: Mewakili Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru Nur Hadi menilai momen ini baik sekali.
12: Kami diundang oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dengan acara forum konsultasi publik. Ini sangat momen yang sangat baik sekali. Agenda acara yang diadakan oleh SPL adalah perbaikan standar pelayanan, sosialisasi inovasi pelayanan, serta penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Ramelan. Jadi intinya Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan RRI Surabaya.
10: Forum konsultasi publik hari ini tidak hanya menyampaikan berbagai inovasi pelayanan RSPAL Dr. Ramlan, karena ada penyuluhan kesehatan yang disampaikan dokter spesialis berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah bonek tunanetra merasakan langsung atmosfer pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan bantuan papan taktik rabaan bersama pendamping. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Riuhnya suara bonek yang mengemas sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra, Dewa, serta kakak beradik Brian dan Ade. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya juga larut dalam euforia. Mereka berdiri bersorak merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer pertandingan. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
14: Ya senang ya, sebagai pendukung tim Persebaya, tim kebanggaan saya yang ini boleh jujur ya, beberapa waktu terakhir mungkin mengalami penurunan performa. Cuman alhamdulillah hari ini istimewanya 3 kali kemenangan berturut-turut dan lebih luar biasanya lagi diraih dengan clean sheet alias tanpa kebobolan. Itu keren, itu Persebaya pokoknya. Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini dari kanan ke kiri atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini, intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alas yang apa, lapangan itu seperti apa. Alhamdulillah lapangan papan tadi ya kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
13: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya terhadap klub kebanggaan Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita, dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Ada satu nama yang begitu ia kagumi, yakni Francisco Rivera. Baginya, pemain asal Meksiko itu merupakan gambaran kualitas dan konsistensi, sosok yang mampu memberikan warna di setiap pertandingan. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa juga melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Ia menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
15: Terima kasih, Fresti. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
16: Organisasi Istri Menteri Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih pada Rabu malam 6 Mei 2026 melaksanakan kunjungan kerja di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, di mana kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil, ini bertujuan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial. Dalam sambutannya, perwakilan Seruni Kabinet Merah Putih mengungkapkan kekagumannya atas penyambutan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini membawa misi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM.
17: Pak Bupati beserta jajaran, jadi insya Allah kami sudah mewakili semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya kita hadir di sini untuk sedikit berbagi manfaat kepada masyarakat yang ada di Madiun. Setelah kami seharian tadi berkegiatan di Madiun dari pagi itu berada di Solo, kita langsung berkunjung di sana itu ada 4 titik. Untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf atas keterlambatan kehadiran kami. Namun walaupun kita hadir terlambat, disambut dengan penuh kehangatan, ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan buat rombongan dari Jakarta. Terima kasih Pak Bupati kepada jajaran. Tentu ini menjadi kesan yang sangat indah dan semakin menguatkan semangat keberkelaan serta sinergi antara Seruni Kabinet Merah Putih dan seluruh jajaran Forkopimda di Kabupaten Madiun.
16: Sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2029 tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik, sehingga Seruni Kabinet Merah Putih turut mengambil peran aktif dalam mengawal program tersebut. Selain program BPBL, rombongan juga membawa sejumlah bantuan dari agenda strategis lainnya, antara lain penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS, yakni penambahan akses lampu jalan ramah lingkungan di berbagai titik. Kemudian pemberian bantuan nutrisi bagi anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan siswa khususnya di Kabupaten Madiun. serta agenda khusus bagi ibu-ibu rumah tangga mengenai cara bijak menggunakan energi di dapur dan kehidupan sehari-hari guna menekan pemborosan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
15: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan percepatan tanam padi sebelum musim kemarau. Berikut laporan Imam Malik.
18: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, melakukan percepatan tanam antara lain di Desa Gebareng, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan gerakan percepatan tanam padi. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, menyampaikan selain ancaman iklim, sektor pertanian Ngawi juga dihadapkan pada target ambisius. Wabub Antok memaparkan Kementerian Pertanian Kementan memaruk target luasan panen di Ngawi pada tahun 2026 mencapai 169 ribu hektar. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas baku sawah LBS yang dimiliki Kabupaten Ngawi terbatas.
19: Target kita untuk tahun 2026 ini, Kementan menargetkan luas panen kita itu 169 ribu sekian. Nah, dari situ kemampuan kita tentunya kalau indeks pertanaman kita 2,8, maka membutuhkan kurang lebih sekitar luas baku sawah itu sekitar 60 ribu, padahal luas baku sawah kita kan 49 ribu. Maka perlu ada beberapa strategi. Yang pertama, peningkatan indeks pertanamannya. Lalu yang kedua, peningkatan terhadap hasil produksinya.
18: Diketahui dalam giat percepatan tanam, Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta sejumlah unsur lain turun langsung menanam padi. Kegiatan juga diwarnai dengan pembagian bibit padi unggul untuk membantu para petani. Imam Malik, RRI Madiun.
15: Tidak lagi dianggarkan dana pokok-pokok pikiran di Magetan yang kini sedang menjadi sorotan telah dihentikan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
20: Pemkab Magetan bersama DPRD setempat resmi tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD Induk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan pada 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor diantaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan Sekwan Yok Sujarwadi mengatakan peniadaan pokir pada APBD Induk 2026 merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait kemungkinan dimunculkannya kembali pokir dalam perubahan APBD, Yok menilai hal tersebut cukup sulit dilakukan. Pasalnya, mekanisme penganggaran dalam PABBD umumnya hanya mengakomodasi program yang telah tercantum dalam anggaran induk. Ia menambahkan keputusan terkait kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Meski pokir ditiadakan, Yok memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi representasi dan komunikasi dengan masyarakat tetap dapat dijalankan Dewan melalui berbagai kegiatan lain.
21: Sudah disepakati, jadi itu pembahasannya kan di 2025, yeah. Pembahasannya. Dan di situ karena kemarin juga jadi pemerintah pusat melakukan efisiensi pertama, kedua hasil konsultasi baik Pemda maupun DPRD ke KPK, ke Jakarta, akhirnya kan arahan-arahan itu diambil kesimpulan untuk penganggaran dana hibah pokir ditiadakan dulu di anggaran induk 2026 ini.
22: Biasanya ditangguhkan atau?
21: Ya, sementara intinya ini tidak ada anggaran pokir di APBD induk 2026.
22: Artinya bisa diperubah nanti gitu, dilaksanakan?
21: Bisa iya, bisa tidak. Karena prinsip di PAPBD. PAPBD itu prinsipnya kan kalau tidak terakomodir di anggaran induk bisa diusulkan lagi di PAK, di PAPBD. Nah ini anggaran induknya kan tidak ada.
20: Sebagaimana diketahui, anggaran hibah dana pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan kini menjadi sorotan usai mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tersebut pada periode 2020-2024 dengan nilai mencapai 242 miliar rupiah lebih. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno, anggota DPRD Magetan Juli Martana, serta anggota DPRD periode 2019-2024 Jamaluddin Malik bersama tiga tenaga pendamping Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau POKIR. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
15: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
2: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember menegaskan bahwa korban kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
3: Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember, Lutfian Ubaidillah, menegaskan bahwa korban tindak kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi terdesak dan terancam keselamatannya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 KUHP. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman kekerasan atau tindak pidana. Dirinya mencontohkan kasus begal yang kerap disertai ancaman senjata tajam maupun kekerasan fisik. Dalam kondisi demikian, korban dapat melakukan perlawanan apabila memang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.
4: Oke, terkait pembelaan diri ya terhadap tindak pidana, ada sudah diatur di dalam pasal 34, di mana di situ dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa itu diperbolehkan dengan catatan bahwa itu untuk menjaga harkat dan martabat serta barang serta kehormatan atau untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah tidak ada tindakan lain selain melakukan tindakan yang dilarang itu, yaitu dengan kekerasan balik ya, seperti itu. Jadi yang ketiga adalah bentuk pembelaan tersebut harus seimbang atau proporsional ya, sehingga jangan melampaui batas terhadap tindakan tersebut. Dan yang keempat, maka harus ada sebuah bentuk pembelaan itu ditujukan untuk menjaga diri sendiri atau orang lain, baik itu terhadap nyawanya, barangnya, maupun kehormatannya. Salah satunya itu adalah kesusilaan, seperti itu.
3: Menurutnya, prinsip tersebut penting dipahami masyarakat agar tidak salah menafsirkan tindakan membela diri dalam menghadapi tindak kriminalitas seperti begal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
23: Terima kasih, Eti. Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di pasar hewan Timoro. Ninda Alivia melaporkan.
24: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di pasar hewan Timoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar.
25: Dia itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD.
24: Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area pasar hewan di Moro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Sriwayuni. Gita, silakan.
5: Terima kasih Wisnu. Program hilirisasi kelapa mulai digencarkan di Sumenep melalui bantuan bibit untuk peremajaan tanaman tua. Berikut laporan Rukayese.
6: Program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 berupa hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Program ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas kelapa di tingkat petani. Koordinator Penyuluh BPP Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan pihaknya mendapat kesempatan mengajukan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman yang sudah tua maupun rusak. Pelaksanaan program di Kecamatan Kota Sumenep tahun ini difokuskan di dua desa, yakni Parsangat dan Pamolokan, yang dinilai memiliki potensi lahan tegal untuk pengembangan kelapa. Jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 3 kelompok tani dengan luasan masing-masing sekitar 5 hektar. Menurut Deli, selain peremajaan tanaman, program ini juga menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dalam budidaya kelapa.
7: Nah, kegiatan hilirisasi kelapa ini memang difokuskan untuk peningkatan nilai ekonomis dari kelapa, di mana di sini tahap awal diprioritaskan kepada peningkatan produktivitas melalui perbaikan dari GAP atau Good Agricultural Practice, yaitu melalui kegiatan budidaya, sehingga nanti mendukung peningkatan produksi kelapa di Kabupaten Sumenep itu sendiri, dan kedepannya juga didorong untuk kegiatan hilirisasi di sektor hilir, yaitu di proses pengolahan, di mana nantinya berbagai kegiatan pengolahan dikenalkan kepada masyarakat dan didorong sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk kelapa sendiri.
6: Deli menambahkan, ke depan petani akan didorong untuk mengembangkan sektor hilir melalui pengolahan berbagai produk turunan kelapa. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
5: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya. Fresti, silakan.
0: Terima kasih, Gita. Pendengar, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat pada tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
8: Hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat, dipastikan tidak berangkat pada tahun ini dan dijadwalkan pada tahun depan. Berbagai faktor membuat 3 jemaah haji tersebut gagal berangkat, namun yang utama adalah faktor kesehatan yang tidak memungkinkan, sekaligus berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan. Di sisi lain, secara umum penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya terus mengalami peningkatan dan berjalan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid.
9: Lamongan, kemudian satu lagi Pak Saifuddin dan Pak Rauf ya. Dan Butini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sepuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Itu. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan tunda tahun depan. Tiga, ya.
8: PPIH Embarkasi Surabaya berkomitmen memastikan seluruh rangkaian operasional berjalan sesuai standar pelayanan guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah. Ani Hasana melaporkan.
0: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Witra Adila melaporkan.
11: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafur, mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap sampai 8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji, dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah diperkirakan
10: diperkirakan 6 jam. Dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
12: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari kota Nabi menuju kota suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umrah wajib.
10: Sementara itu, Ninik Fauzia Tunisa, petugas haji kloter 26 juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
13: Alhamdulillah, para jamaah sehat dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
10: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya, jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, BPBD Kabupaten Malang mendorong masyarakat melakukan mitigasi mandiri untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau. Samsudin melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang melakukan edukasi penanganan bencana ke sejumlah sekolah rawan bencana di wilayah itu dengan menggandeng sejumlah perusahaan. Menurut Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Husin, edukasi penanganan bencana itu untuk menekan risiko apabila terjadi bencana, sekaligus untuk memberikan wawasan kepada siswa tentang pentingnya melakukan upaya penanggulangan bencana.
3: Ya, alhamdulillah dengan adanya program tersebut, kami BPBD sangat mengapresiasi pada forum. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan berkelanjutan untuk sekolah-sekolah yang lain, terutama sekolah-sekolah yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, seperti itu.
2: Menurut Husin, edukasi penanganan bencana itu bekerja sama dengan sejumlah perusahaan dan relawan bencana yang tergabung dalam FRB Kabupaten Sampang. Program ini, sambung dia, menyasar semua sekolah yang rawan terjadi bencana, baik di Kota Sampang maupun di beberapa kecamatan lain di luar Kota Sampang. Menurut data BPBD setempat, jumlah sekolah yang terdata rawan bencana sebanyak 24, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong masyarakat melakukan mitigasi mandiri untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan langkah sederhana seperti penanaman pohon dan pemanenan air hujan dapat menjadi solusi awal mengurangi risiko krisis air bersih. Kata dia, mitigasi bisa dilakukan masyarakat sejak dini, seperti menanam pohon dan memanfaatkan air hujan. Ia menegaskan, tanpa upaya mitigasi, penanganan saat kekeringan hanya bergantung pada distribusi air bersih yang jumlahnya terbatas. Ia menegaskan, distribusi air bersih saat tanggap darurat kekeringan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Sadono Irawan menyebut, air yang didistribusikan diprioritaskan untuk konsumsi dasar.
5: Ya, masyarakat sebetulnya kegiatan-kegiatan mitigasi itu bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri sebelum terjadinya kemarau yang berkepanjangan yang berdampak pada darurat bencana kekeringan, mulai dari penanaman pohon, kemudian juga masyarakat sudah mulai melakukan panen air hujan. Itu bisa dilakukan kegiatan, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air bersih. Akan tetapi ketika kegiatan mitigasi tersebut dilewati, satu-satunya cara adalah dengan distribusi air bersih atau dropping air bersih ke desa-desa yang terdampak kekeringan.
4: Sadono menambahkan, air bersih yang disalurkan hanya untuk kebutuhan makan dan minum, bukan untuk seluruh aktivitas seperti MCK. Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan masyarakat melakukan penghematan selama masa tanggap darurat. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi selanjutnya dalam kentongan ancaman kekeringan panjang mulai di depan mata. BPBD Sampang bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi demi melindungi kebutuhan air masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mulai melakukan pendataan kekeringan sebagai langkah awal menghadapi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda wilayah Jawa Timur dalam beberapa bulan ke depan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan pihaknya telah menyebarkan surat edaran kepada seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang. Surat tersebut berisi instruksi agar setiap kecamatan segera melakukan pendataan di titik-titik yang berpotensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih.
2: Pendataan kekeringan sudah kita mulai dari awal bulan kemarin, kita sudah mulai minta data-data ke kecamatan-kecamatan. Tujuannya adalah buat kita mendata daerah-daerah yang masuk kategori kritis, kering kritis.
1: BPBD juga terus memantau perkembangan cuaca dari BMKG, serta berharap langkah ini mampu meminimalisir dampak kekeringan di Kabupaten Sampang secara menyeluruh. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda. RRI.co.id.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan judul Disabilitas Mental dan Asa di Balik Keterbatasan yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: kita dapatkan mereka itu sebelumnya karena memang sudah mengalami gangguan jiwa, ya.
1: Dia kita datang aja sudah bawa senjata tajam, ada yang seperti itu.
2: Masalah gangguan jiwa seolah terselip di antara kesehatan fisik dan stigma corona yang masih mengantui. Berjalan bersamaan tanpa bisa membedakan, meski berusaha untuk menjaga kewarasan. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi ancaman akan kisah orang yang terpinggirkan, mereka yang berjuang demi kesembuhan. Ikuti penelusuran kami dalam kisah disabilitas mental dan asa di balik keterbatasan. Bersama saya, Benny Hermawan.
3: Assalamualaikum, Bu.
2: Perjumpaan kami dengan Minto tak disengaja. Tim kesehatan jiwa puskesmas tempat yang mengantarkan kami di kediaman Minto di Dusun Watu Kenongo, Mojokerto, Jawa Timur. Minto adalah penderita disabilitas mental yang menjalani perawatan mandiri. Sepintas tak ada yang beda. Namun demikian, ia mempunyai masa kelam 13 tahun harus berjibaku dengan penyakit yang diderita.
4: Saya rasa nenek tidurnya sudah bagus.
3: Iya.
4: Tidak tahu anak bisikan-bisikan lah.
3: Waten.
4: Tidak tahu. Telinganya mau bunyi apa mas Bunda?
3: Ngingun. Ngingun. Ini kadun suanu, tilem. Kadang muncul, kadang waten.
2: Kata dokter, Minto mengalami skizofrenia, yakni penderita gangguan kejiwaan kronis yang terjadi berkepanjangan. Tak banyak yang bisa kami gali dari lelaki 43 tahun ini. Namun, secerca harapan, keinginan untuk sembuh terpancar ketika ia menceritakan rutinitas yang dilakukan.
5: Oh, ini lele. Oh, gede-gede, Mas. Lak dikasih konsentrat pagi.
3: Pagi sore.
5: Untuk memberikan makan?
3: Sendiri ya.
2: Minto yang dulu dicap gila seolah ingin menggambarkan ia bangkit. Budidaya lele yang merupakan solusi adaptasi baru di tengah pandemi COVID-19 bagi pasien dengan gangguan jiwa menjadi cara untuk menunjang kesembuhan. Tidak jauh dari kediaman Minto, seorang wanita berumur 50 tahun juga mengalami hal serupa. Ia adalah Rini. Sudah sejak lama, ia mengaku sering mendengarkan bisikan tak jelas. Selain obat dan pengecekan rutin oleh tim kesehatan jiwa puskesmas setempat, Rini mempunyai cara agar tidak mengalami kekambuhan. Di halaman rumah, Rini berjualan untuk mengisi kesibukan. Ia juga lebih mendekatkan diri pada sang pencipta, termasuk berzikir dan berdoa. Bukan hal mudah untuk menjadikan mereka, para orang dengan gangguan jiwa, seperti Minto dan Rini seperti sekarang. Dibutuhkan ketelatenan dan perjuangan, meski tak jarang berujung penolakan.
1: Gangguannya yang berat itu, dia kita datang aja sudah bawa senjata tajam, ada yang seperti itu. Jadi gimana caranya kita tidak bisa dipaksa like, seperti itu, kita cari sikon, cari kondisi sekiranya dia itu bisa tenang dulu, baru kita melakukan pelanan. Terus yang terutama itu kita membina kepercayaan dulu dengan dia dan juga keluarga. Kan kadang orang seperti itu kan kaget kita datangi, apa ya, biasanya berontak kan gitu. Jadi kita melakukan pendekatan dulu, like, maksudnya penanganan untuk pasien-pasien seperti itu yang untuk jiwa berat itu.
2: Apa yang disampaikan Eris Ekowati, tim kesehatan jiwa Puskesmas Watu Kenongo ini menjadi gambaran. Meski sering mendapatkan perlawanan, namun bukan menjadi alasan. Tidak hanya Minto dan Rini, Dr. Tommy, Kepala Puskesmas Watu Kenongo menyebut, di wilayahnya lebih dari 60 warga didiagnosa mengalami gangguan jiwa.
6: ODGJ itu ya 63. Waktu pun mengawal kita pertama waktu 2019 ya, itu sekitar 50-an kita gabung. Sekarang makin meluas, kita lihat tadi 63 tadi. Yang kita datangi rata-rata garis kehidupan ekonomi mereka juga ya tidak begitu menjanjikan.
0: kita dapatkan mereka itu sebelumnya karena memang sudah mengalami gangguan jiwa, ya.
2: Fakta yang ada ini menjadi ironi. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengimpit, masalah gangguan mental seolah terselip di antara kesehatan fisik yang masih mengantui. Dr. Tommy menyebut tidak mudah menjadikan mereka berdaya di tengah pandemi. Seolah melawan keterbatasan, Dr. Tommy dan tim kesehatan jiwa lainnya memilih berperang, maju untuk menang, atau pasrah karena keadaan.
0: Dari keberadaan COVID ini, bisa jadi mereka juga mengalami keterbatasan-keterbatasan kan untuk keluar kemana kan sulitnya itu. Karena juga rumah sakit punya aturan yang harus mensyaratkan harus hasil rapidnya reaktif. Nah itu juga kendala juga, sehingga yang harus kita rujuk nggak bisa kita rujuk. Akhirnya ya mereka nggak nganggur sekarang, jadi mereka bisa mengatasi pandemi ini. Kesulitan kemana-mana, mereka punya kesibukan. Itu salah satu yang kita lakukan.
2: Pertanyaannya kini muncul, bagaimana di daerah lain? Apa yang telah dilakukan? Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, konsep memanusiakan manusia juga pernah dilakukan. Sebelum pagebluk pandemi COVID-19, di RSJ Menur, pasien gangguan disabilitas mental mendapatkan pembekalan spiritual. Di salah satu bangsal berukuran 4x12 meter, lantunan solawat pasien ODGJ menggema di balik tebalnya rumah sakit jiwa. Salah seorang pasien yang antusias bersolawat adalah Uswatun Hasanah. Di tengah tatapan kosong pasien lain yang tengah perawatan, ia tampak interaktif kendati psikisnya masih labil.
7: Pahala dilipat gandakan, Bu.
8: Ya Allah, ini ngono usaha iki.
7: Enggak. Gimana nih, Pondok di Keramat, Bu, 5 tahun belajar madrasah pondok, ngaji di pondok itu umur 15 Keramat tahun.
8: Pasuruan.
7: Di Keramat, Bu. Pernah ke Pasuruan, pernah mondok di Pasuruan. Terusan di Sembane setahun. Tobat di sana, Bu. Yang dibicarakan apa? Bu, neraka terusan.
2: Bagi Ketua Tim Pengembang Program Psikiatri Komunitas, Dr. Ika Nur Farida, memberikan terapi secara holistik pada orang dengan gangguan jiwa bisa menjadi cara. Menurutnya, gangguan jiwa sama dengan penyakit lainnya, bisa disembuhkan selama mendapatkan penanganan.
9: Siapapun bisa mengalami gangguan jiwa, siapapun bisa. Ini kan suatu kondisi penyakit ya Mas ya, jadi siapapun bisa terjangkit. Sama dengan penyakit stroke, penyakit darah tinggi, siapapun bisa kena. Jadi karena penyebabnya multifaktorial, sehingga terapi gangguan jiwa itu juga harus holistik. Kemudian secara psikologis kita berikan psikoterapi.
2: Ika juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19.
9: COVID ini kan sudah menjadi pandemi global ya, pandemi global yang seluruh dunia semuanya menghadapi tanpa terkecuali. Nah ini tentunya menjadi suatu stresor yang luar biasa. Karena dengan pandemi ini, tatanan kehidupan global ini akan banyak yang berubah gitu. Setiap ada perubahan, pasti itu menjadi suatu stresor. Dan bagi orang-orang yang rentan, itu akan menjadi sangat berpotensi akan menimbulkan gangguan kejiwaan.
2: Terkait konsep membentuk manusia sehat dengan meningkatkan motorik, Gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa juga memberikan pandangannya.
10: Mereka yang mengalami psikotik atau kalau undang-undangnya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, maka psikososial terapi menjadi penting. Kemudian continuity dari obat yang harus dikonsumsi, itu yang harus dijaga. Antaranya adalah komunikasi dengan puskesmas, kemudian dengan polindes, supaya bisa dipastikan bahwa ada yang menjaga keteraturan dari obat yang harus dikonsumsi. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa ini secara medik terus dilakukan proses untuk penyembuhan. Secara psikososial dilakukan.
2: Pandemi COVID-19 tidak hanya berbicara lonjakan jumlah pasien COVID-19 dan stigma yang menghantui. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi ancaman akan kisah orang yang terpinggirkan, mereka yang berjuang demi kesembuhan. Sekarang sudah seharusnya kesehatan mental mendapat perhatian sebagai upaya bagian penting dari konsep manusia sehat.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi Prof. Dian Yuli Raindrawati, Esos MMP PhD, Dekan Fakultas Vokasi UNER menjelaskan wellness tourism merupakan aktivitas pariwisata yang berfokus pada pencapaian keseimbangan antara jiwa, mental, emosional, dan fisik. Kegiatan ini mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kebugaran dan pola hidup sehat, seperti yoga, meditasi, serta perawatan kecantikan sebagai bentuk apresiasi diri atau self-reward. Selain itu, aspek relaksasi dalam industri ini juga melibatkan nutrisi, layanan spa, hingga penggunaan kearifan lokal seperti jamu tradisional dan musik relaksasi untuk menciptakan ketenangan serta proses penyembuhan yang lebih maksimal bagi wisatawan. Berikut adalah penuturan dari Prof. Dian Yuli Raindrawati, Dekan Fakultas Vokasi UNER.
1: Jadi sebetulnya kalau kita lihat wellness, wellness itu kan keseimbangan jiwa, mental, emosional, sekaligus fisik. Jadi ketika itu kemudian dijadikan wellness tourism, itu menjadi aktivitas pariwisata yang terkait dengan bagaimana kemudian kita survive dengan kebugaran kita, fitness misalnya, kemudian pola hidup yang sehat, coverannya jadi banyak gitu loh, karena itu terkait dengan emotional and well-being gitu. Jadi dari mulai fisik juga, kemudian sekaligus juga emotional balance atau keseimbangan emosional, keseimbangan psikis, yang kemudian itu jadi concern dari wellness tourism. Itu maksudnya, jadi aktivitas-aktivitas fisik seperti yoga, meditasi misalnya, itu kan banyak sekali nih yoga, meditasi, atau mungkin even seperti perawatan kecantikan, itu juga bentuk-bentuk self-reward yang kemudian juga bisa kita sebut sebagai wellness, kegiatan untuk meningkatkan wellness tourism itu sendiri gitu.
2: Okay.
1: Nutrisi, relaksasi, spa, kemudian juga pengobat tradisional seperti jamu-jamuan.
2: Oke, jamu-jamu juga.
1: Jamu-jamu juga, kemudian musik-musik tradisional. Itu yang membuat kita better healing ya, membuat kita tenang, membuat kita relax. Nah, itu cover dari wellness tourism.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk penyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 nanti kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang juga disiarkan oleh Pro 3 Jakarta. Anda bisa mendapatkan informasi terupdate baik dari Indonesia maupun berita mancanegara dan juga beberapa informasi olahraga dan tentunya informasi cuaca untuk esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Ramat harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amal Tani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
12: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahnya RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
13: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji dan menurutnya terdapat dua kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
14: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga berangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, berangkatan kloter 21 dan kloter 22.
13: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
15: Syukur.
0: Halo Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lihat informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
4: Kita harus fokus prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
5: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ya,

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026, dengan topik bagaimana perkuat ukhuwah. Saya ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat, pendengar RRI Surabaya rahimakumullah yang kami muliakan, dan pendengar pada umumnya yang kami cintai sebangsa setanah air, izinkan kami dalam mimbar agama Islam kali ini ingin menyampaikan dalam ceramah kami sebuah judul atau tema yang kami beri nama penguatan ukhuwah Islamiyah. Sebelumnya, izinkan pula kami ingin mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattaqu Allaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sungguh kaum mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dari ayat di atas tersurat bahwa siapapun asalkan dia orang yang beriman adalah hakikatnya bersaudara. Karena pada dasarnya ukhuwah atau persaudaraan adalah kesamaan akidah. Ayat ini menghendaki ukhuwah kaum mukminin harus benar-benar kuat, bahkan lebih kuat daripada persaudaraan karena hubungan nasab. Hal ini tampak dari makna yang pertama, ayat ini diawali dengan kata-kata atau lafaz innama. Meski secara bahasa kata innama tidak selalu bermakna hasr atau pembatasan, kata atau lafaz tersebut dalam ayat ini memberi makna hasr, artinya tidak ada persaudaraan kecuali antara sesama orang yang beriman, dan tidak ada persaudaraan di antara orang yang beriman dan dengan orang-orang lain. Ini sebagaimana kalau kita melihat penjelasan dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang, yang ditulis oleh Imam Abu Fakhrur Razi. Kedua makna yang bisa diambil dari kata-kata tersebut, penggunaan kata ikhwah dan kata ikhwan,
yang merupakan jamak dari kata akhun, saudara. Kata ikhwah dan kata ikhwan dalam pemakaiannya bisa saling menggantikan. Namun semuanya, kata ikhwah dipakai untuk menunjukkan saudara senasab. Sedangkan kata ikhwan untuk menunjukkan kawan atau persahabatan. Ini bisa juga dilihat di dalam tafsir Bahrul Muhit yang ditulis oleh Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan memaknai kata ikhwah, ayat ini hendak menyatakan bahwa persaudaraan kaum muslimin itu lebih kuat, atau persaudaraan antar iman, antara orang yang beriman itu lebih kuat daripada persahabatan atau persaudaraan biasa itu. Perkawanan biasa. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ukhuwah Islamiyah lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Persaudaraan nasab bisa terputus karena mungkin perbedaan akidah, perbedaan iman, perbedaan agama. Sebaliknya ukhuwah Islamiyah tidak akan bisa terputus karena perbedaan nasab. Itulah yang diterangkan di dalam tafsir Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran atau Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran oleh Imam Qurtubi itu. Bahkan persaudaraan nasab dianggap tidak ada jika kosong dari persaudaraan akidah, persaudaraan Islamiyah itu. Ini juga bisa dilihat di dalam kitab Sohbatu Tafsir oleh Imam As-Sabuni itu. Hal ini tampak misalnya dalam hal waris. Tidak ada hak waris antara mukmin dengan orang selain Islam. Dan sebaliknya, antara non-muslim tidak ada saling mewarisi dengan orang yang beriman atau orang Islam. Jika seorang muslim meninggal, dan ia hanya memiliki saudara yang lain agama itu, saudaranya yang lain agama tidak boleh mewarisi hartanya. Namun harta itu menjadi milik kaum muslimin. Demikian selanjutnya diterangkan dalam tafsir Mufatul Ghaib oleh Imam Ar-Razi itu. Karena bersaudara secara normal dan alamiah, kehidupan mereka diliputi rasa kecintaan, perdamaian, dan persatuan. Jika terjadi sengketa, perselisihan, atau mungkin juga terjadi peperangan di antara mereka, itu adalah penyimpangan yang harus dikembalikan lagi ke dalam kehidupan yang normal. Dengan cara apa? Dengan mengikhlaskan. Ikhlas itu kan mendamaikan, islahkan mereka yang bersengketa itu. Yakni mengajak mereka untuk mencari jalan keluar, solusi kembali kepada cara-cara yang ditentukan di dalam syariat Allah. Dan tentu juga bagaimana cara-cara Rasulullah mendamaikan ketika ada dua kelompok yang saling permusuhan, saling berlawanan. Kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya Allah di dalam ayat tersebut mengakhiri ayatnya wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Takwa harus dijadikan panduan dalam melakukan islah, dalam melakukan perdamaian dan semua urusan, semua perkara. Dalam melakukan islah atau perdamaian itu, kaum muslimin atau orang-orang beriman harus terikat dengan kebenaran dan keadilan. Tidak boleh berbuat zalim dan tidak condong pada salah satu pihak yang bersengketa atau berselisih tersebut. Sebab mereka
semua adalah saudara yang disejajarkan dalam pandangan agama Islam. Hal ini bisa dilihat di dalam keterangan tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Al-Juhaili itu. Artinya sengketa itu harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Allah. Yakni bertahkim pada syariat Allah. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Kaum muslimin yang berbahagia. Ada sebuah hadis yang tentunya sebagai penguat hubungan ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat. Di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'u ba'dukum 'ala ba'din ba' wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wala yakhdulu wala yakdibuhu wala yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salasa marratin bi hasbin ri'in minas syarri ayahkiru akhahu al-muslim kullu muslim ala al-muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu raw muslim. Yang artinya kurang lebih Rasulullah telah bersabda, janganlah kalian saling mendengki. Janganlah saling tajazus. Makna tajazus artinya secara bahasa menyakiti dalam hal jual beli secara khusus. Tapi bisa bimana am. Tidak boleh kita saling menyakiti dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita, hubungan antar kemanusiaan. Janganlah saling benci. Janganlah saling membelakangi atau mendiamkan. Dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Ini adalah termasuk yang dijadikan tentang masalah hukum bermuamalah itu. Jadi janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Dan jadilah kamu semuanya hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Atau ukhuwah Islamiyah itu. Kenapa? Karena ia tidak boleh berbuat dolim. Menentelakan takar. Berdusta. Dan menghina yang lain. Takwa itu di sini. Beliau Rasulullah beri isyarat ke dadanya 3 kali. Diucapkan takwa 3 kali. Penegasan Rasulullah itu. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya itu. Betapa sangat indahnya hubungan antar muslim. Digambarkan dalam hadis lain sebagaimana satu tubuh. Jika ada tubuh kita yang sakit, katakanlah misalnya ada mungkin anggota tangan kita yang sakit, yang merasakan bukan tangan kita saja yang sakit, tapi seluruh badan kita, seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Begitupun sebaliknya kalau kita fahami makna yang terkandung dari hadis tersebut. Manakala kalau ada anggota tubuh kita yang merasa senang, merasakan nikmat itu. Tentu seluruh tubuh kita akan merasakan senang, merasakan nikmat. Itulah sebuah gambaran yang sangat indah. Antara hubungan sesama Islam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ya. Tangan kanan dengan tangan kiri memang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibaratkan 2 kesatuan yang saling membutuhkan. Apabila ada tangan kanan kita yang sakit, ketika tangan kita misalnya butuh pertolongan untuk memijat, barangkali itu, untuk misalnya pengobatan terhadap tangan kita yang kanan,
maka tentu saja tangan kiri ini yang tentunya yang bisa membantu yang dialami penderitaan dari tangan kanan. Begitu indahnya jamaah rahimakullah, kaum muslimin yang berbahagia. Lantas kalau kita merujuk pada hadis tadi, makna hasad-hasud menurut ulama diantaranya Ibnu Taimiyah menerangkan seperti ini. Hasud kata beliau ya, diterangkan agak lebih jelas itu. Al-hasadu wal al-bahdu wal karohah bima yarahu min khusnil hal al-maqsud. Yang maknanya hasud adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Artinya begini maknanya, ketika ada orang saudara kita merasa mendapatkan rezeki, merasa mendapatkan nikmat, kita enggak suka. Kita dengki iri itu. Itu yang tidak boleh. Padahal diperintahkan manakala kalau ada saudara kita mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, justru kita doakan, bersyukur kepada Allah. Yang lebih berbahaya disebutkan dalam Al-Quran, jika sampai orang hasud tadi itu, mereka itu proaktif, inilah kita yang betul-betul kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Alaq disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang hasud, manakala kasusnya itu mereka itu proaktif, itu kan bahaya sekali itu. Kita berlindung dari orang-orang yang senantiasa ketika dia hasud, hasudnya bukan pasif, tapi hasudnya proaktif. Amat bahaya sekali kalau harta tersebut menimpa pada kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan menurut jumhur ulama, hasud adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat ini bisa berupa nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat ilmu, dan lainnya itu. Demikian penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama diantaranya disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Lantas lanjutan hadis, wala tanajasuf. Janganlah kalian melakukan najasus, tanajus, yaitu sengaja membuat harga barang naik, padahal ia tidak bermaksud membelinya itu. Najas ini adalah ingin memberikan mudarat kepada pembeli, atau memberi manfaat pada penjual, atau bisa kedodanya sekaligus. Dilarang dalam syariat Islam, dalam agama Islam. Ini bisa dimaknai secara umum. Ya. Manakala kalau misalnya ya, ada orang-orang misalnya membutuhkan sesuatu yang diperlukan orang banyak, kemudian dia misalnya menghalang-halangi, ya, tidak boleh menggunakan barang tersebut, itu termasuk bagian ya, tajasus. Lantas kalimat la taba' al-ghadu, janganlah saling benci. Janganlah saling sampai berbuat sebab benci bisa muncul. Artinya sebelum ada kebencian muncul, kita pun harus ngempet, tidak boleh sampai ada di antara hubungan sama Islam sifat muncul kebencian-kebencian. Lanjut lafaz wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi itu. Ada yang pandang ke arah yang satu dan yang lain pandang ke arah yang lainnya. Ketemu di jalan misalnya, saling membuang muka, itu termasuk bagian la tadabaru. Jadi maksudnya jangan saling membelakangi, memboikot atau mendiamkan, bisa dengan hati, bisa dengan badan, atau bisa dengan misalnya sikap, baik sikap secara dohir maupun sikap secara batin. Itulah Islam menganjurkan bagaimana supaya hal-hal yang bisa menyebabkan retaknya hubungan persaudaraan sama Islam, persaudaraan sama iman, hendaknya betul-betul harus diperhatikan, tentunya harus kita jaga itu. Kalau hal tersebut kita bisa menjaga, faisoh dalam kehidupan kita akan bisa tercipta, terwujud kehidupan masyarakat yang saling menyayangi, saling mengasihi, itulah memang hidup akan terasa tentram dan bahagia. Karena memang
kunci kehidupan itu semuanya orang yang dicari adalah ketentraman, kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata kalau penguatan ukhuwah Islam ini betul-betul dipertahankan bahkan senantiasa dipegang teguh dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah masyarakat kita atau bangsa kita insya Allah akan bersatu padu. Kalau sudah bangsa kita bersatu padu, apapun yang mengalami atau apa yang dialami, baik masalah kesusahan, apalagi dalam masalah kegembiraan, mereka akan senantiasa akan dirasakan bersama-sama. Berdiri sama tinggi katanya pepatah, duduk sama rendah. Itulah indahnya pepatah dari orang-orang tua dulu. Duduk sama duduk ya, sama rendahnya, dan berdiri sama tingginya. Betapa sangat indahnya hidup yang digambarkan dalam kehidupan bergotong royong. Demikian, kaum muslimin, kaum muslimat, ceramah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga harapannya kita bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran, dan bisa mencerahkan, terutama dalam penguatan ukhuwah Islamiyah itu. Kemudian apabila ada hal yang keliru, khilaf, kami menyampaikan wajar sebagai manusia biasa. Kami yakin, kami paham, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya itu. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Semoga selalu sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga ya. Senang sekali saya Juadi Yuwanda bisa kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026 dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini, aja izinkan saya untuk bisa menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia manca negara era tahun 90-an ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa bergabung. Dua genre ya, lagu-lagunya lagu-lagu baru, bukan lagu-lagu lama, di mana Anda bisa request lagu-lagu era tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya, awal tahun 2000-an atau di bawah tahun 2010 ke bawah. Silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 031-534-5474 dan juga 081-33-14x992. Dan pendengar, tadi sudah saya hadirkan ya satu lagu dari Extreme dengan More Than Words yang juga pernah hits banget di era tahun 90-an. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara era tahun 90-an ya, bukan tahun 80-an, bukan tahun 70-an, boleh bergabung bersama kami malam hari ini. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Marika Herlin, selamat malam.
1: Malam juga, Bang Jo.
0: Yuk, silakan. Silakan.
1: Lagunya Shakira.
0: Shakira yang mana itu?
1: Waka-waka.
0: Waka-waka. Oke, salamnya buat?
1: Itu yang dunia FIFA ya.
0: Kenapa?
1: Tahun 2010.
0: 2010 boleh.
1: Ya, dunia FIFA.
0: Betul.
1: Soundtracknya Shakira.
0: Betul. Waka-waka. Iya, sudah.
1: Idolanya Bang Jo.
0: Salamnya buat?
1: Nyanyi idolanya Bang Jo.
0: Pemain idolanya? Enggak, saya semuanya idola. Penyanyi idolanya Bang Jo. Saya semuanya penyanyi idola. Saya suka idola. Semua saya suka. Mbak Rika kalau nyanyi saya suka. Saya idola.
1: Salam.
0: Boleh.
1: Sama ibu motivator saya di Pro 1, Ibu Wira.
0: Ibu siapa? Moderator?
1: Motivator, sang
0: motivator. Oh, Anyar ya, motivator. Baru, saya baru tahu
1: ini. Bu Wira.
0: Yo ya, Bu Wira motivator.
1: Di mana Bu Wira?
0: Rumahnya nggak dibawa loh Mbak. Memang keong bawa rumah kemana-mana nggak dibawa. Alamatnya ta, maksudnya.
1: Ibu Wira, Umi. Umi Siti, pengusaha rengginang di Pasuruan.
0: Oh, apal. Ya terus.
1: Sama Pak Mulyono. Juga Mas Pawan, Banyu Urip, sama pendengar baru, Pak Iman, Bang Jo Adi Wanda,
0: yeah.
1: Tetap semangat.
0: Yo,
1: sukses,
0: makasih.
1: Sukses selalu, semangat biasa, dilancarkan rezekinya.
0: Iya.
1: Yeah. Happy nice day.
0: Have a nice day, ala-ala. Oh, see you, ya oke, okay. See you, oke. Okay. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Ini ada informasi gangguan air ya. Jadi kalau misalnya besok hari Jumat ada kendala air. Nah ini Anda harus bersiap-siap ya. Oke, hari Jumat itu kapan sih? Oh hari ini dong. Oh iya nggak sih? Oh iya 8 Mei hari ini ya. Ini ada perbaikan air ya. Sampai dengan pukul 22 nanti ya, di kawasan Tidar, Tembok Sayuran, Pacuan Kuda, Sido Mulyo ini ada gangguan air begitu ya. Jadi Anda perlu maklum adanya perawatan atau perbaikan begitu ya. Semoga segera selesai. Baik, kita terima telepon lagi ya malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Ini dengan Ibu Yuni. Dari mana yo? Dari Solo 3. Apa kabar ya, Bu Yuni?
2: Dapat nilai 7 mas.
0: Oh kok 7 toh Bu? Saya maunya 92.
2: Salah 3 kok.
0: Iya, oh iya sih, nilainya 7 ya. Saya Ya wes, tidak apa-apa. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Bu. Oke, silakan Ibu mau dengar lagu apa ini?
2: Not You Please Mas.
0: Ini tahun 90-an ya Bu, bukan tahun 80-an atau 70-an ya. Ya.
2: Iya, kalau gitu Michael Jackson boleh ya Mas ya.
0: Judulnya apa dulu saya cari?
2: Judulnya Will You Be There?
0: Where you be there?
2: Iya, ya.
0: Where you be there? Sebentar ya Bu, saya cek dulu ini lagu tahun berapakah gerangan?
2: Tahu saya.
0: Wah, kalau lama-lama enggak bisa, Ibu.
2: Yang baru apa toh, Mas?
0: Loh, bukan baru, ini lagu lama tapi tahunnya tahun 90-an. Kalau baru ya baru di. Oh, ini tahun Will You Be There tahun 93 bisa, Bu?
2: Oh iya, ya itu kayak tadi yo masih lumayan dikenang kok.
0: Iya, lumayan, Bu. Nggih, lumayan banget.
2: Iya.
0: Iya.
2: Saya kirim boleh ya Mas?
0: Boleh, silakan Ibu, monggo.
2: Untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, untuk Oma Queen, Pak Wandi, Ibu Wati, Ibu Nunung, dan semuanya saja ya Mas.
0: Iya Ibu.
2: Selamat bertugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Tuhan memberkati Mas.
0: Iya, amin. Amin, yes. Ya.
2: Sekarang ya, Mas.
0: Iya, makasih, Bu. Iya, oke. Okay, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Yu. Silakan.
3: Ketemu lagi.
0: Iya, sehat selalu. Silakan Mama Yu.
3: Amin. Aku lagunya Empat Mata, Mas.
0: Empat Mata dari Bagindas.
3: Oke.
0: Soalnya buat siapa?
3: Salahnya, Mas. Oh ya, Mas. Kalau hari Minggu aku nggak bisa gabung, Mas.
0: Kenapa?
3: Karena kan dipakai sendiri sama RRI Tuban.
0: Oh. Wah, itu harus download aplikasi tuh. Harus download aplikasi biar bisa gabung. Aplikasi RRI Digital. Iya, nanti
3: bisa.
0: Nanti bisa minta tolong di-downloadin, masuk App Store di Google itu, nanti download aplikasi namanya RRI Digital. Nah, nanti di situ bisa minta tolong untuk diarahkan ke Pro 1 RRI Surabaya. Bisa, Bu, bisa. Iya, semuanya juga begitu. Kalau enggak bisa langsung pakai aplikasi. Keren. Iya, bisa dengerin di mana aja, enggak perlu takut.
3: Ya, salamnya kalau gitu ya.
0: Silakan.
3: Barusan turun ya, ada Ibu Yuni, selamat malam. Om Ayanti Queen, selamat malam juga, sehat selalu, panjang umur, dan tetap energi. Juga ada Bunda Wiraya, terima kasih banget atas spotnya ya. Bikin aku tambah semangat.
0: Oke. Okay.
3: Semoga senantiasa. Pinaringan sehat kemauan sekeluarga.
0: Siap, amin.
3: Ya, okay. Ada Ibu Siti, Bunda Nana, ada Ibu Isti Karo, Ibu Dewi, Ibu Dian.
0: Okay.
3: Juga ada siapa lagi Mas yang
0: semuanya saja. Ibu-ibu, ya. Ya, baik.
3: Semuanya saja juga Mas Bandi ya, juga ada Mas Ali yang punya Asti.
0: Oke. Okay.
3: Bung Freddy.
0: Siap, 5 orang saja ya.
3: Oh iya. Jangan, ya, semuanya
0: ya, semuanya saja.
3: Sehat selalu ya, Mas.
0: Siap. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bukannya tidak bermaksud saya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
2: Selamat malam.
0: Silakan.
2: Apa ya? Oh, wis mang.
0: Apa?
2: Mepi si Torus.
0: Apa Bu?
2: Mepi si Torus.
0: Uta Dahikaru ta? Siapa?
2: Mepi si Torus.
0: Mepi si Torus.
2: Iya.
0: Judulnya apa?
2: Merah menahan benci.
0: Merah sebentar. Merah menahan benci. Lagunya tahun berapa itu, Bu? Ini tahun 90-an loh. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal, tahun 90-an. Judulnya apa dulu?
2: Aku siapa yang punya?
0: Aku siapa yang punya. Oke, Nia Daniati. Tahunnya 82, Ibu. Yang 90-an agak diangkat, Bu. 90-an 2000. Ayo, bisa.
2: Gak bisa?
0: Gak bisa, Bu. 82, Bu, lagunya. Ini tahun 90-an kita mainnya, Ibu. 90-an. Yuk. Dipersiapkan dulu tadi sebetulnya, biar gak nunggu lama-lama.
2: Itu Lin Angelia, Om Begitu Berarti.
0: Kau Begitu Berarti. Min
2: Mia Angelia.
0: Mia Angelia.
2: Lia.
0: Oh, Lia. Oh, ala Lia. Sebentar, Lia.
2: Ri.
0: Oh, Ria. Allah. Ria Angelia. Oke, Ria Angelia, Kau Begitu Berarti. Oke, baik, Kau Begitu. Ini boleh, Bu, Ria Angelia.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya ya. Buat Oma Yanti, Bu Wila, Tante Siti, Bu Esi Karo, Bu Wati Ramli, Bang Gober, Bang Wati, Pak Mulyono, Pak Tua, Pak Idris, dan semuanya. Bang Jo, makasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya buat Ibu Dewi dari Pasuruan. Kau Begitu Berarti. Ini tahunnya juga boleh diputar. Malam hari ini kita akan langsung mainkan untuk Anda.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari The Bagindas dengan Empat Mata sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung dan masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Juadi Yuwanda. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Pagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Jun.
0: Waalaikumsalam, silakan Pak Mul.
1: Lagunya apa Mas?
0: Loh, Bapak mau request lagu apa?
1: Oh, bebas ya Mas.
0: Indonesia mancanegara.
1: Oh, mancanegara.
0: Bapak tadi dengerin radionya dari jam berapa?
1: Harusan.
0: Oh, ya pantas. Ya, silakan.
1: Kan aja. Biasanya La Isla Bonita.
0: Boleh.
1: Ya, salamnya untuk semua saja menyikat waktu. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Do, selamat bertugas dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Ini request lagu, malah tanya lagunya apa. Coba La Isla Bonita. Ya, ya, ya Pak Mul. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke Ibu Wati Ramli dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Ibu Wati Ramli, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat
0: Mas Ganteng. Alhamdulillah, monggo silakan Ibu.
2: Aku minta lagu Suara ya.
0: Suara, oke.
2: Dari Luna. Jangan hijau daun, jangan.
0: Itu hijau daun sama Luna Maya memang Ibu yang nyanyi. Kalau Luna Maya sendiri nggak ada. Itu duet.
2: Iya.
0: Jadi Hijau Daun dan Luna Maya. Ini yang sama Luna Maya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Pak Mul yang baru turun. Bu Dewi, Bu Wira, sama Pak Eri. Mama Ayu. Semoga enggak sembuh ya Bu. Mas Bandi, Mas Ali, Bapak Freddy sama Ibu Putri.

0: Bangga ba untuk Mas Ganteng.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Nanti kalau pulang jam 12. Selamat sampai rumah.
1: Ya, makasih banyak. Selamat malam.
0: Malam, Mas Ganteng.
1: Yo. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak ya. Ada Ibu Wati Ramli yang sudah bergabung. Selamat malam buat Pak Mariono dari Tulungagung. Halo Tulungagung, apa kabar Pak Mariono? Ingin mendengarkan lagu Mancanegara These Days dari Bon Jovi ya. Selanjutnya buat Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar Peru 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yohanes, selamat bertugas, diberi kesehatan kebahagiaan, amin ya. Lagunya dari Bon Jovi gitu ya Pak ya, These Days. Oke, kita nikmati lagunya untuk Anda pendengar setia Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita masih akan teruskan dengan mendengarkan lagu-lagu enak sesuai dengan requestan Anda. Tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya, Indonesia mancanegara bebas.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Untuk Pak Mul, ya La Isla Bonita sudah saya puterin ya. Semoga terhibur Pak Mul, sehat selalu ya. Baik, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Ibu Siti Tuban ya, Ibu Siti Rumiah di Tuban. Mau request lagunya Connor Maynard, Someone You Loved ya. Selanjutnya buat Ibu Wira, Ibu Dwi, Ibu Siti, Bu Nana, Mama Yu, semoga lekas sembuh, tetap semangat ya. Terima kasih buat Ibu Siti Rumiah di Tuban ya. Lagunya coba saya persiapkan terlebih dahulu sambil kita terima telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yu.
0: Malam, Mbah Wi, Abah Awi. Monggo.
1: Semua tak sama tadi.
0: Padi, oh baik. Semua tak sama, ge.
1: Ge, tapi tak bodoh, mas.
0: Ya, kalau bodoh lah kembar lah, ya. Salamnya buat
1: Oma Yanti, Mama Yu, Pak Bambang, Bu Wira, Pak Eri, Bang Kobar, Bu Isti, Bu Nana, Mas Bandi, Mas Ali Akik, Bung Freddy, dan yang terakhir untuk Oma Mulyono di Kendili.
0: Ya. Yeah.
1: Buat masuk.
0: Oke, makasih Abawi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat.
0: Iya. Yeah. Iya, yeah. Apa, Bu?
2: Hujan.
0: Hujan?
2: Hujan.
0: Oh, di sana hujan sekarang. Oh, iya.
2: Hujan di rumahnya Siti saja yang hujan.
0: Oh, alasan noni rere. Tanggone ke hutan, Ibu hutan sendiri ya.
2: Jangan ketawa, Ibu.
0: Iya ya, enggak ketawa, Bu. Enggak, maksudnya kok di rumahnya Ibu tok sing hujan, tanggone enggak hutan kan ya aneh gitu loh ya. Iya. Ketawa enggak boleh, jangan ketawa. Cek jahate, galak men ya. Ayo. Ketawa cek gak oleh. Ya wes lagunya. Lagunya apa ini?
2: Lagunya Anggun Mimpi.
0: Oke, siap. Salamnya buat.
2: Salamnya buat Pak Idris, Bu Dewi, Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Wira, Bu Isti, Bu Titi Damayanti, Bu Ramli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Aniester, Bu Dewi Momo, Pak Wandi, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Gio, dan semuanya.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak Mas Jo.
0: Sama-sama.
2: Enak hujan, gak sumuk saya. Assalamualaikum.
0: Gak usah ketawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih lagunya Luna Maya, Dide, Hijau Daun.

0: Semua tak sama, dari pagi sudah kita nikmati bersama ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Berbagi rindu,
0: memori iya. Dari siapa? Dari Mbak?
1: Mbak Dian, Gersik.
0: Oh Mbak Dian, lama tak terdengar suaranya Mbak Dian. Oke.
1: Habis sakit Pak Jo.
0: Habis sakit, habis berapa? Kayak makan bakso ya.
1: Lucu TA.
0: Iya TA. Oke Mbak, mau dengar lagu apa ini Mbak Dian?
1: Minta lagunya Olga bisa
0: nggak? Rosa, boleh.
1: Olga.
0: Alda. Oh Alda, Alda Risma. Ya. Oh ya,
1: yang juga biasa judulnya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua aja pendengar Ruang Rindu. Selamat mendengarkan buat Kak Junya. Selamat bertugas kalau pulang hati-hati.
0: Terima ya. Kasih selamat malam. Malam, terima kasih Mbak Dian Gersik ya. Kemudian juga selamat malam ini untuk Ibu Musdiati Wibowo. Halo Ibu. Polyang ya Bu ya. Every time go away ini, every time you go away. Ya, saya coba cek dulu ya Bu ya, apakah ada di playlist saya malam hari ini? Semoga ada. Ini lagu tahun, waduh belum bisa Ibu ya, tahun 85. Hari ini kita mainnya tahun 90-an ya pendengar, tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Jadi kalau mau request tahunnya tahun 90-an saja. Ibu Nana, coba kita dengarkan suaranya Bu Nana. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya Bruno Mars yang Just The Way You Are. Salam sehat, tetap semangat Ibu Yuni Salatiko, Mama Yunita juga, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Wati Ramli, Mas Jepet, Mas Asal, Mas semua yang namanya Mas, Pak Freddy, Pak Tua, Pak Idris. Makasih ya Mas Jo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bruno Mars yang Just The Way You Are, ini tahun 2010 cocok ya. Ditunggu lagunya ya Bu Nana, semoga nanti bisa mendengarkan lagu kesukaannya ini, Just The Way You Are dari Bruno Mars. Oke, tadi sudah ada telepon. Kemudian telepon WhatsApp, saya baca lagi WhatsAppnya dari Pak Sujud Nusantara. Halo Pak Sujud, selamat malam. Request lagunya di Kalianyar ya. Apa nih? Lagunya apa? Oh Mariah Carey, I'll Be There. Oh tahun 90-an, baik. Buat Mas Jonya, terima kasih. Saya baca-baca mana requestnya, oh dibawa sendiri ternyata ya. Ya Pak Sujud, terima kasih. Baik, sambil menunggu ya atensi-atensi Anda yang nanti mau akan bergabung malam hari ini, kita akan terus ajak Anda untuk bernostalgia. Memang saya bagi-bagi ya antara telepon on air, telepon WhatsApp, dan yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp. Untuk Ibu Siti Pasuruan ya, ada Anggun C. Sasmi, Mimpi.

0: dari Mariah Carey sudah kita nikmati bersama ya. Terima kasih yang sudah request malam hari ini. Semoga terhibur ya. Lagunya sudah saya putarkan. Kemudian ya. Ada satu lagi yang belum terputar, nanti saya akan putarkan lagunya Bruno Mars. Mohon bersabar ya. Halo, selamat malam buat Pak Bambang di Benowo PBI, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bisa request lagunya Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Boleh. Selanjutnya buat pendengar Pro 1 di mana berada. Baik Bapak, terima kasih banyak ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum Mas Ju.
0: Malam Bu Titi.
1: Oh iya Mas Ju.
0: Iya Ibu.
1: Besok PPH waktunya Frank Sinatra.
0: Iya.
1: Enak kita enak. Ketemu.
0: Monggo.
1: Lagunya saya Bintang di Surga.
0: Bintang Peter Pan. Peter Pan. Oh iya boleh, nah, ditunggu.
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Sofia Saat, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, Bu Mimi, juga Bu Dewi, Bu Nur Fadila, Bu Kustia, juga Bang Pak Mul, Pak Idris, juga Pak Mulyon, Pak Mur, Pak Mul, Pak
0: Pak Mariono.
1: Pak Mariono.
0: Terima
1: kasih Maju.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati. Kita sambung lagi nih ya. Ada yang akan bergabung melalui call WhatsApp ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam. Ya, Mas Bandi silakan.
2: All I wanna do,
0: Sheryl Crow. All I wanna do, it's just so fun. Itu ya. I got a feeling I'm not the only one. Yeah. All I wanna do, Sheryl Crow. Okay.
2: Salamnya Mas Ju.
0: Silakan.
2: Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Abah Awi, Bu Siti, Bu Wati Ramli, Oma Yati Queen, Mama Yu, Mbak Ina, untuk Mas Junya.
0: Ya.
2: Terima kasih Mas Ju. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Westlife, Swear It Again ya, nanti saya putarkan. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Kak Inde, Oma Yanti, buat Mas Junya. Terima kasih. Baik, sampai situ dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya.

0: Dari Peter Pan di sekolah Ibu Titi Damiati, Ibu, sudah saya putarkan, G. Semoga terhibur malam hari ini, Ibu Titi Damiati, ya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, ada Bu Sri Suhartina sudah. Kita ke line telepon, ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam juga dong di dorong berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jodio Anda.
0: Silakan.
1: Request lagu Cool Desa.
0: Cool Desa, ya.
1: Sudah tahu, pasti Bang Jodio tahu kan?
0: Tahu lagunya Ahmad Dhani. Kenapa? Kenapa? Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya selamat malam untuk Mama Yu, terus untuk Mi Asi, untuk Bu Siti Rumia, untuk Pak Mariono, untuk Bu Siti di Pasuruan, Bu Siti, Bu Dewi, Pak Idris, dan siapa Pak Bambang? Oh, Bu Musdiati, Bu Hatini. Mas Wandi tuh diingatin. Terus buat sih sudah ya. Apa Awi dan Bu Awi. Pak Sujud Nusantara, Bu Pak Mariono dan Bu Mariono. Bu Istikaro dan semuanya. Teman jadi Anda, terima kasih banyak. Semoga lancar, selamat sampai di dalam kamar. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira ya. Mbak Rika, lagunya tadi Syakira sudah ya, yang waka-waka, gak bisa dua kali juga ya. Tadi waka-waka sudah, terus lagu yang disuka oleh Pak Mariono, These Days dari Bon Jovi juga sudah, semuanya sudah diputerin ya. Selamat malam Bu Nani, halo. Ibu Nani ingin mendengarkan lagu dari Richard Marx dengan Right Here Waiting gitu. Oke, ditunggu ya. Lagunya nanti kita mainkan ke ruang dengar Anda. Dari Richard Marx dengan Right Here Waiting. Kali ini kita akan mainkan satu lagu dari Iwan Fals dulu dengan Aku Bukan Pilihan.

kurela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami.

Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, sudah beratensi malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan saya ucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada beberapa atensi yang belum bisa kami akomodir karena keterbatasan waktu. Iya, Mas Asa, selamat malam Mas Asa. Mohon maaf ya, belum bisa keputar lagunya karena keterbatasan waktu. Pak Dikisno juga, selamat malam Pak D. Mohon izin, belum bisa diputar lagunya karena keterbatasan waktu ya. Saya yakin masih banyak juga pendengar yang ingin bergabung malam hari ini untuk mendengarkan lagu-lagu kesukaannya. Namun apa dayalah saya yang malam hari ini bertugas ya, sudah masuk pukul 22:55. Artinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita besok kembali ya di program PPH Pustaka Piringan Hitam edisi Frank Sinatra. Jadi pastikan diri Anda untuk terus bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Yuanda pamit, terima kasih, selamat malam. Semoga menjadi malam yang indah. Selamat bertemu kembali besok. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pa. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, Ma.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, Ma. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

0: Makasih ya, Nak. Udah bantuin saya nyebrang.
1: Sama-sama, Bu. Saya cuma berpikir kalau saya di posisi ibu, pasti juga pengen dibantu.
0: Oh iya ya. Dan dunia ini jadi lebih baik ya, Nak ya. Kalau semua orang itu punya rasa seperti itu.
1: Betul, Bu. Kita bisa peduli mulai dari hal kecil, tapi dampaknya besar. Indonesia
0: is Kepekaan sosial tumbuh dari hati yang peduli. Mari belajar melihat sekitar, membantu tanpa diminta, dan peduli tanpa pamrih.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

keberhasilan tidak dicapai dalam sehari, tapi dari keputusan kecil yang konsisten setiap hari.

Mendengar dengan demikian, setelah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 9 Mei 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Nanti jangan lewatkan beberapa kabar yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda melalui program-program menarik yang sudah kami siapkan. Pada pukul 5 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, program Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya akan hadir menemani Anda bersama dengan Ustazah Ruli Ismawati. Beliau adalah Ketua Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan PDNA Nganjuk dengan topik kenapa menikah dan punya anak tetap layak untuk diperjuangkan. Nanti kami juga akan hadirkan Warta Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Di antaranya berkaitan dengan Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi tersebut pada pukul 6 hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dalam program Warta Pagi. Pendengar, nanti pada pukul 8 pagi kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal. Topik pagi ini pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi berkaitan dengan Surabaya, gaya hidup dan industri kreatif bersama dengan Mas Josefino Meilano, bidang komunikasi kreatif Pemudis. Nah, kita akan ngobrol banyak bersama dengan beliau. Anda juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita akan hadirkan atau kita akan simak bersama sesaat lagi Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Freshty Oktor hadir kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Pendengar, sebelum kita mulai begitu ya, untuk menyimak bagaimana tausiah dan juga interaktif bersama dengan Ustazah Ruli, kita akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Mahar Zain dengan Tuntunku Kepadamu. Anda masih bersama kami, masih dalam program Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Mendengar, kita sudah bersama dengan Ustazah Ruli Ismawati. Beliau adalah Ketua Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan PDNA Nganjuk. Dengan topik yang akan kami ketengahkan, soal kenapa menikah dan punya anak tetap layak untuk diperjuangkan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menyempatkan ya, di kesempatan kali ini untuk bisa berdiskusi bersama begitu ya Ustazah. Baik, Ustazah, nanti kami akan hadirkan begitu ya. Jadi kami akan berikan kesempatan Ustazah untuk membuka Mutiara Pagi di kesempatan kali ini dengan mukadimah terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab begitu ya. Sekitar 15 menit Ustazah bisa menyampaikan mukadimahnya. Monggo silakan Ustazah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, para pendengar Mutiara Pagi. Seneng banget saya dikasih kesempatan berbagi di sini. Nah, karena ini masih pagi banget, kita ngobrolnya santai aja ya, dari hati ke hati. Yay. Jadi belakangan ini FYP medsos kita tuh sering bikin kita deg-degan. Buat teman-teman atau adik-adik yang belum menikah, atau mungkin baru aja nikah dan lagi mikir-mikir mau punya anak apa enggak, nunggu dulu atau langsung, pasti sering kan lewat konten parenting atau konten pernikahan yang isinya tuh nikah dan punya anak tuh serem banget. Bahkan ada juga konten-konten yang isinya ternyata jadi single itu jauh lebih nyaman loh daripada nikah. Nah, konten-konten seperti itu bagi kita itu sebenarnya serem untuk dilihat ya. Nah, habis nonton konten-konten yang seperti itu, kita tuh jadi langsung ngebatin, aduh gimana nih, nanti kalau aku punya anak, apa aku juga gak bisa jadi diri aku sendiri lagi? Gimana kalau kebebasanku jadi hilang? Lalu kalau udah punya anak, nanti rumah tanggaku sama suami bakal hambar gak ya? Ya Allah, spek kayak artis kayak gini diselingkuhin. Lalu spek kayak gimana yang bisa setia? Dan belum lagi drama konten yang isinya tuh keluhan tentang biaya sekolah anak yang tinggi banget, yang setara harga motor metik baru, atau video ibu-ibu nangis di pojokan kamar karena mereka tuh lagi burnout. Nah, video-video konten-konten serem kayak gitu tuh bikin kita ketakutan. Nah, sini-sini yuk kita pelukan dulu yuk. Jujur wajar banget kalau kita tuh ngerasa lagu, kalau kita jadi ikutan takut. Siapa sih yang gak ngeri kalau ditakut-takutin tiap hari lewat layar HP dengan konten yang serem-serem kayak gitu. Tapi sebenarnya masih banyak loh suami istri yang saling setia, masih banyak juga orang-orang tua yang menikmati fase mengasuh dan punya anak. Tapi cuma konten-konten positif seperti ini tuh kalah populer daripada konten-konten negatif. Jadi yuk kita bedah fenomena algoritma ini pakai kacamata yang lebih jernih. Oke, karena saya orang psikologi ya, saya alumni psikologi, jadi di dunia psikologi itu sebenarnya ada sebuah teori terkenal dari seorang tokoh namanya Erikson. Nah, Pak Erikson ini beliau membagi perkembangan hidup manusia menjadi beberapa fase. Nah, fase di saat kita menikah dan punya anak itu disebut fase generativity versus stagnation. Nah, Pak Erikson bilang fase punya anak itu sebetulnya bukan fase kehilangan diri, tetapi fase upgrade level tertinggi manusia. Kita itu tumbuh jadi lebih tangguh karena kita mulai membimbing generasi baru. Kita belajar mencintai sesuatu yang lebih besar dari ego kita sendiri. Dan tahu nggak, teori psikologi modern ini tuh sebenarnya selaras loh dan klop banget sama nilai spiritual kita dalam Islam. Di dalam Islam, Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menyebutkan tentang konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tugas utama kita sebagai khalifah yaitu keluarga, menjadi pemimpin dan mendidik generasi penerus. Jadi secara ilmiah dan spiritual, proses menjadi orang tua itu gak bikin kita itu hilang, tapi berarti kita itu lagi berevolusi jadi versi terbaik kita. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau masa baru lihat trailer atau video-video serem yang durasinya itu cuma 15 detik di medsos, yang isinya tuh keluhan-keluhan, kita tuh udah mutusin untuk cuma nonton yang versi 15 detiknya aja, tapi gak mau nonton yang versi lengkapnya. Nah, padahal ulama klasik, yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau itu nulis bahwa pernikahan adalah kit'atun minal jannah. Apa itu kit'atun minal jannah? Satu potongan atau cuilan kenikmatan surga yang diturunkan ke dunia. Dan karena saking pentingnya nikah, karena nikah itu kan sunah terbesar ya, kan setengah dari agama itu adalah menikah. Nah, para sahabat Rasul tidak ingin meninggal dalam keadaan bujang atau gak punya pasangan. Dan hal itu ditulis di kitab-kitab klasik. Salah satu kitabnya itu adalah kitab Musannaf Abdurrazzaq jilid 6. Nah, di situ ditulis bahwa sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya aku mengetahui bahwa ajalku atau kematianku tinggal 10 hari lagi, sementara aku memiliki kemampuan untuk menikah, maka pasti aku akan menikah karena aku tidak suka bertemu dengan Allah atau meninggal dalam keadaan bujang atau enggak punya pasangan." Nah, selain beliau ada juga sahabat lain namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, saat beliau sakit, beliau itu merasa ya, wah kayaknya bentar lagi aku meninggal nih. Nah, beliau itu bilang ke teman-temannya, "Nikahkan aku," gitu. "Karena aku tidak suka bertemu Allah dalam keadaan membujang." Kayak kalau yang lagi viral nih almarhum Fidi. Nah, almarhum Fidi itu kan kena kanker ya. Tapi beliau merasa ini bisa hidup apa enggak? Maksudnya beliau itu masih punya kesempatan hidup berapa lama. Nah, walaupun begitu tapi beliau itu mencoba untuk menikah. Akhirnya beliau menikah dan menemukan cinta sejati dan akhirnya meninggal dalam keadaan tidak membujang atau atau punya pasangan. Nah, kayak gitu loh. Relatable-nya gitu. Nah, sekarang ayo kita coba bedah lah mitos-mitos kengerian yang sengaja atau gak sengaja diciptakan oleh algoritma media sosial. Kenapa sih medsos tuh isinya serem-serem? Nah, secara psikologi ada yang namanya negativity bias. Otak manusia itu dari zaman purba didesain lebih peka sama hal negatif atau bahaya. Karena kenapa? Karena untuk bertahan hidup. Nah, makanya konten yang isinya marah, lelah, atau mengeluh itu interaksinya jauh lebih tinggi. Makanya konten kayak gitu lebih sering ditarik naik oleh algoritma medsos sampai akhirnya masuk ke FYP kita. Mitos-mitos apa saja? Mitos pertama, setelah punya anak, aku akan kehilangan jati diriku. Nah, banyak influencer atau konten kreator yang bilang, setelah punya anak, aku bukan diriku lagi. Aku gak bisa nongkrong, gak bisa mitem, gak bisa cantik, jadi gendut, jadi terkekang. Nah, pernyataan itu tuh sebenarnya ada benernya, tapi sudut pandangnya tuh keliru. Kalau diibaratkan, kita tuh seperti flamingo. Flamingo itu kan burung ya. Nah, ketika dia punya anak dan sedang fase menyusui anaknya, maka pigmen warna burung flamingo itu akan memudar. Dia tidak lagi menjadi pink atau tidak lagi berubah warna menjadi pink. Dia akan berubah menjadi warna yang pucat. Tapi nanti setelah dia selesai menyusui, maka pigmen warna itu akan kembali seperti semula, menjadi pink yang cerah, indah, cantik. Nah, kita tuh juga kayak gitu. Kita tuh bukan kehilangan diri, tapi kita itu sedang memperluas kapasitas diri. Nah, kita yang mungkin dulu egois ya, kalau punya uang cuma mikirin mau beli baju apa atau liburan kemana. Nah, sekarang kita itu menemukan kekuatan baru yang bahkan kita itu gak pernah tahu kalau kita memilikinya. Contohnya, ternyata kita itu bisa loh bangun jam 2 pagi cuma buat ganti popok sambil ngantuk-ngantuk. Tapi setelah setelah sudah ngantuk-ngantuk itu kan sudah diganti popoknya, kita tuh bisa tersenyum gitu ketika anak kita akhirnya bisa tidur lagi gitu. Nah itu tuh sebenarnya bukan kehilangan diri ya teman-teman, itu bukan terkekang, itu enggak. Itu namanya proses upgrade mental dari yang tadinya cengeng jadi manusia yang punya kapasitas mencintai tanpa batas. Kemudian mitos kedua, punya anak bikin hubungan suami istri jadi hambar dan dingin. Nah, medsos sering banget menggambarkan sosok suami yang gak peka setelah punya anak. Atau istri yang bawanya marah-marah terus karena capek. Akhirnya banyak anak muda tuh mikir, ah mending gak usah punya anak deh biar tetap romantis kayak pacaran. Nah, padahal kalau kita buka teorinya Robert Sternberg, yaitu Triangular Theory of Love. Cinta itu dinamis. Cinta itu isinya gak cuma passion atau gairah pacaran yang menggumbu-gumbu di awal. Cinta itu bertransformasi jadi compassionate love. Apa itu compassionate love? Yaitu cinta yang operates lewat komitmen dan keintiman emosional yang mendalam. Nah, dalam Islam, ini tuh perwujudan dari nilai sakinah, mawadah, warahmah yang ada di surat Ar-Rum ayat 21. Jadi ketika kita punya anak, anak itu jadi common goal atau tujuan bersama. Jujur ya, gak ada yang lebih romantis di dunia ini daripada lihat pasangan kita. Itu tuh berusaha keras nenangin bayi kita yang lagi nangis di jam 3 pagi demi ngasih kita waktu buat merem lagi 15 menit aja. Nah, itu adalah level cinta tertinggi. Itu tuh partnership sejati yang gak akan bisa kita dapetin kalau kita tuh cuma makan malam mewah di resto mahal pas zaman pacaran. Oke. Mitos ketiga ya, anak itu beban, bikin dompet kering. Nah, inti yang paling sering bikin generasi muda sekarang itu kena mental. Biaya pempes kan mahal, susu mahal, sekolah TK aja harganya jutaan. Nah, kalau kita pakai kacamatanya Abraham Maslow tentang hierarchy of needs, yaitu hierarchy kebutuhan. Nah, ketika kita menjadi orang tua, skala prioritas kita emang bergeser. Kebutuhan ego kita tuh diturunkan. Kebutuhan dasar keluarga dinaikin. Tapi pergeseran ini tuh bukan penderitaan, melainkan membawa kepuasan emosional jenis baru. Kalau dalam Islam, konsep ini tuh dikunci dengan sangat indah banget ya, di surat Al-Isra ayat 31. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Tuhan itu gak pernah salah hitung. Logika manusia seringkali gak sampai. Tapi manajemen rezeki dari Allah itu nyata. Banyak orang tua yang bersaksi loh. Setelah punya anak, pintu-pintu rezeki yang dulunya ketutup, tiba-tiba kebuka dari jalan yang gak pernah kita sangka-sangka. Yang berubah itu sebenarnya bukan dompet kita yang kering, tapi gaya hidup kita yang jadi lebih berkah dan terarah. Nah, kemudian kita lihat sisi terang yang gagal masuk konten, yang isinya bagus tapi nggak naik ke algoritma. Ini di bagian favoritku ya, sisi terang menjadi orang tua yang jarang banget masuk konten. Kenapa jarang masuk konten? Karena momen-momen ini sifatnya tuh terlalu tenang, terlalu intim, terlalu damai, gak bisa dijual pakai lagu jedak-jeduk medsos. Tapi momen-momen ini tuh yang bikin jutaan orang di dunia tetap milih dan bahagia jadi orang tua. Nah, pertama, jadi orang tua itu sebenarnya peredam stres alami atau the magic of oxytocin. Bayangin ya skenario ini ya. Kita seharian kerja di kantor, dikomplain bos, jalanan macet parah, cuaca panas, pokoknya kepala rasanya mau pecah, stres tingkat dewa. Tapi begitu kita itu sampai di dalam rumah, kita buka pintu, lalu dengar suara langkah anak kita yang lari. Oh, ibu, gitu. Terus habis itu langsung meluk kita. Nah, secara ilmiah, sains membuktikan bahwa kontak fisik antara orang tua dan anak itu sebenarnya memicu pelepasan hormon oksitosin dalam jumlah besar. Oksitosin ini apa? Oksitosin ini adalah hormon kasih sayang yang secara instan menurunkan hormon kortisol atau hormon stres. Nah, beban pekerjaannya tadi yang numpuk di pundak itu rasanya luruh gitu aja dalam satu kali pelukan. Nah, kalau di dalam Al-Quran, fenomena biologis dan psikologis ini disebut dengan istilah qurrota a'yun atau penyejuk mata dan penenang hati, seperti doa yang sering kita baca di surat Al-Furqan ayat 74. Jadi anak itu adalah healing terbaik yang gratis, yang nggak perlu kita beli pakai tiket liburan atau staycation yang mahal. Cukup kita meluk anak kita pas lagi capek-capeknya dan mereka excited ke kita, itu udah bagus banget gitu. Udah bikin kita nyaman gitu. Nah, kedua, melihat dunia dengan mata baru atau practicing mindfulness. Sebagai orang dewasa, kita tuh sering ya terlalu serius menjalani hidup. Kita gampang cemas sama masa depan, nyesel sama masa lalu, kita kehilangan kemampuan untuk momen menikmati seperti ini. Tapi anak-anak enggak. Nah, jadi anak-anak mereka itu guru terbaik kita sebenarnya dalam hal mindfulness. Anak kecil itu selalu hidup di detik ini. Coba deh kita perhatikan ya anak kecil. Mereka bisa jongkok selama 15 menit cuma buat ngeliatin semut berbaris bawa potongan daun. Mereka bisa ketawa kegirangan cuma karena lihat air hujan tuh netes dari genteng. Nah, saat kita menemani anak bermain secara gak langsung, mereka lagi ngajak kita tuh buat lockout sebentar dari dunia dewasa yang melelahkan. Kita diajak buat main hujan-hujan lagi, main tanah, main hal-hal untuk menghargai hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan karena kita tuh terlalu sibuk nyari uang. Tuh sekarang banyak kan juga tempat-tempat wisata yang sebenarnya nggak cuma playground. Playground yang gak cuma buat anak-anak, tapi playground buat dewasa. Yang seluncuran raksasa, sehingga seluncuran itu gak cuma anaknya, tapi sekalian sama orang tuanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu loh, sebenarnya yang bikin kita itu akhirnya, mereka itu mengajarkan kita itu untuk lebih menghargai hal-hal kecil. Nah, kemudian yang ketiga ya, cinta tanpa syarat atau unconditional love dan fitrah. Di luar sana, di luar dewasa yang kita yang kejam ini, kita seringkali dinilai berdasarkan referensi kita. Kita dihargai cuma karena prestasi kita, karena jabatan kita, atau karena penampilan fisik kita. Tapi kan kita nggak semua dari kita punya itu, gitu. Dunia itu, kalau kita nggak punya itu, dunia itu bisa dengan mudah ninggalin kita. Tapi di mata anak-anak kita itu pahlawan buat dia. Kita itu pusat dari semesta. Gak peduli rambut kita hari itu berantakan banget, mereka gak peduli kamu itu udah mandi apa belum, mereka itu juga gak peduli kita itu gajinya berapa, jabatan kita apa di kantor, bahkan jadi buat mereka kehadiran kita itu aja udah lebih dari cukup. Nah, dalam psikologi ini disebut secure attachment atau kelekatan yang aman. Dalam Islam, ini tuh kata Rasul ya, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau suci, murni, dan penuh cinta yang tulus, merasakan dicintai semurni itu tanpa syarat apapun. Nah, itu sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa mewah yang hanya bisa kita dapatkan ketika kita menjadi orang tua. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang batin nih. Wah, kalau ngomongin indahnya aja sih enak ya, tapi realitanya kan kita tetap aja capek, kita juga butuh tenaga ekstra. Nah, bener banget. Tapi aku tuh gak mau jualan konten yang terlalu manis sampai bikin kita diabetes ya. Jadi orang tua itu emang ada tantangannya. Makanya biar kita gak gampang makan kengerian medsos, kita tuh butuh yang namanya real life skills atau strategi menjaga kewarasan. Nah, pertama, strategi pertama apa ini? Bangun support system yang sehat. Jangan pernah mencoba jadi superman atau superwoman sendirian dalam mengasuh anak. Nah, manusia itu makhluk sosial. Teori psikologi modern tentang social support theory membuktikan bahwa dukungan sosial yang baik dari lingkungan sekitar kita itu bisa menurunkan resiko depresi pasca melahirkan atau postpartum depression sampai ke level yang paling rendah. Kalau di Islam sudah mengajarkan itu lewat syuro atau musyawarah antara suami dan istri, serta ta'awun. Ta'awun itu apa? Ta'awun itu tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi parenting itu kerja tim ya, bukan kerjaan istri sendirian, bukan juga cuma tanggung jawab suami cari nafkah doang, itu enggak. Jadi komunikasikan pembagian peran dan pasangan sejak awal. Kalau butuh bantuan orang tua, mertua, atau asisten rumah tangga, jangan gengsi untuk meminta. Minta bantuan itu bukan berarti kita tuh gagal jadi orang tua. Kemudian strategi kedua, atau filter ekspektasi, stop social comparison. Kenapa kita gampang stres pas lihat medsos? Nah, kalau dalam psikologi, teori dari Leon Festinger ini namanya social comparison theory. Kita tuh hobi banget ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Nah, masalahnya di medsos, kita tuh sering ngebandingin dapur kita yang lagi berantakan sama ruang tamu orang lain yang udah ditata rapi, dikasih filter estetik, pakai latar lagu yang tenang. Yang jelas kita tuh udah kalah dan langsung ngerasa insecure. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngasih tips yang paling ampuh nih di dalam hadisnya riwayat Muslim, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih patut agar mendatangkan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Jadi tutup mata dari standar parenting estetik ala influencer lain kalau itu cuma bikin kita tuh merasa bersalah. Anak itu gak butuh rumah yang estetik kayak di Pinterest, anak juga gak butuh orang tua. Jadi anak itu cuma butuh orang tua yang hadir secara utuh dan bahagia di dekat kita. Nah, strategi ketiga, self-care tanpa rasa bersalah. Banyak orang tua baru merasa berdosa kalau mereka itu menyisihkan waktu sebentar aja buat diri mereka. Mikirnya, aduh aku egois banget ya kalau ninggalin anak sejam cuma buat ngopi atau buat ke salon. Nah, padahal dalam psikologi ada istilah emotional contagion atau penularan emosi. Emosi orang tua itu nular banget ke anak lewat gembang, mikro ekspresi dan nada bicara. Kalau ibunya stres, anaknya jadi ikutan rewel. Kalau ayahnya pulang kerja bawa aura negatif, nah itu rumah tuh langsung rasanya tuh tegang. Jadi merawat diri kita itu sama dengan menjaga kewarasan kita. Itu bukan egois, itu adalah investasi supaya kita tuh punya stok energi dan kebahagiaan buat ditularkan ke anak kita, ke orang lain. Ya ingat ya, jiwa kita, tubuh kita itu punya hak yang sama untuk dirawat, karena mereka itu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga keseimbangannya. Nah, ya teman-teman semua, jadi penutup ya, saya masih mau nyampaikan satu pesan penting buat kita semua yang mungkin saat ini posisinya masih ragu, masih takut, atau bahkan lagi cemas melihat masa depan, jadi orang tua, menikah, pingin keluarga. Itu tuh emang sebuah perjalanan yang panjang yang membutuhkan harga yang harus dibayar. Nah, kalau katanya Ustadz Bendri Jai Surahman, punya anak itu memang melelahkan. Kalau tidak melelahkan, gini, kata Ustadz Bendri Jai Surahman, punya anak, mengasuh anak itu memang melelahkan, karena hadiahnya di surga. Tapi kalau tidak melelahkan, hadiahnya itu cuma voucher staycation atau voucher shopping gitu aja, kata Ustadz Bendri Jai Surahman. Jadi ada waktu santai kita yang memang berkurang, ada tenaga yang terkuras, ada materi yang harus dialokasikan. Tapi harus kita ketahui apa yang kita dapatkan kembali dari proses itu tuh jauh lebih besar daripada apa yang kita korbankan. Jadi menikah dan mengasuh anak dalam Islam dinilai sebagai salah satu bentuk ibadah terpanjang, sebuah ladang pahala jariah yang gak akan pernah terputus sampai kita itu udah meninggal. Nah, jadi parenting itu bukan kompetisi siapa yang paling menderita, juga bukan lomba siapa yang paling sempurna di kamera. Setiap keluarga itu punya iramanya sendiri-sendiri, setiap rumah tangga punya lagunya sendiri, dan percayalah, irama rumah tangga kita nanti bisa jadi jauh lebih indah, jauh lebih tenang, jauh lebih membahagiakan daripada apa yang digambarkan oleh potongan video 15 detik yang lewat di layar HP kita. Jadi jangan biarkan ketakutan yang diciptakan oleh dunia digital, algoritma yang naik itu merampas keberanian kita untuk menikah dan punya anak, untuk menjemput salah satu petualangan terindah dalam hidup manusia. Oke, gitu aja sih. Terima kasih perhatiannya. Kita kembali ke Kak Fresti Oktara.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Kita langsung ke pendengar begitu Ustazah ya, karena kebetulan sudah banyak yang antri untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita akan sapa pendengar yang sudah menghubungi via telepon begitu Ustazah. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Bu Isti, silahkan Ibu.
2: Ya, begini Bu Ustazah, zaman sekarang itu pada lebih enak dari dulu Bu Ustazah. Saya itu dulu gak ada pempes-pempes, gak ada apa-apa. Tapi Ibu merasa apa ya, lelah Ibu itu merasa bahagia. Ngelihat anak-anak Ibu itu sehat, anak-anak Ibu itu apa namanya, gak merepotkan, gak kayak anak sekarang itu rewelnya minta ampun. Baik. Kadang-kadang anak sekarang itu apa namanya, masak tinggal metek, nyuci tinggal metek, itu aja. Kadang-kadang masih berantem sama suaminya, ini itu. Ya Allah, saya kadang-kadang itu namanya anak yang kurang bersyukur, apa kurang apa mendengarkan tausiah-tausiah kayak gini. Jadi kalau lebih banyak umurnya itu lebih matang Bu Ustaz, jadi lebih ngerti nggak emosian. Apakah itu karena umur, karena pengetahuan agama ya Bu Ustaz? Mudah-mudahan apa namanya rumah tangganya anak-anak saya itu bisa apa namanya bisa rukun, bisa enggak berantem masalah ngurusin anak-anak Bu Saja. Tolong minta doanya Bu Saja, mudah-mudahan bisa jadi anak yang soleha, yang ngurusin anak sama suaminya, biar menjadi bahagia sampai nanti anak-anaknya besar. Baik. Tolong dijelaskan apa titiknya Bu Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustazah?
1: Ya, memang sih sekarang itu banyak pasangan yang bertengkar. Nah, bisa jadi seperti kata Ibu tadi, bisa jadi karena pengetahuannya yang kurang, atau mungkin bisa jadi egonya itu untuk mengaplikasikan ilmu yang udah mereka dapetin itu nggak diterapin gitu, mungkin karena egonya ya. Karena memang dalam pernikahan itu harus ada yang ngalah, ada yang, jadi kalau misalkan pasangan kita lagi marah nih, kita yang ngalah. Kalau kita yang marah, pasangan kita yang ngalah. Nah, itu untuk mengalah itu nggak mudah gitu. Kadang kalau lagi marah memang diem-dieman, terus aku nggak mau ngomong kalau dia belum ngomong, nanti kalau dia ngomong duluan, kalau aku ngomong duluan berarti aku kalah. Nah, ego itu nggak mudah ya untuk mendidik ego kita sendiri, itu memang nggak mudah. Nah, jadi sebagai ibu memang yang bisa ibu lakukan ya, ibu tadi yang telepon itu berdoa semoga Allah itu memberikan kita semua para generasi muda yang menikah, yang usianya masih 20-an, 30-an ini, itu bisa lebih dewasa lagi. Ya begitu.
0: Baik, Ustazah. Kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah disampaikan via WhatsApp ya Ustazah, dari Bu Hartini. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, menikah ini adalah ibadah. Apakah mempunyai anak wajib menurut Islam? Dan bagaimana kalau mempunyai anak itu dibatasi? Apakah berdosa? Baik, terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Hartini, kita ke penelpon lainnya Ustazah ya. Nanti langsung dijawab double begitu Ustazah ya. Baik, halo. Oh, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: Wira.
3: Pagi.
0: Selamat pagi. Silahkan.
3: Oke, terima kasih atas waktunya. Gimana pandangan psikolog dalam hal ini? Tadi kan Ibu psikologi ya. Pandangan psikolog mengenai peran penting psikologi wanita setelah menikah dan punya anak. Adakah masa transisi besar yang menuntut penyesuaian nilai, komunikasi, dan kasih sayang, dan adakah perubahan emosional dan psikologi? Gimana dengan contoh menjadi ibu yang baik dalam mendidik anak, atau peran penting untuk seorang ibu atau seorang istri dalam mendidik anak-anaknya? panjang ya Mbak Fresti ya.
0: Baik, saya catat.
3: Ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
3: Dari saya. Terima kasih Bu Ustazah, Mbak Fresti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustazah ya. Jadi kalau ibadah, kalau menikah itu adalah ibadah, punya anak wajib menurut Islam. Tapi bagaimana kalau mempunyai anak itu dibatasi? Apakah berdosa begitu ya? Dan apakah punya anak wajib menurut Islam begitu? Silakan Ustazah.
1: Oke, jadi begini ya, punya anak itu sebenarnya hak prerogatifnya Allah. Hai. Kita itu nggak bisa menentukan kita tuh punya anak apa enggak. Jadi nggak ada yang namanya wajib. Karena banyak juga orang-orang yang sebenarnya dari dulu pengen punya anak tapi sampai sekarang belum punya anak. Nah itu hak prerogatifnya Allah. Tapi jadi gini, Rasul itu pertama bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu mandul gitu. Terus para sahabat bilang, mandul itu artinya gak punya anak Rasul gitu. Terus Rasul menyalahkan, bukan seperti itu. Mandul itu adalah punya anak, tetapi tidak ada satupun anaknya yang bisa memberikan dia pahala atau amal ketika dia tuh udah meninggal. Gitu. Itu namanya mandul. Nah, dalam Islam punya anak itu wajib apa enggak? Nah, sebenarnya itu pertanyaannya yang harus dikoreksi ya. Jadi kita sebagai orang yang menikah itu sebaiknya harus punya keinginan gitu, harus punya keinginan untuk punya anak. Tetapi nanti aplikasinya kita punya anak apa enggak itu haknya Allah. Nah, kenapa kita harus pengen punya anak? Harus pengen ya, bukan harus punya. Kenapa kita harus pengen punya anak? Bukan yang child free yang enggak pengen punya anak sama sekali. Nah, kenapa kita harus pengen? Karena kalau kita punya anak dan kita mendidik dia dan kita mengenalkan dia kepada Allah, kita mengajarkan ketaatan kepada anak-anak kita, maka ketika anak-anak kita itu berbuat baik, taat kepada Allah, itu pahalanya itu akan ngalir ke kita. Sampai bahkan kalau kita udah meninggal, kita itu udah dapat kiriman pahala. Jadi siapa sih, manusia mana sih yang gak kepingin punya deposit gitu. Gak ngapa-ngapain, tapi kita rekening kita nambah terus gitu kan ya. Nah itu juga sama. Tapi bentuknya itu bukan finansial, tapi bentuknya itu pahala yang akan terus mengalir walaupun kita udah meninggal. Makanya kenapa kita harus kepingin punya anak. Tapi punya anak apa enggak itu adalah haknya Allah. Tapi kalau misalkan sampai sekarang belum punya anak gimana gitu kan. Kalau sampai sekarang kita belum punya anak, maka seperti kata Rasulullah, mandul itu bukan orang yang gak punya anak. Mandul itu adalah orang yang punya anak, tapi anak-anaknya itu tidak memberi manfaat kepada dia setelah dia meninggal. Nah, kalau nggak punya anak, gimana caranya? Ya kita bisa mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan, atau kita bisa ikut bukan mendidik ya. Kalau memang kita nggak punya kemampuan untuk mendidik, kita bisa ikut urun rembuk lah, sedekah ke panti asuhan. Nah, ketika anak-anak itu mereka itu berbuat baik, nah, itu pahalanya juga ngalir ke kita karena kita ikut berpartisipasi membuat dia semakin lebih baik, meringankan hidup dia, agar dia jalannya lebih mudah untuk taat kepada Allah. Nah itu juga sama. Nah, itu walaupun kita nggak punya anak, tetapi kebaikan itu juga ngalir ke kita, gitu. Kayak MLM gitu, ibaratnya begitu. Kedua pertanyaan dari Bapak, Mohon maaf sekali, saya tuh nggak paham Bapak itu tadi bilang apa, karena suaranya putus-putus gitu.
0: Oh, Bu Wira.
1: Mbak Presti bisa
0: baik.
1: Bantu? Iya, iya.
0: Tadi Bu Wira, bukan Bapak-Bapak Ustazah.
1: Jadi, oh, bukan.
0: Iya, maaf. Tadi Bu Wira menyampaikan pandangan dari seorang psikolog, karena Ustazah juga merupakan seorang psikolog begitu ya. Jadi kalau peran penting begitu bagi wanita setelah menikah, itu kan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jangankan habis menikah, habis melahirkan saja sama ya Ustazah. Perubahan emosional,
1: iya,
0: kemudian dalam iya, dalam mengurus anak dan lain sebagainya. Nah, seperti apa dari sudut pandang seorang psikolog begitu, dan contoh menjadi ibu yang baik dalam mendidik anak itu juga bagaimana Ustazah? Baik, silahkan.
1: Oke, jadi emang perempuan itu setelah dia menikah itu banyak hormon yang berubah. Jadi lebih mudah lelah, karena jangankan dia harus mengurus anaknya, dia mengurus dirinya sendiri aja sulit kan ya. Habis operasi atau habis lahiran normal itu badan itu kan sakit semua. Jadi jangankan dia ngurus bayi gitu, ngurus anak kecil yang ketika dia minta apa-apa gak bisa ngomong, bisanya cuma nangis gitu. Kita ngurus diri kita sendiri aja gak bisa gitu. Kita butuh bantuan orang lain, makanya kita butuh yang namanya support system, suami kita. Jadi saat kita hamil, sebelum lahiran ya, kita itu udah tahun ya, udah suruh musyawarah ke pasangan, ke orang tua kita, nanti ketika saya lahiran tolong dibantu, terus ke ART ketika kita udah lahiran tolong dibantu sampai kita benar-benar pulih gitu. Nah itu akan sangat meringankan seorang ibu yang baru aja melahirkan, itu sangat membantu sekali untuk menjaga kewarasan dia, karena banyak sekali yang baby blues postpartum akhirnya sampai membunuh anaknya itu karena dia kelelahan gitu. Dia itu udah nggak bisa berpikir aku harus gimana, aku sendiri tuh nggak bisa gitu, daripada aku nggak bisa terus aku akhirnya melantarkan anakku, ya udah anakku aja sekalian tak bawa gitu. Nah itu yang serem gitu, makanya butuh yang namanya support system. Kemudian
0: contoh mendidik.
1: Oh ya, contoh
0: anak
1: ibu ya.
0: Begitu ya. Baik.
1: Contoh mendidik anak yang baik. Jadi gini, namanya ilmu parenting itu luas ya. Ada yang namanya parenting VOC, ada yang namanya parenting gentle parenting. Nah, itu semua itu sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya. Nah, teori parenting itu enggak bisa serta-merta kita kerjakan kalau kitanya itu gak nyaman gitu. Dan setiap anak juga punya karakternya masing-masing. Jadi ada yang emang cocok dikasih tahu sama soft spoken, dia udah bisa ngerti. Terus ada juga yang gak bisa dikasih soft spoken, itu gak bisa. Ya itu mungkin ada VOC-nya dikit, tapi nanti habis dikasih VOC dikit biar dia ngerti gitu, nanti habis itu kita peluk lagi, kita sayang lagi. Jadi punya anak itu ibarat kayak main layangan gitu Kak. Terus setiap anak itu juga punya fasenya masing-masing. Mungkin dari ketika dia umur 4 sampai 7 tahun, kita itu sikapnya parentingnya ke dia itu bagaimana. Nanti ketika dia umurnya 8 tahun sampai 14 tahun, kita udah beda lagi parentingnya, udah gak bisa kita samakan sama saat dia usianya di bawah itu gitu Kak. Jadi ya kenapa sih kita harus belajar parenting? Nah karena teori-teori itu, karena saking banyaknya, jadi kita tahu nanti ketika fase ini kita harus bagaimana gitu. Yang senyamannya kita gak bisa kayak aku ke anakku gitu ya. Aku ke anakku ya kadang ya VOC juga, kadang ya gentle juga, kadang ya kayak singa, kadang ya kayak bidadari gitu lah.
0: Okay,
1: jadi gak bisa kita jadikan satu itu nggak bisa, Kak.
0: Oke, baik. Kemudian satu pendengar lagi, Ustazah ya. Ini dari Bu Wati yang sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya, bagaimana cara mendidik anak usia 12 tahun, laki-laki? Kalau tidak bisa dinasehati atau dituturi, apa boleh sedikit dipukul Ustazah? Biar anaknya manut begitu ya, biar nurut begitu Ustazah. Boleh tidak dipukul anak usia 12 tahun, cowok?
1: Ini pertanyaannya emang berat ya yang ini. Jadi begini, di dalam Islam kita itu boleh memukul anak ketika dia udah waktunya sholat tapi nggak sholat. Nah, dalam sisi itu. Tapi untuk hal lain, kalau memang, jadi gini, Ustadz Bendri Jaisur Rahman itu pernah bilang ya di buku-bukunya, di seminar-seminarnya, kita sebagai ibu itu harus jadi ibu yang dicintai. Jangan kita jadi mommy is enemy atau ibu adalah musuh kita. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memikat hati anak. Jadi ketika dia kecil sama dia umur 12 tahun itu pastikan bahwa dia itu mencintai kita. Nah, jadi ketika kita nanti akhirnya marah, dia itu enggak potek gitu. Apa sih namanya? Kalau pensil tuh enggak patah gitu loh. Nah. Jadi kalau kita lagi marah gitu ya, kita ngasih taunya agak keras gitu, dia menerima, oh iya, tapi dia enggak melawan. Walaupun dia kita marahin, tapi dia itu enggak marah dan dia itu tetap mencintai kita gitu. Itu kalau dulu Rasulullah tuh juga gitu. Jadi ada salah satu sahabat Rasul, saya lupa namanya, itu ada di bukunya Ustadz Bendri Jaisur Rahman juga ya. Nah, beliau itu marah kepada salah satu anak-anak yang juga sahabatnya. Dia itu marahnya karena pada saat di medan perang dia itu ketemu musuh, terus musuhnya itu dibunuh gitu. Padahal sebelum musuh itu dibunuh, musuhnya itu udah bersahadat gitu. Tapi sama dia tetap dibunuh. Nah, dia itu dimarahi oleh Rasul. Nah, bayangin, dia itu sangat sangat kagum, sangat sayang, sangat cinta sama Rasul. Tiba-tiba sama Rasul, karena dia bikin kesalahan ya sama Rasul, Rasul marah besar. Karena kan tidak boleh membunuh muslim. Apapun yang terjadi tidak boleh membunuh muslim. Sedangkan musuhnya itu udah bersahadat. Makanya Allah itu, makanya Rasul itu marah besar. Nah, posisinya si anak muda ini, dia itu walaupun dia dimarahin oleh Rasul, tapi dia itu enggak merasa patah gitu dimarahin oleh Rasul. Dia itu enggak putus asa gitu. Ya dia menyadari kesalahan dia, tapi dia tetap sayang sama Rasul, tetap baik sama Rasul. Dia enggak patah gitu loh, enggak cegah abis itu pergi, itu enggak. Jadi intinya ketika kita marah sama anak, ya itu wajar sih ya kalau memang anaknya itu melakukan kesalahan yang besar. Tetapi pastikan biar kita tidak ditinggalkan oleh si anak itu, pastikan bahwa dia itu mencintai kita. Gitu. Jadi kita tuh harus nabung kasih sayang sejak dia kecil. Jadi ketika ada masalah, tabungan itu berkurang tetapi nggak habis gitu. Gitu Kak.
0: Iya, Ustazah, ini karena waktu juga yang harus mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya di kesempatan kali ini. Mungkin sebagai penutup ada pesan juga yang ingin disampaikan untuk para pendengar. Singkat begitu Ustazah, 1 menit monggo silahkan.
1: Iya, terima kasih. Ini bukan hanya dari saya, tapi ini dari Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Mengasuh anak, menikah dan mengasuh anak itu memang berat ya. Memang suatu perjalanan yang panjang, yang tidak mudah. Tetapi perjalanan panjang yang tidak mudah ini, itu pahalanya, hadiahnya itu langsung dari Allah dan pahalanya sangat besar. Kalau mengasuh itu mudah, maka hadiahnya itu bukan surga, tapi cuma tiket belanja. Nah, semoga ini bisa jadi motivasi minimal buat saya sendiri untuk bisa tetap walaupun sebel, tapi tetap berusaha dan tidak putus asa untuk mendidik anak-anak kita. Dan mencintai anak-anak kita apapun kondisinya.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah Ruli. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya.
1: Terima kasih juga atas baik kesempatannya Kak Fresti.
0: Terima kasih Ustazah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat beraktivitas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pendengar, demikian tadi program Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali ketika Anda yang juga tadi ingin bergabung bersama kami tapi tidak bisa kami terima begitu ya, karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua. Nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi bersama dengan Ustazah Ruli Ismawati. Beliau adalah Ketua Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan PEDNA Nganjuk dengan topik kenapa menikah dan punya anak tetap layak untuk diperjuangkan. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas untuk Mutiara Pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming atau penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Inilah warta pagi selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Polrestabes Surabaya bongkar kasus penyekapan dan jaringan scamming atau penipuan internasional yang melibatkan WNA asal Jepang dan Cina. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra berikut ini.
2: Satreskrim berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyekapan terhadap warga negara asing atau WNA asal Jepang yang diduga berkaitan dengan jejaring scamming internasional lintas negara. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Surabaya.

0: Konsulat Kedutaan Besar Jepang yang ada di Surabaya menyampaikan bahwa mendapat informasi adanya warga negara Jepang yang diduga diculik dan disekap dan terindikasi berada ataupun lokasinya diketemukan di alamat di Jalan Dharma Husada Permai 7 Romawi Blok N318 Surabaya. Itu diketemukan dua orang warga negara Jepang.
1: Sementara Kepala Bagian Kejahatan Transnasional dan Internasional Set NBC Interpol Indonesia, Kombes Pol Riki Purnama, mengungkapkan dengan adanya kasus ini mengindikasikan Indonesia mulai dimanfaatkan sebagai basis operasi sindikat kejahatan internasional.
2: Belakangan ini telah ada beberapa penangkapan bulan lalu di Bogor oleh teman-teman imigrasi, kemudian kasus yang di Bali diikuti oleh kasus yang di Surabaya, dan dua hari lalu kasus serupa di Batam. Indikasinya semua kasus yang diungkap dalam 5 TKP terpisah ini melibatkan sindikat jaringan kejahatan scam internasional.
1: Hingga saat ini Polrestabes Surabaya masih mendalami kemungkinan adanya korban lain di Jepang, Cina, dan Taiwan, dan menegaskan seluruh tersangka akan diproses hukum di Indonesia. Para tersangka dijerat pasal 450, pasal 451, pasal 455, dan pasal 492 KUHP, serta pasal 28 ayat 1 Jangto, pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE Jangto, pasal 20 dan pasal 21 KUHP. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Ermina Jane melaporkan.
4: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat hampir 1 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api sepanjang April 2026. Total sebanyak 999.225 pelanggan dilayani, terdiri atas 509.089 orang penumpang yang berangkat dan 490.136 penumpang yang tiba di wilayah Daop 8 Surabaya. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan andal, baik untuk kebutuhan bisnis, wisata, maupun silaturahmi. Ia mengatakan stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi, sebanyak 150.862 penumpang. Disusul stasiun Surabaya Pasar Turi 149.724 penumpang dan stasiun Malang 82.918 penumpang.
5: Sepanjang bulan April tahun 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya telah berhasil melayani sebanyak 999.225 penumpang. Hal ini mencerminkan masih tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda pilihan utama mereka ketika bepergian. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 509.089 penumpang yang berangkat serta ada 490.136 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun tertinggi yang melayani penumpang, disusul stasiun Surabaya Pasar Turi serta stasiun Malang.
4: Mahendro menambahkan, PT KAI terus melakukan peningkatan fasilitas dan inovasi layanan di berbagai stasiun di wilayah Daop 8 Surabaya, baik di dalam kereta maupun di stasiun, guna menghadirkan transportasi yang efisien, modern, dan inklusif. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman. Berikut laporan Ane Kusuma selengkapnya.
6: Perumbulok Cabang Mojokerto memastikan distribusi minyak goreng dengan merek Minyak Kita di wilayah Kabupaten Jombang berjalan lancar sehingga ketersediaan stok tetap aman dan harga di pasaran terpantau stabil khususnya menjelang Idul Adha 2026 mendatang. Pimpinan Perumbulok Kantor Cabang Mojokerto, Muhammad Husin, kepada RRI menjelaskan bahwa Bulog telah menyalurkan Minyak Kita kepada 18 pedagang di pasar Poncombang dengan alokasi sekitar 600 liter untuk masing-masing pedagang. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga ketersediaan minyak goreng sekaligus juga memastikan harga tetap terkendali di tingkat konsumen.
7: Ketersediaan Minyak Kita khususnya di wilayah pasar SK21 RRI Jombang, yaitu di pasar Pon. Kami mendapatkan instruksi dari pusat melalui pemerintah pusat dan dari Bapanas dan juga dari Kemendag untuk mendistribusikan Minyak Kita. Insya Allah kami pastikan stok Minyak Kita akan terpenuhi. Jadi khusus di pasar Jombang.

0: Khususnya di pasar FK2KP dan pasar skater Bapung ya, dan pasar-pasar lainnya di wilayah Jombang, termasuk KDNP, RPK, merupakan kita binaan dari Bulog dan juga atap-atap lainnya. Harganya 15.700. Di pasar-pasar toko-toko di pasar pon ini, selain kita distribusikan minyak kita, juga distribusikan beras SPAT.
1: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar pon Jombang, Muhammad Amin, mengaku pasokan minyak kita saat ini tersedia dengan lancar sehingga pedagang tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh stok ketersediaan. Kondisi tersebut juga dinilai membuat masyarakat lebih tenang karena harga minyak goreng saat ini relatif stabil.
2: Untuk stok minyak semua cukup terpenuhi semua, Pak. Nggak ada kendala apa-apa, harga juga stabil. Nggak ada kenaikan, aman-aman. Nggak ada kendala, semua lancar semua, Pak. Lancar semua.
3: Pembeli sini ya, UKM, rumah tangga.
1: Bulog Mojokerto saat ini juga memastikan akan terus melakukan pemantauan distribusi dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan strategis. Ana Kusuma melaporkan.
4: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026, rata-rata masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas. Heri Susanto melaporkan.
5: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
6: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
5: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
7: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataan datanya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
5: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, per 4 Mei 2026 jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.164. Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur. Januar Fahmi berikut melaporkan.
9: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85.000 lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini ini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
10: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
11: Katanya terbesar di Jawa Timur mungkin?
10: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar. Kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
9: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
10: Supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, tidak lupa karena kloter ini langsung ke Medina, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo.
9: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Untuk mewujudkan generasi emas, Universitas Dinamika Surabaya serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Farida Kusnia melaporkan.
12: Dalam mewujudkan generasi emas, Universitas Dinamika Surabaya serius dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Dinamika, Dr. Anjik Sukma Aji, mendidik bangsa jangan setengah-setengah. Karena itu, Dr. Anjik Sukma Aji mengatakan ada program di kampus ini yang bakal mendidik dan menyiapkan generasi dengan benar.
13: Dinamika Excel. Nanti mahasiswa itu fokus akademik itu 3 tahun pertama. Benar-benar kita akan didik. Benar-benar adik-adik kita siapkan secara akademik. Ya, secara hard skill maupun soft skill ya kita siapkan situ. Nanti 1 tahun terakhir kita akan terjunkan ke dunia kerja. Kita terjunkan ke masyarakat. Kita punya 5 program. Enggak cuma magang aja. Kalau passionnya itu di kerja, silakan ikut program yang corporate, magang perusahaan. Itu nanti setelah tahun keempat. Kalau suka riset ya, mau lanjut ke S2 nantinya, ada program riset, exploration. Ada satu lagi, ada program bagaimana sukanya saya ada membantu sosial ya, di lingkungan sosial ya. Artinya kita membantu masyarakat, menaikkan ekonomi UMKM, mengangkat desa yang nggak maju jadi maju. Itu kita ada program Excel yang society.
12: Saat memberikan edukasi ke mahasiswa-mahasiswi Universitas Dinamika, penyiar radio swasta Surabaya, Yuris Sabriena, menyarankan generasi muda untuk berani memberikan informasi yang edukatif, menginspirasi di media sosial.
14: Posting whatever you want to post on your media sosial. Tapi yang penting, yang pertama positif. Yang kedua, yang penting bisa menginspirasi, mengedukasi.
12: Penyiar radio swasta Surabaya, Yuris Sabriena, juga menanamkan rasa percaya diri kepada para mahasiswa-mahasiswi Universitas Dinamika. Menurutnya, percaya diri pada masing-masing individu harus dilatih. Farida Husnia melaporkan.
8: Info olahraga.
4: Pendengar, Kejur Prof Panjat Tebing Jatim 2026 yang berlangsung pekan ini di Surabaya diharapkan menjadi ajang regenerasi menuju PON 2028. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Panjat Tebing Jawa Timur 2026 yang berlangsung pada pekan ini di lapangan Jatim Seger Surabaya menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda menuju level nasional hingga pekan olahraga nasional PON 2028. Sebanyak 294 atlet dari 30 kabupaten dan kota ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari berbagai kelompok umur yakni KU9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Jawa Timur Henki Irawan mengatakan Kejur Prof menjadi pintu awal bagi atlet muda untuk menembus kompetisi nasional. Menurutnya, regenerasi atlet menjadi fokus utama FPTI Jatim di tengah persaingan nasional yang semakin kompetitif. Pihaknya berencana memperbanyak kejuaraan dengan format terbuka agar lebih banyak pengalaman bertanding.
16: Dari kami sih memang banyak program-program yang untuk pembinaan atlet-atlet muda untuk regenerasi. Ya, insya Allah ke depan kejuaraan daerah ini akan mungkin di luar yang sudah diadakan oleh KONI Jatim, kita akan rencananya bikin kejuda-kejuda prof yang sifatnya open untuk membuat wadah untuk ada di Jawa Timur berapa namanya berkompetisi.
15: Kejur Prof ini diikuti 160 atlet putra dan 130 atlet putri mewakili daerah masing-masing. Dalam Kejur Prof ini, nomor yang dipertandingkan meliputi lead, speed world record, dan boulder. Untuk kelompok KU9 dan KU15 hanya bertanding di nomor speed world record, sementara KU17 hingga KU19 mengikuti seluruh nomor pertandingan. Selain perebutan medali, kejuaraan tersebut digunakan sebagai ajang seleksi menuju kejuaraan nasional kelompok umur di Jakarta. Seluruh atlet diharapkan mampu tampil terbaik dan tetap menjunjung sportivitas. Agustin Junior Diani melaporkan.
4: Peringati hari jadi Persela ke-59 komunitas Jersey Lamongan pamerkan kostum kebanggaan tim sejak divisi terbawah. Farin Regi melaporkan.
17: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-59 Persela Lamongan, komunitas Jersey Lamongan atau KCLA menggelar kegiatan bertajuk Piknik Nostalgia. Puluhan kostum lawas tim berjuluk Laskar Joko Tingkir dipamerkan sejak berkompetisi di divisi terbawah. Kegiatan ini disambut antusias oleh pecinta sepak bola dan kolektor jersey dari berbagai kalangan. Ketua KCLA, Le Abdulwoh, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Persela, sekaligus ajang mempererat kebersamaan antar komunitas. KCLA menghadirkan sekitar 50 jersey match worn, yakni jersey asli yang pernah digunakan pemain Persela dalam pertandingan resmi. Koleksi ini mencakup berbagai era, mulai dari Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, Liga Super Indonesia, hingga kompetisi Liga 2 saat ini.
18: Pada kesempatan ini, KCLA menghadirkan sekitar 50 jersey match worn atau bekas pemain Persela, mulai dari waktu masih di Divisi 2, Divisi 1, Divisi Utama, sampai Liga Super, sampai saat ini di Liga 2. Di kesempatan ini pula disampaikan beberapa cerita menarik terkait jersey match worn Persela yang pada saat ini sudah sangat jarang dicari, karena jersey Persela pada waktu itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi jersey-nya ini langsung mencari dari para pemain Persela yang lama.
17: Le berharap antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Persela tetap terjaga, seiring dengan harapan akan kebangkitan prestasi klub di masa mendatang. Farin Raki melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
4: Mendengar kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Tioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Terima kasih pendengar. Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami akan bagikan satu persatu informasi-informasi untuk Anda. Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang hari ini juga tidak sabar begitu ya, menunggu eventnya atau rangkaian event Hari Jadi Kota Surabaya, di mana hari ini begitu kita akan menyimak bersama Festival Rujak Ulek. Ini tanggal 9 loh ya, hari Sabtu. Jadi kalau biasanya Festival Rujak Ulek ini hadir di siang hari begitu ya, siang menuju sore hari, tapi untuk kali ini eventnya itu berlangsung pada malam hari. Jadi bertempat di Surabaya Expo ya, yang dulunya itu XTHR. Jadi nanti Anda bisa berbondong-bondong ke sana. Open gate-nya pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Mungkin bagi Anda yang belum tahu, Anda baru bergabung bersama dengan Kota Surabaya. Apa sih Festival Rujak Ulek itu? Dan kenapa Festival Rujak Ulek ini benar-benar yang gegap gempita begitu ya. Semua orang itu pengen banget untuk bisa melihat atau menyaksikan secara langsung bagaimana kemeriahan dari Festival Rujak Ulek. Ini bukan kali pertama diselenggarakan begitu ya, karena setiap tahunnya ini juga merupakan rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menggelar Festival Rujak Ulek sebagai bagian agenda tahunan dalam rangka menyemarakan HJKS atau Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun 2026. Nah, festival yang sudah berlangsung sejak 2004 itu kini memasuki penyelenggaraan ke-21 dengan tema Rujak Poria. Festival Rujak menyambut Pesta Sepak Bola Dunia. Nah, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu atau hari ini lebih tepatnya di Surabaya Expo Center, Jalan Kusuma Bangsa nomor 116, mulai pukul 16 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Surabaya, Heri Purwadi menyebut tema yang diangkat terinspirasi dari kemeriahan Piala Dunia 2026 dengan menggabungkan semangat olahraga sepak bola yang merakyat. Jadi hal ini sebagaimana sama merakyatnya dengan rujak cingur sebagai warisan budaya kuliner khas Surabaya. Dan tema tersebut nantinya dapat terlihat dari properti maupun busana dengan unsur pernak-pernik bendera negara, bola, sepatu, hingga atribut supporter. Selain itu, peserta juga dapat mengadaptasi visual arena pertandingan seperti lapangan, gawang, maupun stadion. Dari sisi kostum, peserta juga didorong menampilkan karakter yang identik dengan dunia sepak bola. Mulai dari pemain, kemudian wasit hingga supporter. Namun demikian, Heri menegaskan bahwa seluruh peserta dilarang untuk menampilkan logo, atribut resmi, maskot maupun identitas merek Piala Dunia 2026 dalam setiap karya yang ditampilkan. Dan festival ini menghadirkan dua lomba utama, yakni Lomba Rujak Ulek dan Lomba Fashion Show. Lomba Rujak Ulek diikuti peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas, instansi, hotel, restoran, sekolah, universitas hingga masyarakat umum, dengan setiap tim itu terdiri dari 4 orang. Jumlah peserta Lomba Rujak Ulek pada tahun ini tercatat mencapai 137 tim dengan total 548 peserta. Sementara itu, untuk lomba fashion show yang mengusung konsep sport fashion bertema Surabaya World Fashion Carnival diikuti organisasi perangkat daerah atau OPD dan kecamatan dengan total 66 tim atau 132 peserta. Tidak hanya itu pendengar, festival ini juga menghadirkan partisipasi dari daerah lain melalui kategori Rujak Nusantara yang diikuti oleh 3 kabupaten yaitu Sumenep, Sampang, dan Kediri. Beragam rangkaian kegiatan turut memeriahkan acara ini, mulai dari ngulek massal menggunakan cobek besar, lomba rujak ulek, lomba fashion show, pembagian rujak gratis kepada pengunjung, hingga game zone. Selain itu tersedia pula tenan rujak Nusantara serta lomba vlog yang menambah daya tarik festival. Dalam ajang ini, panitia menyiapkan sejumlah kategori penghargaan. Untuk lomba rujak ulek akan dipilih 40 pemenang penyaji terbaik non-ranking dari seluruh peserta, kecuali peserta kehormatan. Dan kategori rujak kreasi khusus hotel dan restoran akan menghasilkan 9 pemenang pemenang yang terbagi dalam juara 1, 2, dan 3. Sementara itu kategori peserta kehormatan akan memperebutkan 10 pemenang Yel-Yel terbaik. Adapun untuk lomba fashion show, kategori pemenang akan diberikan kepada 20 peserta terbaik dari UPD dan kecamatan. Ketua Tim Kerja Pengembangan Seni dan Budaya Disbud Porapar Surabaya, Rina Wahyuni menyebutkan bahwa Festival Rujak Ulek 2026 menargetkan hingga 10.000 pengunjung. Nantinya akan ada sekitar 2.500 rujak yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Dan dari sisi pengamanan, panitia tetap menerapkan sistem barikade seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun ini pengunjung disebut dapat menikmati acara dengan jarak yang lebih dekat dengan peserta maupun cobek raksasa yang menjadi ikon utama festival. Dan untuk mendukung kenyamanan pengunjung, panitia juga menyiapkan sistem sirkulasi keluar masuk melalui pintu gate yang telah diatur. Sejumlah fasilitas tambahan turut disediakan seperti toilet, musola, serta area UMKM sebanyak 24 booth yang akan meramaikan festival Rujak Ulek. Selain itu pendengar, panitia juga menyiapkan 2 cobek raksasa masing-masing untuk kebutuhan acara utama dan 1 cobek berukuran lebih kecil yang difungsikan sebagai area foto booth. Dan Rina menyebut proses pemasangan cobek tersebut dijadwalkan mulai dilakukan pada Kamis malam sebelum acara berlangsung. Dengan berbagai persiapan itu, Festival Rujak Ulek 2026 diharapkan dapat berlangsung meriah sekaligus memberikan pengalaman yang nyaman bagi masyarakat yang hadir. Jadi bagi Anda yang nanti ingin sekali melihat kehebohan, kemudian juga kemeriahan dari acara Festival Rujak Ulek ini, maka jangan lupa ya, Anda bisa hadir di Surabaya Expo Center di Jalan Kusuma Bangsa, dulu itu XTHR Surabaya. Nah nanti di sana Anda bisa menyimak bagaimana Festival Rujak Ulek digelar pada pukul 4 sore atau pukul 16 itu adalah open gate-nya, tapi untuk acara ini dimulai pada pukul 18 ya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya nggak mau ketinggalan seperti apa kemeriahannya, Anda bisa hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Karena ini sangat meriah begitu. Setiap tahun itu ada tema tersendiri, tapi kalau pada tahun ini adalah Rujak Poria karena kebetulan juga berbarengan dengan bagaimana gegap gembita Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung. Jadi nanti jangan lupa untuk Anda bisa menyimaknya. Biasanya kalaupun Anda enggan untuk pergi ke sana, aduh mbak nggak bisa karena saya punya anak kecil, nanti kalau misalkan masuk ke sana desek-desekan malah bingung. Gak jadi masalah sih sebenarnya, karena biasanya di beberapa media sosial begitu, ada beberapa akun yang memang mereka ini concernnya terhadap Explore Surabaya begitu ya. Mereka ini akan live langsung begitu biasanya pendengar. Jadi jangan sampai melewatkan bagaimana meriahnya acara tersebut, acara Festival Rujak Ulek. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Informasi berkaitan dengan cuaca misalnya. Nanti kita akan update bersama dengan BMKG Juanda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan cuaca ya. Kabar yang kami dapatkan langsung rilis dari BMKG Juanda bahwa pada pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan itu pun juga akan berlangsung sampai sore hari, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan ternyata malam hari pun kondisinya juga sama pendengar, sedangkan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara sendiri berkisar antara 12 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Lantas apakah kondisi itu juga sama di seluruh Jawa Timur atau bahkan kondisinya akan cukup berbeda karena mungkin seharian ini kota Surabaya cerah begitu ya, tidak menunjukkan adanya turun hujan. Atau mungkin daerah-daerah lain pun juga sama. Pendengar, yang pasti di beberapa daerah lainnya begitu ya, yang hari ini tidak berpotensi turun hujan, ternyata ada di beberapa wilayah begitu ya. Jadi seperti halnya di Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, kemudian Bondowoso, Gresik, lalu Jember, kemudian Jombang, Kediri, lalu juga Kota Batu, Kota Kediri, lalu Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, kemudian Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, kemudian juga Pamekasan, lalu Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, lalu Tuban dan juga Tulungagung. Jadi sepertinya hampir merata begitu ya. Semuanya hampir merata di wilayah Jawa Timur yang kondisinya tidak berpotensi turun hujan, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada update informasi tiba-tiba cuaca ekstrim, maka pihak BMKG nanti akan menghadirkan mengenai informasi tersebut melalui laman resminya atau melalui media sosial @info_bmkg_juanda. Jadi kalau Anda ingin mengupdate informasi berkaitan dengan cuaca, harus memilih kanal resminya, bukan informasi-informasi yang sekelebat lewat begitu ya, yang nanti bisa memunculkan informasi bohong atau hoax begitu. Pendengar, nanti kita akan update kembali bagaimana informasi atau kabar lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.
2: Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro3 sesaat lagi ya, karena nanti usai dari Pro3 kami akan hadirkan bagaimana informasi-informasi lain yang sudah kami siapkan. Jangan lewatkan, pada pukul 8 pagi nanti kita akan hadirkan yang paling dinanti dan ditunggu, dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Saya masih akan temani untuk menemani rangkaian aktivitas di pagi hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 kami juga ada program dialog disabilitas begitu ya. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena